0: 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar

0: akibatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan penanganan kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
1: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur.

0: Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayokarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Tepat di hari ini, Hari Batik Nasional, pendengar, tentunya juga membuat kita merasa lebih bangga lagi ya, bahwa kita punya identitas yang juga luar biasa sebagai warisan adiluhung. Yang sekarang ini tentunya siapa sih yang tidak kenal batik? Orang-orang semuanya sudah tahu ya, bagaimana batik ini betul-betul bisa sangat dibanggakan, baik dari dalam negeri ataupun juga di kancah internasional. Kalau dari laman resmi Kemendikbudristek, sejarah Hari Batik Nasional ini diawali ketika UNESCO mengakui bahwa batik sebagai warisan budaya tak benda ya, yang disahkan di sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung kala itu 2 Oktober di 2009 di Abu Dhabi, pendengar. Jadi kala itu batik resmi terdaftar dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Warisan Manusia UNESCO, kemudian menyusul kebudayaan Indonesia seperti wayang, kemudian keris, noken, dan juga tari saman. Tapi jauh sebelum itu, faktanya adalah bahwa batik sudah lama diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno ya. Dan kemudian pemerintah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda ke UNESCO itu di tanggal 4 September 2008. Dan akhirnya Hari Batik Nasional oleh Presiden SBY lewat Kepres nomor 33 tahun 2009 di momen bersejarah di tanggal 2 Oktober 2009 akhirnya ditetapkan. Dan sejak saat itu seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat ataupun juga daerah diimbau untuk mengenakan batik setiap tanggal 2 Oktober. Peringatan Hari Batik sebetulnya tidak hanya sekedar Anda mengupload Twibbon, kemudian tidak hanya Anda menggunakan batik hari ini, memakai batik ya. Tidak hanya Anda juga mengucapkan selamat Hari Batik, tetapi banyak juga cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk merayakan Hari Batik Nasional. Misalnya saja mengoleksi batik dari perajin lokal, itu juga bisa jadi salah satu bentuk dukungan berkelanjutan untuk industri batik dalam negeri dengan membeli karya-karya asli dari para perajin lokal di berbagai daerah. Apalagi di Madiun sekarang ini kan juga banyak ya yang namanya perajin batik, baik di Madiun Selatan, Madiun Utara ataupun juga Madiun Timur. Mereka semuanya juga sekarang ini sudah sangat banyak sekali memproduksi batik lokal. Dan selain itu, Anda juga tentunya bisa mengikuti semacam workshop ataupun juga mengunjungi sentra perajin batik untuk belajar teknik batik tulis ataupun juga batik cap secara langsung. Itu juga salah satu bentuk kontribusi yang nyata juga bahwa Anda peduli dengan perkembangan batik saat ini. Dan kalau misalnya mau effort lagi, ketika Anda juga salah satu orang ataupun juga warga negara Indonesia yang menyukai budaya, pendengar, tidak ada salahnya ketika Anda juga mencari tahu makna dari motif-motif batik yang tersebar di belantika batik di seluruh Indonesia, begitu ya. Karena dari balik motif batik tertentu, ternyata punya banyak cerita dan juga banyak filosofi yang tersimpan dari batik yang saat sekarang ini digemari juga oleh kalangan Gen Z, pendengar. Yang paling penting juga adalah ketika Anda menggunakan batik, tidak kaku ya. Sekarang ini batik juga bisa dipadubadankan dengan berbagai macam jenis fashion, meskipun fashion anak muda, kemudian difusionkan dengan fashion milenial misalnya, tidak ada salahnya. Yang paling penting adalah bagaimana Anda sangat bangga dengan batik yang Anda kenakan saat ini, dan Anda tahu bahwa warisan budaya Indonesia salah satunya yang patut dibanggakan adalah batik.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pendengar, memang baru hari kedua ya selepas kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila kemarin di tanggal 1 Oktober 2026. Untuk itu tentunya juga tidak sah kalau misalnya obrolan seputar Pancasila itu tidak dibahas dalam dialog Aeraya Menyapa yang hari ini bertema khusus tentang Pancasila yang sakti, pengamalannya yang ternyata masih diuji benar atau tidak. Nanti kita coba akan ikuti pendengar dialog Aeraya Menyapa bersama rekan saya Yusron Al-Fatah, yang tentunya juga bisa Anda ikuti juga ya dialognya melalui audiovisual di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menjelaskan hasil rapat terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Rapat tersebut menghadirkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Lapas Cibinong untuk mengklarifikasi temuan ombudsman yang menjadi perhatian publik. Ia mengatakan pihaknya belum memperoleh izin dari Komisi 2 untuk menghadirkan ombudsman. Meski demikian, pendengar, rapat tetap berlangsung karena hasil pemeriksaan ombudsman telah tersebar luas melalui berbagai pemberitaan media massa. Ketidakhadiran ombudsman tidak mengurangi substansi pembahasan karena pihaknya tetap dapat meminta klarifikasi langsung. Pihaknya juga memperoleh penjelasan dari jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai temuan yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Perbedaan tersebut muncul setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak sehari atau dua hari setelah pemeriksaan ombudsman. Ia mengatakan kondisi lapangan yang ditemukan kementerian berbeda sehingga kedua hasil pemeriksaan perlu dikonfirmasi secara menyeluruh. Info ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Selepas ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog AE Raya Menyapa. Menyoal Pancasila yang sakti, pengamalannya masih diuji bersama rekan saya Yusron Al-Fatah.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog KI Raya Menyapa Pendengar. Kali ini bersama dengan saya, Yusron Alfata. Baik, kita berjumpa di hari ini pendengar dari Jumat 2 Oktober 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 9 pagi masih dalam suasana Hari Kesaktian Pancasila. Meskipun hari ini ternyata juga ada hari spesial juga, adalah hari batik ya. Nah, itu juga bagian dari nilai yang harus dilestarikan, juga bagian dari warisan leluhur, warisan budaya bangsa. Ya, kalau kita berbicara Pancasila dalam konteks yang lebih luas, ya bagian dari upaya mengamalkan nilai Pancasila juga. Untuk itu bagaimana kemudian seharusnya kita memperingatinya gitu ya, atau menerjemahkannya untuk kembali sejauh mana nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah masih maraknya mungkin berbagai hal yang menjadi atensi kehidupan sosial kita ya, dari ketimpangan, intoleransi, korupsi, dan kepentingan kelompok. Tantangan paling besar adalah bagaimana bukan semata mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong dalam tindakan nyata kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk itu pagi ini kita akan mengulasnya mendengar masih dalam rangka suasana memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tajuk Pancasila yang sakti namun pengamalannya yang masih diuji. Baik, pagi ini kita akan berbincang dengan tiga tamu saya yang sudah luar biasa hadir langsung di studio program 1 RRI Madiun. Saya akan perkenalkan dan saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, akademisi dan budayawan Dr. Sigit Sabto Nugroho SH.M.Hum, kepala ini ya, dekan Fakultas Hukum juga di Unmer Madiun. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sigit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yusran.
0: Kabar sehat Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Habis lari pagi tadi langsung ke sini.
1: Iya. Habis senam, iya. Terus jalan sebentar terus
0: lari ke sini. Iya. Dan sehat juga bagian dari nilai Pancasila ya Pak Sigit ya. Harus sehat ya. Katanya di lagu kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya juga ya. Jadi kalau mau berPancasila juga harus sehat ya. Baru nanti bisa mengamalkan semuanya. Mensana in corpore sano. Terima kasih Pak Sigit telah hadir di RRI Madiun, langsung hadir di studio pagi ini. Dan juga bersama kita ada Romo Bernardus Teddy Prasetyo dari Gus Durian Madiun. Selamat pagi Romo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat ulang tahun juga Romo.
2: Selamat ulang tahun.
0: Spesial ini. Terima kasih. Hari jadinya juga bersamaan dengan Hari Batik ya ternyata. Luar biasa Romo telah hadir di studio. Terima kasih bersama kita, nanti kita akan diskusi bareng ya sampai jam 9 pagi nanti. Dan koordinator Gus Durian Madiun ada Mas Haris Saputro. Selamat pagi. Assalamualaikum Gus Haris.
3: Waalaikumsalam Gus Yusron.
0: Kabar sehat gih Mas Haris?
3: Alhamdulillah puji Tuhan.
0: Terima kasih Mas Haris. Ini yang selalu giat ini diskusi di mana-mana, hadir selalu. Pokoknya ada diskusi, ada Mas Haris ini di Madiun ya. Mengkampanyekan dan juga terus ya menyebarkan nilai-nilai toleransi dan juga kemanusiaan. Terima kasih Mas Haris telah hadir bersama kita pagi ini, pendengar Gus Durian dan juga akademisi dari Unmer Madiun ada Dr. Sigit Sabto Nugroho. Nanti kami juga mengundang Anda untuk bergabung, silakan nanti bisa memberikan tanggapan langsung di kolom live chat YouTube RRI Madiun ya. Kami sampaikan kami bersiaran pagi ini secara multi platform untuk masyarakat Magetan Madiun Ngawi, simak kami di frekuensi FM 99,7 untuk Madiun Selatan, Ponorogo dan sebagian wilayah Pacitan, pantau kami di FM 105,5. Untuk wilayah ekskaristinan Madiun, jangan lupa simak kami juga di frekuensi AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara audio visual, pantau kami di kanal YouTube RRI Madiun dan bisa juga Anda simak di live streaming kita di rri.co.id atau bisa Anda unduh aplikasinya di smartphone Anda pada aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, ini kemarin sudah kita seremonial ya. Pokoknya kalau seremonial kita tuh tidak pernah luput ya. Bangsa kita bangsanya suka seremonial soalnya ya. Apa-apa diseremoniali. Termasuk juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanpa kita memperdebatkan angka sejarahnya ya, karena ini masih akan panjang kalau berbicara soal 65. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat Pancasila terlebih dahulu sebelum kita memaknai lebih jauh. Karena kalau tidak salah, selain Kesaktian Pancasila juga ada Hari Lahir Pancasila ya di 1 Juni ya. Kalau ini Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana kita melihat Pancasila Pak Sigit?
1: Monggo. Ya, terima kasih Mas Yusron. Selamat pagi bagi pendengar semua dan pemirsa di RRI Madiun. Ketika kita memaknai Pancasila, tentu kemarin ada hari kesaktian Pancasila, tadi sampaikan memang secara seremonial itu bahkan menjadi satu momen oleh negara juga di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk semuanya hampir yang terkait dengan yang namanya Pancasila itu didengung-dengungkan. Tetapi dalam hal ini, tentu dalam hal ini konteks Pancasila, memang kalau kita bicara tentang kesaktian Pancasila, karena pengalamannya itu sudah dari sisi rongrongan. Jadi artinya ketika mulai 48, kemudian 65, dan ini menjadi satu momen bagi bangsa kita bahwa ketika Pancasila atau ideologi Pancasila itu menjadi satu modal dasar di dalam hal ini terkait dengan bagaimana bisa menjaga kerukunan, kemudian juga di dalam tata pemerintahan dan sebagainya, maka tentu Pancasila harus menjadi roh, Pancasila menjadi sebuah ideologi yang tentu menjadi hal yang perlu ditekankan. Ketika ini menjadi satu hal, bagaimana memaknai ini, tentu apalagi kalau kita lihat di dalam tataran implementasi pelaksanaannya memang kadang masih sangat jauh dari harapan. Tetapi paling tidak dalam hal ini, ketika kita bisa melihat dari sisi sejarah, kemudian melihat dari sisi apa yang terjadi, terutama ketika masih banyak terjadi ketimpangan dan sebagainya, maka tentu kita

0: kalau tidak salah ada juga pemberontakan di ITII ya waktu itu ya Pak Sigit ya. Ini Pancasila dinilai sudah dinilai memang cukup ampuh ya untuk mempertahankan persatuan nasional saat itu nggih Pak Sigit nggih.
1: Iya, jadi artinya ketika nilai-nilai Pancasila itu bisa, apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana rongrongan terhadap Pancasila, terhadap ideologi itu memang luar biasa. Maka tentu nilai-nilai sejarah, nilai-nilai yang sudah ada itu harus menjadi ditekankan kembali. Artinya coba kita review kembali bahwa rongrongan tadi tentu intinya kan bagaimana negara ini ingin dihancurkan, negara ingin ini, tapi justru itu lebih banyak dari dalam. Jadi yeah, tidak dari luar, tapi justru dari dalam. Maka tentu, nah sekarang ini kan perkembangannya berbeda. Kalau sekarang kan justru tidak hanya dari dalam, juga dari luar. Meskipun itu
0: dan dari medsos juga ya.
1: Apalagi di era digital itu luar biasa sekarang ini. Jadi sekarang ini bahkan kalau kita lihat mungkin dulu generasi saya itu harus hafal yang namanya butir-butir Pancasila dan sebagainya. Kemudian bagaimana ketika ada penataran P4 dan sebagainya. Tapi memang berbeda mas, zamannya itu memang berbeda. Kalau anak sekarang mungkin kalau di apa ya mengikuti penataran itu kayaknya sudah membosankan. Makanya perlu ada cara atau strategi yang lain yang bisa mereka terima. Mereka bisa apa istilahnya, karena saya yakin bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan bersifat kaku atau istilahnya dalam arti tentu fleksibel. Jadi bagaimana kita mensikapi termasuk bagi generasi-generasi sekarang ini.
0: Oke, baik. Rongrongan dari dalam yang ini juga luar biasa. Karena saya yakin banyak kepentingan yang mungkin kelompok satu ingin memaksakan kehendaknya dengan atas kelompok yang lain begitu ya. Dan Pancasila menjawab itu semua. Artinya Pancasila berada di atas semua golongan dan di atas semua kelompok seperti itu. Baik, ini harus kita akui memang perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat itu juga luar biasa, selain juga Belanda yang ingin mengagresi kembali begitu ya. Terus kemudian juga di dalam sendiri juga tentu tidak sesetel hari ini, 81 tahun perjalanan Indonesia tentu tidak mudah begitu. Oke, baik, ini soal ideologi dan segala macam. Saya ke Romo Teddy dari Gus Durian Madiun. Tantangan masyarakat kita hari ini dalam mengimplementasikan Pancasila, mungkin Romo melihatnya dari sisi mana ini yang boleh kita ulik, apalagi juga Romo aktif ya di jaringan Lintas Iman begitu. Monggo Romo.
2: Tantangan yang menghambat implementasi ya Mas ya, betul ya?
0: Iya.
2: Oke. Begini, saya ini sebetulnya termasuk kelompok yang yang angkatan yang mungkin sudah tidak mengalami seperti Pak Dosen yang P4 itu saya sudah tidak mengalami begitu. Tetapi saya juga sebagai seorang pribadi ya, sebagai seorang pribadi saya juga mau ingin tahu sekali sebetulnya Pancasila itu apa. Sehingga saya memang sungguh berusaha memahami, oke, Pancasila itu ideologi bangsa. Betul ya Pak Dosen, nanti kalau saya salah koreksi. Pancasila itu ideologi bangsa dan itu setara dengan bangsa-bangsa lain yang punya ideologi liberalisme, komunisme, fasisme, betul ya?
0: Kok kita lain gitu ya, Pancasila gitu ya.
2: Nah betul, tapi kemudian Pancasila itu kan sebuah pemikiran kreatif dari para pemikir kita pada saat itu yang tidak mau pakai produk luar negeri, jadi cinta produk-produk
3: Indonesia.
2: Sehingga menyusun sendiri gitu. Sebetulnya kan menyarikan nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga pertanyaannya kalau apa bahayanya bagi saya tidak ada, bukan dari luar. Memang dia itu memudarnya nilai-nilai luhur bangsa itu yang artinya tantangan sehingga implementasinya lalu menjadi kurang. Dan perlu dicatat bahwa salah satu hal yang mustahil, sebetulnya mustahil kalau orang luar lihat bangsa Indonesia mustahil itu kan karena keberagamannya yang sangat tidak masuk akal.
0: Iya, bahkan prediksi negara akan bubar itu sudah sering ya kita dengar ya.
2: Iya, ini
0: Romo ya.
2: Bangsa-bangsa lain itu kan rata-rata itu kemajemukannya itu tidak se-ekstrim Indonesia. Saya pun baru sadar ketika sudah semakin dewasa dan belajar bagaimana cara bangsa lain memandang bangsa kita. Tapi itu dari kemajemukan yang ekstrim itu boleh dikatakan, dan Pancasila yang mengikat itu yang membuat kita menjadi satu. Saya ingat ada teori tulisan dari Benedict Anderson judulnya Imagine Community.
0: Yes.
2: Jadi kita ini komunitas imajiner. Kita ini komunitas imajiner.
0: Yang
2: bangsa Indonesia, negara Indonesia itu komunitas imajiner yang membuat menyatu apa? Ya Pancasila itu. Dan semakin bahaya kalau orang

0: sekarang anak muda tidak menyadari bahwa sebenarnya Pancasila itu sesuatu yang luhur, karena itu nilai-nilai paling pokok dari bangsa Indonesia sekian lama. Begitu sih.
1: Dan mungkin tanpa adanya Pancasila kita tidak akan bisa masih bertahan sampai hari ini ya. Nyatanya kita masih bertahan kan?
0: Iya betul. Sementara ideologi bangsa kita itu ya itu, sudah
1: gitu
0: itu
1: ya. Menjadi okay.
0: Dasarnya.
1: Menarik ini. Bagaimana membumikan Pancasila gitu ya, agar kemudian ruhnya itu bisa kita rasakan dalam manifestasi kehidupan sehari-hari. Mas Haris, mungkin apa yang bisa dilihat dulu dari Pancasila?
2: Apa ya?
1: Tulisan di depan rumah Pancasila atau simbol Garuda di kantor-kantor dinas.
2: Ya, kalau tadi kan Mas Yusuf menyampaikan tentang Pancasila sebagai barrier untuk tindakan intoleransi yang ya. Mungkin di Madura ini kan belum pernah saya ketemu, dan semoga-moga jangan sampai ada ya. Ya. Dengan kita tetap merawat nilai-nilai Pancasila itu kan salah satu tindakan juga bahwa tindakan intoleransi ataupun yang lain sebagainya juga bisa dihalangi oleh pengamalan nilai-nilai Pancasila itu, Pancasila gitu.
1: Oke. Okay. Selain itu, apa yang mungkin harus generasi muda lihat ini? Kan generasi muda kayak Mas Haris ini langka soalnya ini. 1-2 di Madiun gitu ya. Mungkin Mas Haris bisa sih ya dengan pemikiran teman-teman di Gus Durian. Cara simpel lah mungkin dari ke teman-teman kalangan muda sejauh ini yang sempat bersinggungan langsung dengan Mas Haris, apa sih yang mereka, apa yang Mas Haris tangkap dari mereka begitu?
2: Ya sebenarnya kalau orang-orang seperti saya seharusnya banyak, mungkin gak terlalu flexing gak saya gitu. Saya pada kegiatan di posting gitu ya. Ya mungkin itu tadi apa serawung lah Mas Yusron.
1: Oke. Okay.
2: Gitu ya. Juga membuka pikiran, kan timbulnya intoleransi itu karena orang tidak saling kenal.
1: Iya.
2: Ya misal minggu nanti Romo mau mengadakan blessing pad. Apa sih
1: apa blessing, itu blessing pad? Itu?
2: Nah, seharusnya kan kalau pengen tahu ya.
0: Blessing pad blessing.
2: Ya, baliklah pad blessing.
1: Apa itu?
2: Sarap dari kanan ke kiri Romo.
1: Betul ya.
2: Pet blessing. Kalau orang biar gak salah paham kan ya tanya atau nanti datang gitu kan biar tahu gitu. Atau kalau punya kucing bisa diikutkan gitu
0: yeah.
2: Ya. Ya gitu lah caranya ya serawung gitu Mas Yusron. Biar gak salah paham.
1: Yeah.
2: Yang juga menimbulkan pergejolakan gitu katanya.
1: Karena tak kenal maka tak sayang ya.
2: Yeah.
1: Nah, sebetulnya dengan cara saling mengenali ini juga bagian dari barrier ya, untuk kita saling menyayangi dan saling bisa memahami satu sama lain ya, bertoleransi. Oke, tadi yang ditanyakan oleh Romo mungkin mau ditanggapi Dr. Sigit terkait Pancasila itu sendiri. Kenapa sih kok kita punya di ujuk-ujuk Pancasila? Sementara di ideologi di luar sana kita tahu ada liberalisme, ada sosialis ya, dan sebagainya. Monggo, ya. Dr. Sigit.
3: Jadi kalau kita bicara tentang Pancasila memang tidak lepas dari sejarah bangsa ini. Jadi ketika para pendiri bangsa ini ya sebenarnya pengen punya dasar semacam ideologi yang berbeda dengan bangsa lain. Maka tentu mereka menggali nilai-nilai itu dari dalam. Artinya dalam hal ini makanya ketika merumuskan konsep Pancasila sendiri itu kan memang dari berbagai keberagaman. Baik itu suku, termasuk agama dan sebagainya. Maka ketika itulah disepakati bersama adanya Pancasila itu. Maka tadi sampaikan Romo betul, karena memang ini adalah berakar pada nilai-nilai yang kita miliki sendiri, artinya secara orisinal, sehingga tidak kemudian kita mengadopsi dari bangsa lain. Artinya bahwa dalam hal ini kita bangga sebenarnya terhadap apa yang ada di dalam nilai-nilai kita yang memang tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Ketika kita bicara tentang toleransi, kita bicara tentang teposiro, yang bicara tentang bagaimana kehidupan super majemuk bahkan luar biasa, kita itu majemuknya luar biasa. Jadi pluralismenya itu di segala bidang, tidak hanya urusan terkait dengan suku, kemudian terkait dengan agama, terkait dengan hampir semuanya itu kita pluralisme. Tetapi bisa disatukan di dalam satu apa ya bangsa ini melalui ideologi Pancasila. Karena memang ideologi berakar dari nilai-nilai yang kita miliki. Makanya tentu di dalam hal ini, ketika ini adalah sebuah apa ya aset bangsa, aset negara yang tentu menjadi sebuah ideologi yang sudah luar biasa. Artinya berbagai tantangan, berbagai cobaan, berbagai apa ya rongrongan itu ternyata kita bisa melewati di sana karena memang nilai-nilai itu sudah ditanamkan oleh para pendiri kita itu atau pendiri bangsa ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahasanya kalau saya biasa menggunakan istilah the living law. Jadi hukumnya itu sudah berakar pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi artinya ketika ini sebenarnya kan konsep-konsep yang sudah ada di dalam kehidupan mereka.
1: Yeah.
3: Contoh misalkan sekarang ada istilah restoratif justice, Seujungnya itu sebenarnya adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Bahasanya yang paling mudah. Cuman di dalam itu kan ada istilah musyawarah, mufakat dan sebagainya. Sehingga kan kemudian dituangkan dalam sila keempat itu. Tapi sebenarnya konsep itu yang namanya gotong royong dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menghargai terhadap sesama, istilahnya teposiliro, toleransi dan sebagainya, sudah diajarkan di setiap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini yang bisa menjadi satu hal yang memperkuat posisi kita, posisi bahwa Pancasila itu benar-benar bisa menjadi sebuah pegangan yang tentu ketika ini tentu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tapi yang jelas dalam hal ini makanya perlu ada semacam bagaimana kita bisa mengenalkan Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu secara benar kepada masyarakat atau kepada generasi sekarang ini, generasi, ada istilah generasi Z, generasi apa, Alpha.
1: Sekarang Alpha ya, Alpha. Dokter, dokter saya generasi Z juga kan, jenengan? Masih muda nih dokter segitu. Iya,
3: saya tinggal ngikutin generasi.
1: Ya, dokter, dari penjelasan jenengan tadi, saya juga pernah ini mendengar sebuah ungkapan kalau sebetulnya usia Pancasila jauh lebih tua dari usia Pancasila sendiri. Artinya sebetulnya bangsa kita sudah berpancasila jauh sebelum republik ini ada, sudah sejak zaman Majapahit.
3: Majapahit sudah disebut sebenarnya, cuman konsep-konsep itu kan tidak kemudian disebut sebagai Pancasila, tapi kan nilai-nilainya sudah ada di sana itu.
1: Jadi kemajemukan itu sebetulnya bukan barang baru ya bagi kita. Kalau hari ini kita mempermasalahkan itu berarti kita yang kurang ya, kurang menerjemahkan ya.
3: Iya. Ya, kadang apa ya istilahnya dalam hal ini ketika kita yang namanya kurang bisa memahami itu kan kadang menjadi persepsi yang berbeda-beda.
1: Iya. Yeah.
3: Makanya tentu ketika komitmen bersama bangsa ini kemudian menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan apa, makanya saya ada istilah yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo, itu ada istilah radikalisasi Pancasila, Mas. Jadi radikalisasi Pancasila itu kan kalau bicara tentang radikal itu kan kayaknya
1: radik ya.
3: Radik itu kan akar.
1: Iya.
3: Nah, itu kan seolah-olah seperti hal yang sifatnya negatif. Bahasanya kalau sudah radikalisme dan sebagainya
1: konservatif kan, gitu ya.
3: Iya. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Kunto Wijoyo di sana itu tidak seperti itu.
1: Okay.
3: Justru ketika kita mempelajari secara dari akarnya nilai-nilai Pancasila itu,
1: okay,
3: maka kemudian kita bisa terapkan, artinya bisa diimplementasikan. Makanya bahasanya hanya seolah-olah seperti negatif, tetapi sebenarnya justru berbalik, artinya itu yang saya artinya
1: kembali ke akar ya.
3: Iya, kembali ke akar. Makanya satu, ideologi itu menjadi satu hal yang perlu ditekankan kembali. Kemudian kalau bahasa sekarang ya tentu sekarang itu kan eranya kritik.
1: Nah,
3: artinya Pancasila itu justru menjadi semacam kritik ideologis yang di dalam implementasi yang kadang satu ketika ini kan bisa menjadi daya saring, daya apa istilahnya, ketika ada semacam ideologi atau mungkin semacam paham-paham yang masuk di Indonesia ini yang banyak sekali apalagi sekarang eranya digital, maka itu menjadi satu hal sebagai apa istilahnya tadi saya katakan sebagai saring atau istilahnya kritik terhadap ideologi tadi.
1: Nah, tentu
3: sebagai
1: juga, filter ya.
3: Iya, filter. Okay. Kemudian juga kalau anak-anak sekarang itu kan prinsipnya harus nyata dan real. Artinya harus diwujudkan dalam bentuk yang tentu real di dalam pelaksanaan. Artinya tidak hanya bahasanya nek Pancasila itu kemudian hanya slogan kemudian dihafalkan tapi tidak tahu artinya kan enggak ada artinya juga. Makanya sekarang diimplementasikan dalam gaya anak muda sekarang ini, makanya okay, bagaimana strategi itu bisa kita sampaikan ke generasi muda sekarang itu.
1: Oke. Okay. Baik, kita berasa kuliah ya, Romo dan Mas Haris ya. Enggak apa-apa, dokter.
0: Habis, ini ujian habis.
1: Langsung 6 SKS ini.
2: Langsung dapat sertifikat.
1: Bagus ya. Artinya forum-forum seperti ini yang harus kita perbanyak. Nah, menarik yang disampaikan oleh Dr. Sigit adalah kita kembali ke akar sebetulnya. Mungkin bahasanya mungkin dalam beberapa konteks ya, dokter itu dikonotasikan sesuatu yang bersifat apa namanya ekstrim ya, puritanisme konservatif, tapi dalam arti yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melihat jauh ke belakang ya, jauh dari hulunya, bahwasanya kita sebetulnya sudah berpancasila sejak dulu. Kalaupun toh kita tidak, berarti kita yang harus mempertanyakan diri kita sendiri. Tadi yang dikatakan adalah kritik ideologi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah berpancasila, kita tidak perlu khawatir ya dengan apapun ancaman yang ada dari luar. Baik, kalau Romo, saya ingin bertanya kegelisahan Romo ya sebagai seorang rohaniwan ya, rohaniwan muda juga nih, apalagi ya dengan fenomena hari ini. Tadi Dr. Sigit sudah menyinggung soal media sosial segala macam, dan sesuai tajuk kita hari ini adalah sakti, tapi kita masih punya tantangan dalam implementasi apa namanya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kok kita berbicara agak sedikit kritis ya, dalam tanda kutip. Hari ini kita diperlihatkan mungkin ketidakadilan segala macam. Kemarin kita lihat ya yang lagi rame ya, mungkin ketika para koruptor dengan fasilitas lapas yang mewah. Ini saya nanti akan tanya ke Pak Sigit soal hukum sebetulnya, tapi gak apa-apa, kita, saya ingin perspektif teman-teman dulu dari yang lain. Moga Romo.
0: Ya, saya dulu ya. Ya, baik, terima kasih. Saya mau mengatakan bahwa seperti ini, Pancasila. Aduh, tadi saya sudah menyusun di kepala, tiba-tiba lupa.
1: Ya. Tiba-tiba lupa. Kedistrek saya ya, sama Pak.
0: Kenapa sih binong tadi ya? Oh, jadi gini, saya tahu.
1: Oke, okay, siap. Jadi,
0: saya merasa Pancasila itu adalah kesepakatan. Saya ingat tadi pertanyaannya mengenai digital atau dunia maya, pengaruhnya. Saya merasa kadang-kadang kita misalnya ada narasi yang pernah saya dengar mengenai ketakutan ideologi bangsa lain yang kemudian masuk, misalnya ada zaman dulu saya pernah mendengar ya, ada buku-buku dengan tema-tema tertentu yang dibakar
1: ya, gitu ya.
3: ke kiri-kirian
0: ya Pak dosen ya,
1: jadi belok kiri
0: kayak modern base. Saya merasa seperti ini, sebetulnya di tataran ilmu pengetahuan saya melihat semua ideologi itu ya tidak apa-apa dipelajari, tidak apa-apa, tidak ada masalah.
1: Ya.
0: Pancasila itu kesepakatan bersama, itu aja. Ideologi bangsa itu kesepakatan bersama, artinya bangsa bersama menyepakati bahwa ideologi itu menjadi penjamin hidup bersama kita. Maka nilai-nilainya itu yang kita sepakati, itu ya kesepakatan bersama. Sehingga kalaupun ada informasi mengenai ideologi-ideologi lain dan dunia maya itu sudah bisa dibendung,
1: yeah,
0: orang belajar dan lain sebagainya, tidak apa-apa sebagai pembanding. Tapi kembali lagi, saya rasa apa yang perlu diperlukan, apa yang diperlukan oleh bangsa ini atau generasi muda seperti Mas Haris dan saya, jadi saya sebut muda, terima kasih ya Mas Isro.
1: Saya juga agak muda sih.
0: Itu yang diperlukan adalah kita belajar mengenai sejarahnya. Bagaimana, yeah, itu adalah kesepakatan bangsa yang sudah, ini kesepakatan kita sepakati. Dan dasar dari kesepakatan itu yang harus dicatat adalah fakta kemajemukan yang sangat ekstrim. Sehingga
1: dalam bidang apapun ya.
0: Dalam bidang apapun, okay, pada waktu itu saya bayangkan. Sehingga kalau sekarang bicara kemajemukan, ya itu memang sudah hal yang biasa, yeah, harusnya. Harusnya hal yang biasa. Kalau sekarang dipersoalkan ya, mungkin kita lupa mengenai bagaimana, kenapa bangsa kita, para pemimpin bangsa pada waktu itu memilih ideologi Pancasila dan juga bicara nilai-nilai yang luhur macam, ya, keadilan sosial dan sebagainya itu,
1: ya,
0: sekian lah dari saya.
1: Kemajemukan itu adalah keadilan sosial, meritokrasi begitu ya, siapapun selagi punya kapasitas bisa memimpin, tidak oligarki, tidak orang dalam segala macam, ya, itu semuanya Pancasila sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ya, susah dalam implementasinya.
0: Mudah lupa sejarah mungkin.
1: Mudah lupa sejarah ya.
0: Kita juga kurang, literasinya kurang Pak dosen.
1: Iya. Ya.
0: Itu juga makanya itu.
1: Kita bangsa pelupa ya.
0: Nah.
1: Gampang banget lupa kita itu. Kenapa ya kita mudah lupa Mas Haris?
2: Mungkin sering tersakiti Mas.
1: Waduh. Jadi mudah melupakan ya. Oke, Mas Haris, dengan berbagai fakta yang hari ini kita lihat ya, kondisi negara kita dan segala macam, mungkin apa yang Mas Haris ingin sampaikan terkait dengan Pancasila?
2: Ya mungkin kalau saya, apa ya, dari idenya Gus Dur tentang penerapan Pancasila itu adalah sebuah equality ya, atau kesetaraan gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat kondisi bangsa kita
1: setara ya, jadi karena napi koruptor sama pejabat dan orang biasa juga lapasnya harus sama gitu. Betul. Ya kesetaraan itu
3: bahaya. Equality before the law.
1: Ya, mantap ini Dokter Sigit.
2: Ya itu yang harus dimaksimalkan, dioptimalkan untuk diamalkan dari penerapan nilai Pancasila itu sendiri Mas Yusrawan. Dan juga balik lagi tadi masalah, saya tidak bosan untuk mendengungkan tentang toleransi di negeri ini, karena setiap saya buka sosmed, entah sebulan sekali atau seminggu sekali, itu tetap pasti muncul gitu loh. Kenapa Mas Yusuf? Yeah. Ya itu ya mungkin harus, apakah negara harus turun tangan gitu.
1: Yeah.
2: Kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di Tangerang, ketika saudara-saudara kita Nasrani sedang ibadah, tiba-tiba ada orang bawa golok menghampiri untuk membubarkan ibadah itu.
1: Yeah.
2: Ya mungkin di Madiun ini tidak ada atau belum ada, saya juga sering menyampaikan Romo, Gus Durian itu hadir bukan untuk menjaga ataupun menjadi barrier tempat-tempat ibadah lain non muslim, tapi Gus Durian itu hadir untuk merawat kebersamaan itu sesuai dengan apa yang telah diteruskan Gus Dur. Jadi kami Gus Durian yang termotivasi, terinspirasi oleh sosok Gus Dur, berusaha untuk melanjutkan apa yang telah diajarkan Gus Dur gitu loh.
1: Iya, dan Gus Dur itu panglima keadilan ya, dalam hal apapun ya, termasuk dalam hal toleransi dan segala macam gitu. Artinya kegelisahan-kegelisahan itu memang hari ini masih banyak kita temukan ya, Mas Haris ya.
2: Ya tadi, equality, kita mentang-mentang Islam mayoritas, kita sudah pakai apa ya, majority.
1: Dikit-dikit bilang login gitu ya.
2: Itu kan sebenarnya gue
1: member udah banyak masih kurang lagi. Gitu ya Romo ya. Oke, Mas Haris lanjut.
2: Ya itu, jangan-jangan mentang kita itu mayoritas, kita bertindak semena-mena, tapi ya mungkin di sini kita mayoritas, coba kita lah, kan pacarnya Gus Dur kan gitu. Kita di sini mayoritas, coba kita bayangkan di belahan bumi yang lain ketika Islam sebagai minoritas, ketika dengan melakukan itu terus kita yang di sana dilakukan seperti apakah kalian mau gitu kan
1: ya. Tepos liro ya. Kalau kita berada di negara yang kita tidak mayoritas gitu, seperti apa gitu. Artinya banyak bukan berarti selalu benar gitu ya.
2: Betul.
1: Mas Haris ya. Oke, luar biasa. Pancasila memang sangat luas ya. Jangkauannya ini multidimensi. Pancasila menjadi payung terhadap apapun permasalahan bangsa, seharusnya kalau kita bisa memaknainya dengan baik dan dengan benar. Mas Haris, Romo dan juga Dr. Sigit, kita akan baca dulu beberapa yang sudah memberikan tanggapan di kolom live chat YouTube pada di Madiun. Tidak tayang ya di situ, bisa dibuka di HP. Kalau ingin lihat juga ini dari akun Narasi Indonesia, saya bacakan ya. Dari dulu bangsa kita ini selalu kaya wacana namun miskin implementasi. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, negara-negara Eropa menurut saya malah lebih pancasilais dari hal-hal sederhana. Tertib lalu lintas, tidak buang sampah sembarangan, dan tidak korupsi. Oke, terima kasih. Kemudian dari akun Lapang Dada, kata Gus Dur, demokrasi tidak akan wujud tanpa adanya rasa keadilan. Keadilan tidak akan terwujud tanpa adanya penegakan hukum. Dan itulah definisi pengamalan Pancasila. Dari positif bangsa kita adalah bangsa yang permisif, tidak enakan, sungkan, yang membuka celah bagi tumbuh suburnya ketidakadilan. Dari Wahyu, Indonesia termasuk negara dengan umat beragama yang taat apapun itu agamanya. Bahkan semua hari keagamaan ada liburnya. Bener nih, negara dengan paling banyak libur di Indonesia ini ya. Namun kenapa nilai spiritualitas itu belum bisa berdampak dalam kehidupan sosialnya? Nah, Romo nanti yang menjawab ini ya. Karena kita itu solih ya, dalam arti taat beragama, apapun agamanya. Tapi kalau sudah di medsos, barbarnya keluar semua. Nah, apa yang salah dari itu semua? Kemudian dari akun Suara Rakyat ya, benar kata Bung Karno, revolusi belum usai. Was, ini jas merah ini. Oke, kemudian saya baca lagi dari Diah Menyimak, dari Ahmad Baharudin. Pengamalan Pancasila saat ini semakin memudar, oleh karenanya sekarang perlu penataran P4. Wah, tadi Pak Sigit sempat menyinggung nih, supaya ideologi Pancasila tetap membumi bagi generasi sekarang, mengikuti perkembangan zaman. Dari Wasit Supodo, selamat pagi Pak Wasit. Merawat Pancasila dengan serabung antar warga, membincang Pancasila sambil ngopi, oke juga. Dari Riana Dewi, katanya persatuan dan kesatuan tapi gap berbagai lini, bersilkel-sirkel, gimana gak mudah terpecah belah gitu ya. Pancasila diucapkan tapi tidak diamalkan. Iya, sekarang geng-gengan, sama-sama punya motor ini bikin kelompok gitu ya, sama-sama ini bikin ini gitu ya. Dari Yusuf Muazzam, nilai Pancasila saat ini kurang tertanam di generasi sekarang. Seharusnya Pancasila menjadi, iya ini Ustaz Yusuf ya, Ustaz Yusuf Ahmadiyah ini, terima kasih Ustaz Yusuf. Karena nggak lupa sama RRI ya, masih hadir, terima kasih. Seharusnya Pancasila menjadi filosofi hidup orang Indonesia. Jadikanlah Pancasila menjadi the way of life for Indonesian people. Wah, saya udah Inggris banget ini. Dari Wetan Suropati, oke, selamat pagi. Sila kedua, faktanya masih mudah diabaikan oleh oknum tertentu. Sudah sulit adil, tidak memanusiakan manusia lagi. Ini yang salah, parentingnya, lingkungannya, literasinya, atau role modelnya. Persatuan Indonesia. Dari Mados, butirnya Pancasila hanya 5, tapi mengamalkan satu butir saja. Contoh sila keempat ini sering dilewatin. Apa iya musyawarah sekarang ini masih dilakukan? Pandai bernarasi, acuh diajak diskusi. Rip sila keempat. Iya ya. Maunya egonya masing-masing nih, susah untuk berdiskusi. Kayaknya kita dalam keputusan apapun lebih banyak voting ya. Demokrasi angka, bukan demokrasi musyawarah mufakat. Dari Maria Endah Swastiningsih, kakak admin tolong dong sampaikan ke Romo Teddy dan Pak Sigit, mereka itu sadar gak ya kalau saudaraan? Udah ketemu satu dialog, saya tahu kalau saudaraan. Oh iya ya, masih saudara ya? Nanti dibahas ya. Wah, plot twist ini ya kalau bahasa anak sekarang ya. Dari Maria, nanti saya akan konfrontir apakah ternyata masih saudara. Baik, nanti kita akan coba tanggapi ini atensi ada di kolom live chat, dan juga nanti kita akan diskusi lagi di segmen yang kedua. Pak Sigit, Romo, dan juga Mas Haris, kita masih dalam program Dialog Aira yang menyapa Pancasila yang sakti. Tapi kitanya nggak sakti ternyata, karena kita masih kesulitan untuk mengamalkannya. Kami segera kembali untuk Anda.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar. Bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati. Menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing. Bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, kembali bersama kami pendengar dalam dialog Air Raya Menyapa, masih bersama dengan Dr. Sigit, kemudian bersama dengan Romo Teddy dan juga Mas Haris ya. Untuk dialog kita bagi ini dalam rangka masih hari kesaktian Pancasila. Pancasila yang sakti tapi pengamalannya yang masih diuji. Di tempat kita di Madura ini kita juga punya dua situs yang juga kemudian selalu diperingati ketika hari kesaktian Pancasila ya, meskipun itu lokusnya adalah tahun 48, tapi karena memang 65 itu yang besar, jadi juga terus diperingati. Termasuk kalau upacara ini, kalau di Madiun ada di Monumen Kresek, kalau di Magetan adalah di Monumen Soco ya. Ini bagian dari tadi bagian kesaktian Pancasila ketika melawan rongrongan. Kita akan simak lebih dahulu ini liputan kami terkait dengan ziarah ya di Monumen Soco di Kabupaten Magetan berikut ini.
1: Bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian Monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Perlu kita ketahui bersama bahwa Monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948, yaitu keganasan PKI ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban keganasan PKI tersebut.
1: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan, itu sangat luar biasa sebenarnya, itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, itu tadi mendengar ya, liputan kami di Monumen Soco kemarin. Tadi Bupati Magetan juga mengatakan butir-butir Pancasila. Kalau saya ingatnya butir-butir pasir di laut gitu ya. Nah, ini masih sama dengan senafas yang disampaikan oleh Dr. Sigit ya. Ya, kalau generasi senior itu masih notice banget ya butir-butir Pancasila. Nah, masih relevan ya sih Pak Sigit itu bisa dilakukan lagi di zaman saat ini. Kalau Orde Baru kan dulu ada penataran P4 ya kalau nggak salah.
3: Iya. Yeah.
0: Seperti apa ini?
3: Kalau tadi lengkapnya 36 butir-butir.
0: 36 masih apa juga nih Mas Sigit ya?
3: Dulu hafal Mas. Oh, sekarang ya? Sudah karena sudah lama.
0: Saya enggak tahu sama sekali.
3: Tapi itu. Prinsip-prinsipnya saya masih ngerti lah ya. Jadi memang kalau bicara tentang dulu penataran P4 itu polanya sampai saya itu 100 jam dulu. Jadi wow. 100 jam.
0: Kayak diklat ya kalau sekarang ya?
3: Iya, ada semacam diklat. Jadi dulu itu semacam penataran itu mungkin kalau rekan-rekan bisa tahu ya. Dulu itu ada semacam kita ada diklat itu. Kemudian di setiap session itu nanti ada semacam diskusi pula. Jadi termasuk dalam hal ini dalam bentuk semacam kalau dulu di desa itu kayak pakai lot itu loh. Jadi nanti akan dilihat misalkan ini butir berapa, terus nanti seperti apa. Nah itu jadi artinya dari nilai-nilai yang ada di dalam butir-butir itu kemudian penerapannya seperti apa. Nah itu kemudian dicontohkan. Jadi setiap diskusi dan sebagainya, maka istilahnya dalam nilai-nilai butir Pancasila itu memang benar-benar mengena di dalam kalau generasi saya dulu.
0: Yeah.
3: Maka di satu sisi juga hafal, kemudian juga penerapannya, artinya ketika kita misalkan masalah toleransi seperti apa, ketika misalkan dalam lingkup RT saja, yeah, itu toleransinya seperti apa, lah itu harus dicontohkan. Jadi yeah, ada semacam simulasi lah bahasanya.
0: Beda perguruan silat seperti apa gitu.
3: Yeah. Jadi dan itu memang contoh-contoh secara real mas, nyata. Yeah. Ya, makanya kalau sekarang misalkan ya memang beda. Kalau anak sekarang mungkin kalau suruh ngapalkan sekian butir-butir mungkin juga agak susah juga dengan berbagai alasan lah. Tetapi prinsipnya dalam hal ini nilai-nilai yang harus ditanamkan itu memang harus apa artinya harus dimengerti. Jadi minimal itu adalah kita mengenalkan. Dari kita mengenal itu kemudian nanti akan ada pemahaman, artinya memahami. Dari pemahaman itulah maka kemudian bagaimana mengimplementasikan. Jadi ya, sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin konvensional dan tetapi sebenarnya itu masih saya yakin masih
0: relevan
3: sekali. Okay. Jadi cuman caranya saja itu yang berbeda.
0: Harus diinovasikan.
3: Iya, ya, kalau sekarang gitu, mungkin lewat media sosial, lewat ya, itu perlu ada semacam inovasi-inovasi yang dilakukan yang tentu sebenarnya adalah contoh-contoh tadi. Jadi sampaikan misalkan dari Gus Dirian misalkan tentang toleransi. Bagaimana toleransi seperti apa? Itu contoh yang konkret saja yang sederhana tetapi lebih mengena, apalagi kalau kita bicara tentang misalkan bagaimana generasi anak-anak misalkan di tataran TK lah, di tataran PAUD, kemudian SD dan sebagainya, itu justru sangat penting. Karena di situ kita mencoba menanamkan seperti apa nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, sederhana saja. Ya. Jadi misalkan dalam keluarga ketika beda pendapat itu ya harus dihargai, bukan kemudian dimarahi dan sebagainya. Oh ini ya, enggak, itu harus dihargai. Karena apa? Di situ sebenarnya adalah bagaimana kita mengajarkan tentang toleransi, mengajarkan tentang bagaimana menghargai pendapat orang lain. Jadi ini memang harus dimulai dari ya mas. Jadi kalau saya strategi yang paling mudah itu sebenarnya memang pertama dari keluarga.
0: Tadi Anda menyatakan juga ini Pak Sigit, yang di Eropa itu lebih Pancasilais ya, dengan tertib lalu lintas, kemudian tidak buang sampah sembarangan. Ini juga hal yang sederhana sebetulnya dari kehidupan sehari-hari.
3: Hal yang sederhana yang sebenarnya adalah kegiatan sehari-hari.
0: Iya, iya.
3: Nah, tetapi karena jauh, kalau di kita itu kan karena sering terjadi yang namanya pelanggaran, katanya nek hukum gak dilanggar gitu, jadi
4: aturan dibuat untuk dilanggar.
3: Iya, aturan dibuat dilanggar. Padahal itu adalah ya konsep yang salah tetapi menjadi apa ya sesuatu yang sudah
0: jokes yang menjerumuskan itu. Pak Sigit ya.
3: Kalau kita lihat saja misalkan di lampu lalu lintas sekarang, apalagi eranya sekarang. Iya. Saya melihatnya kalau sudah lampu kuning itu enggak ada yang siap-siap untuk berhenti, mesti tancap gas.
0: Iya. Di depan pasar besar apalagi nih Pak Sigit ya.
3: Hampir semua di
0: sen kanan belok kiri ya. Ras terkuat di bumi apalagi ini.
3: Jadi belok kanan nuritingnya kiri. Nah. Jadi itu hal yang sederhana yang ya, sebenarnya perlu kita tekankan, perlu kita coba bersama bahwa satu, memang dari keluarga, kemudian dari lingkungan di sekolah itu menjadi satu hal karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu memang banyak juga di waktunya dihabiskan di sekolah. Ya. Kemudian juga dari aspek lingkungan itu menjadi sangat penting karena ketika aspek lingkungan itu mengedepankan aspek-aspek nilai-nilai Pancasila, saya yakin akan tertanam dengan sendirinya. Jadi artinya contoh real itu bahasanya anak sekarang ini gak enak contohnya ya.
0: Anak sekarang pragmatis ya,
3: iya,
0: dokter ya.
3: Pragmatis dan instan.
0: Instan, ya, oke. Okay. Serba cepat. Oke, okay, itu ya yang menjadi catatan kita adalah bagaimana itu relevansi butir-butir Pancasila. Tadi Bupati juga mengatakan generasi lama kan lebih konsen ya. Nah, itu harus mungkin diinovasikan ya dengan medium yang lebih baru, yang lebih fresh ya, menyesuaikan zaman saat ini. Nilainya sama, caranya mungkin yang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda begitu. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan tadi yang mau saya tanyakan kepada Romo. Indonesia termasuk negara yang taat ya, negara yang percaya Tuhan ini ya. Berdasarkan survei, kalau di Eropa ada agnostik, ada ateis. Kalau Indonesia negara yang cukup menganut agama dan termasuk taat ibadah dan percaya Tuhan. Tetapi nilai itu belum berdampak dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana Romo melihat?
5: Iya. Jadi balik lagi ke Pancasila dan pengamalannya ya. Saya rasa yang kita kurang tadi kalau misalnya Pak dosen bicara mengenai apa ya penerapan dalam hidup sehari-hari dan lain sebagainya, saya justru menyoroti ini Mas Yusron mengenai para pemimpin kita yang sebetulnya tidak menunjukkan sama sekali nilai-nilai Pancasila,
0: keteladanan ya.
5: Iya betul sekali. Kalau kita punya banyak pahlawan bangsa yang pada saat itu adalah melawan penjajah, sebenarnya kita ini kekurangan pahlawan bangsa yang menunjukkan keteladanan nilai-nilai Pancasila. Gus Dur adalah salah satu tokoh. Kenapa saya respect dan saya senang berkumpul dengan Mas Haris yang baik hati ini dan masuk dalam Gus Durian, karena saya merasa faktanya dalam konteks majemuk ini Gus Dur itu meneladankan dirinya sebagai tokoh yang sangat sadar kemajemukan. Dia menjadi jembatan, dan itu keteladanan yang kurang. Nah, kalau saya bicara keteladanan yang kurang, yaitu saya rasa menjawab pertanyaan kenapa kita ini negara yang punya kolom agama di KTP tapi kok sekali kehidupan sangat tidak agamis, pura-pura. Ya itu kan itu memang bahkan orang pun tidak meneladankan hidup imannya sungguh. Begitu. Itu sih Mas Usman saya. Yeah. Terima kasih.
0: Jadi ini keteladanan yang menjadi. Ada yang mengatakan kita tidak harus menunggu contoh, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri gitu.
5: Tapi tidak bisa.
0: Tidak bisa ya.
5: Tidak bisa. Saya akan menuntut pemimpin. Serius, saya akan menuntut pemimpin. Di mana-mana saya kasih contoh ya. Saya pernah hidup di pedalaman Kalimantan. Kalau misalnya pemimpin adat itu punya salah, hukumannya jauh lebih berat.
0: Iya.
5: Kenapa?
0: Ya.
5: Karena tanggung jawabnya memang besar. Betul, maka saya sebagai rakyat saya akan menuntut pemimpin. Pemimpin bangsa kita untuk menunjukkan keteladanan, karena itu yang kurang. Begitu.
0: Iya, jadi ingat kata Gus Dur, polisi ada cuma ada dua yang jujur ya. Polisi Tidur sama Pak Hugeng. Ya karena keteladanan yang kurang ya. Seperti sampai analoginya luar biasa. Ngomong-ngomong Kapolri juga baru sebetulnya ya. Baru ganti. Oke, Mas Haris, ada banyak hal yang tadi sudah kita bahas dan ada beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh pendengar. Mungkin ada yang mau ditanggapi soal kayak wacana minum implementasi dan lainnya. Silakan Mas Haris.
4: Ya mungkin saya juga mau menyambung apa yang dikatakan Romo ya. Kenapa kita di negeri ini beragama
0: tapi ada kolom komentarnya ya. Iya.
4: Ya mungkin ya sering sampaikan bahwa kita itu kadang beragama tapi tidak bertuhan, tapi kadang juga kita sering mengamalkan ibadah keagamaan tapi kita lupa siapa Tuhan kita gitu. Kadang Tuhannya itu atasan, Tuhannya itu kita.
0: Oh, dalam sekali ini.
4: Jabatan yang kita pegang. Tapi kadang itu juga tidak bertuhan tapi tidak beragama.
0: Oke.
4: Dan untuk itu kalau itu ya termasuknya soleh mas, bukan muslih gitu kan ya.
0: Oh.
4: Dia soleh hanya untuk dirinya sendiri tapi tidak kepada orang lain. Jadi mungkin ya harus muslih mencoleh ke orang lain dengan jadi contoh gitu lah. Kita kan
0: ngomong gitu. Jadi jangan hanya soleh personal ya, tapi soleh sosial, soleh ekologis ya. Soleh hukum ini Pak Sigit ya, taat hukum. Nah ini ngomong-ngomong soal hukum, tadi ada yang mengatakan ini dari kolom komentar, kata Gus Dur begini, demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan, dan keadilan tidak akan wujud tanpa adanya penegakan hukum, dan itulah definisi pengamal Pancasila. Iya, kita berbicara law enforcement ini Pak Sigit, hari ini menjadi banyak keprihatinan semua orang ya, kemarin Lapas Cibinong dan hal-hal yang lain ya yang sekarang berproses juga di MK gitu. Tapi kok sudah habis waktunya, kita sudah di 859. Mungkin sekaligus merangkum dan menutup Pak Sigit, apa kita berbicara Pancasila dalam konteks penegakan hukum ya, yang tadi belum sempat kita bahas juga. Singkat saja, sekaligus closing Pak Sigit.
3: Ya, kalau kita bicara tentang penegakan hukum dari konteks Pancasila, tentu bagaimana bahwa sebenarnya ada satu konsep bahwa sistem yang ada di dalam sistem hukum itu mengadopsi pada apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Karena kita tahu bahwa Pancasila sebenarnya tidak hanya wujudnya ideologi, tetapi di sana itu sebenarnya adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum.
0: The living law.
3: Iya, makanya di situ sebenarnya ketika apa yang ada terkait dengan bahasa sekarang ada equality before the law, yes. Semua harus sama di hadapan hukum, sebenarnya sudah diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Cuman memang tadi diimplementasinya di dalam proses penegakannya itu yang perlu ditekankan kembali, karena secara filosofis mereka itu hanya lebih, kalau kita lihat di tataran di dalam penegakan hukum itu hanya mengejar pada kepastian hukum saja, tetapi tidak mengejar pada apa yang menjadi nilai keadilannya.
0: Yeah.
3: Maka tentu itu tadi perlu ada semacam semacam kita kembali lagi kepada tadi sampaikan, membumikan lagi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan semua, termasuk di dalam proses penegakan.
0: Termasuk tadi yang Pak Sigit sampaikan, restoratif justice itu bukan hal yang baru sebetulnya ya.
3: Iya, jadi sudah sesuatu yang sebenarnya sudah biasa di dalam kehidupan kita, tetapi cuma dengan istilah-istilah yang baru yang mungkin lebih keren, lebih mengena pada generasi sekarang.
0: Dan yang kuhab baru itu ada pemindahan sosial juga ya, yeah. Pak Sigit ya. Itu juga bukan hal yang baru sebetulnya ya, bagian dari pendidikan hukum ke masyarakat. Romo, singkat saja apa yang bisa disampaikan dari diskusi kita pagi ini, silakan.
5: Ya, Jadi saya rasa saya mau menggali di aspek kita mempelajari, belajar sih. Saya tertarik kepada bangsa kita yang memang harus semakin banyak belajar, generasi muda, generasi yang harapan saya literasinya tinggi dan semakin mau menggali. Saya rasa kalau kita sungguh belajar, menemukan intinya, dengan sendirinya nilai-nilai itu nanti masuk dalam diri anak-anak kita, begitu.
0: Jangan pernah berhenti untuk belajar ya.
5: Ya.
0: Mas Haris, silakan.
4: Ya, mungkin kata terakhir saya, jargon dari Sekdes Gus Dur saja, Mas Yusuf. Ya.
0: Apa itu?
4: Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita lanjutkan.
0: Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita lanjutkan, termasuk mengamalkan nilai Pancasila ya, Mas Haris ya. Dan menegakkan keadilan hukum dan juga toleransi ke semua orang, dan toleransi dalam hal apapun ya, agama, perbedaan, pencak silat pun juga di sini, jangan gaduh-gaduh lagi, jangan rame-rame lagi, saatnya kita bergandengan tangan membangun negeri dan bangsa. Oh ya, untuk Mbak Ida sudah terkonfirmasi ya, tadi Pak Sigit sama Romo sudah bertemu ya, ya kita menyatukan juga pagi hari ini, ya, saudara yang jauh akhirnya terhubung melalui diskusi pagi ini. Pak Wasit juga terima kasih, katanya happy birthday untuk Romo hari ini, menyampaikan dari Mater D, dan kami akhiri perbincangan kita pendengar pagi ini bersama dengan Dr. Sigit Sabtonugroho SM Hum, Akademisi Budayawan dan juga Dekan Fakultas Hukum Unmer Madiun, Romo Bernardus dari Prasetyo, Gus Durian dan juga dari Gereja Mater D Madiun, dan juga Mas Haris Saputro, Koordinator Jaringan Gus Durian Madiun. Terima kasih untuk atensi Anda, semoga apa yang kami sajikan ini memberikan manfaat dan memberikan wawasan lebih banyak lagi untuk kita semakin tumbuh kembang menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan postingan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI. Informasi tersebut diunggah pada 13 September 2026. Klaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah BRI adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan BRI melalui akun Instagram resminya yakni @bankbri_id. Dalam unggahannya, BRI meminta nasabah untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan RIMO FSTVL. Penipu biasanya mengirimkan tautan palsu dan meminta data pribadi atau bahkan transfer uang. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha meminta masyarakat untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun. Informasi seputar BRIMO dan produk BRI lainnya bisa didapatkan melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook Bank BRI, Twitter X @bankbri_id, @promo_BRI, @kontakBRI, TikTok Bank BRI _ID, dan sumber resmi BRI lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Hari Batik sekarang ini masih kita rayakan ya, karena batik memang juga tidak hanya sekedar kain. Ragam motif dan warnanya juga merupakan bagian dari identitas, budaya, dan juga cerita masyarakat Indonesia yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nah, cerita itu tidak hanya di pertengahan Hari Batik saja, tapi Halo RRI sekarang ini

pendidikan, kesehatan, semuanya ya, berbagai persoalan lainnya yang terjadi di sekitar kita. Namun nanti setiap laporan Anda yang sudah masuk, kami cermati dulu bersama dengan tim Halo RRI. Selanjutnya nanti akan dilakukan cross-check dan dikonfirmasi pada instansi ataupun juga pihak yang terkait. Kenapa? Harapannya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan saja ya, tapi bisa memperoleh penjelasan tindak lanjut dari pihak yang berwenang, pendengar ya. Tetap bersama RRI, sampaikan suara Anda, karena sekarang ini persoalan masyarakat juga merupakan bagian dari perhatian kita bersama.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene. Dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada

0: di
1: pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
0: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, pendengar, beberapa waktu yang lalu memang tersiar kabar bahwa beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya mengalami turun hujan meskipun dengan intensitas yang masih belum terbilang deras ya. Dan saat ini kami juga mendapatkan informasi dari Diki yang ada di Pagotan. Kabarnya tepat hari Rabu 30 September 2026 di wilayah seputaran Geger hingga sebagian wilayah Pagotan sempat diguyur hujan meski dengan intensitas ringan sedang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diki pengen mengetahui apakah sudah mulai memasuki musim penghujan utamanya di wilayah Madiun dan sekitarnya. Saat ini tim Halo RRI tersambung dengan Bapak Setiaris, Prakirawan BMKG Nganjuk. Selamat pagi Pak Aris.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak
2: Mada.
1: Iya, dengan Mada yang berdinas kali ini. Pak Aris, ini tentu ya, jadi pertanyaan sekaligus juga pengharapan ya bagi masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya tentang ya, perakiraan hujan wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun beberapa hari ke depan. Perakiraannya seperti apa, Pak Aris?
2: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan sebelumnya bahwa hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur ini merupakan hal yang normal dan tidak selalu menunjukkan adanya anomali iklim. Musim kemarau bukan berarti hujan berhenti sama sekali, tetapi ditandai dengan curah hujan yang secara umum itu lebih rendah. Nah, di BMKG memakai kriteria musim kemarau itu jika curah hujan dalam satu dasarian itu kurang dari 50 mm atau jika diakumulasi dalam satu bulan itu jumlah curah hujannya 150 mm.
1: Baik.
2: Nah, karena itu hujan masih dapat terjadi secara lokal meskipun suatu wilayah masih berada pada kondisi musim kemarau. Mulai munculnya hujan di sejumlah wilayah juga dapat menjadi salah satu tanda bahwa atmosfer itu sudah mulai memasuki masa peralihan atau pancaroba. Perubahan ini berkaitan dengan pergerakan semu matahari yang secara bertahap yang saat ini sedang menuju ke belahan bumi selatan, sehingga mengubah pola pemanasan dan tekanan udara di kawasan Asia dan Australia. Sirkulasi monsun itu juga bisa berubah karena pergerakan semu matahari tersebut. Monsun Australia yang sebelumnya dominan nanti setelah matahari berada di selatan itu akan mulai melemah, sementara pengaruh monsun Asia secara bertahap nanti akan mulai menguat. Selain perubahan monsun, pertumbuhan awan hujan juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Apakah ada gangguan atmosfer seperti MGO atau Madden Julian Oscillation, kemudian gelombang Kelvin, kemudian ada juga gelombang Equatorial Rossby. Selain itu juga kondisi suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia. Karena itu hujan bisa muncul kembali meskipun secara umum kondisi masih relatif kering.
1: Baik. Ya.
2: Namun proses menuju musim hujan untuk tahun ini berlangsung lebih lambat, Pak Mada.
1: Oh begitu.
2: Jadi El Nino yang diprediksi mencapai intensitas sangat kuat pada periode akhir 2026 kemudian kondisi IOT-nya juga positif, berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan dan mundurnya awal musim hujan di banyak wilayah. Nah, untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, kondisi ini berarti hujan dapat mulai muncul pada masa pancaroba. Tetapi belum tentu langsung berlangsung secara konsisten. Awal musim hujan untuk wilayah Madiun dan sekitarnya diperkirakan akan mengalami kemunduran sekitar 2 hingga 3 dasarian dari kondisi normalnya. Yang biasanya di November kita sudah mulai memasuki musim hujan, untuk tahun ini diprediksi awal musim hujan akan jatuh di awal Desember. Sehingga masyarakat masih perlu bersiap menghadapi periode peralihan yang masih relatif panjang.
1: Baik.
2: Sekitar Oktober dan November.
1: Harus begitu, Mbak Mada. Harus agak bersabar ya Pak Aris ya, untuk menantikan turunnya hujan sepertinya ya, untuk Madiun dan sekitarnya.
2: Betul, Mbak Mada.
1: Baik.
2: Terus kemarin memang di tanggal 30 September itu memang turun hujan di beberapa wilayah di Madiun, juga di sekitar Waduk Ngebel.
1: Ya.
2: Jadi di sekitar Pegunungan Wilis yang bagian selatan itu kemarin memang turun hujan di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Dagangan, Geger,
1: Pak. Kalau Geger ribut, Pak.
2: Ya, kemudian setelah wilayah Geger itu reda, awan hujan tumbuh kembali di wilayah Kare. Jadi tanggal 30 itu juga dilaporkan turun hujan di wilayah Kare.
1: Baik. Ya.
2: Begitu, Mbak.
1: Saya pikir sudah komplit ya informasi yang disampaikan Pak Aris, artinya ini juga bisa jadi mitigasi awal juga untuk masyarakat menyambut musim hujan yang kabarnya nanti diperkirakan masih terjadi di bulan Desember awal begitu ya Pak Aris ya, untuk bulan Oktober November ini masih aman ya. Gimana Pak, monggo.
2: Kabupaten Madiun dan Kota Madiun ini yang di Desember itu Kecamatan Gemarang, kemudian Sawahan, Madiun, kemudian Jiwan. Untuk kota Madiunnya ada di Kelurahan Kato Harjo dan Mangun Harjo.
1: Oh, baik.
2: Nah, selebihnya itu akan memasuki awal musim hujan di November dasarnya 3 atau di akhir Desember.
1: Oh, baik.
2: Gitu, Mbak.
1: Ya, berarti wilayah RRI sini masih lebih sabar lagi ya. Baik.
2: Iya betul. Baik. Karena memang berdasarkan prediksi untuk bulanan, bulan Oktober ini kategorinya masih kategori sangat rendah. Bahkan berkisar hanya 0 sampai 20 mm. Kemudian nanti akan meningkat di bulan November, tetapi masih dalam kategori rendah.
1: Baik.
2: Nah, setelah di Desember, seiring menguatnya dengan monsun Asia, curah hujan akan sudah mulai turun.
1: Baik.
2: Nah, untuk sifat hujan di Desember hingga di bulan Maret, ini masuk dalam kategori normal dan di atas normal.
1: Siap, baik.
2: Begitu Mbak Masya.
1: Iya, cukup lengkap informasi yang disampaikan Pak Aris, harapannya nanti sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh rekan-rekan BMKG ya Pak Aris, dan yang paling penting masyarakat juga bisa memaklumi, kemudian yang paling penting mitigasi yang harus terus dipahami oleh masyarakat, mengingat nanti tentunya peralihan dari musim kemarau ke musim hujan juga butuh adaptasi ya Pak Aris dari masyarakat.
2: Betul.
1: Pak Aris, terima kasih banyak untuk informasi dan juga waktunya hari ini. Kami nantikan juga update informasi berikutnya. Selamat bertugas kembali Pak Aris, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, tentunya untuk Anda yang masih menantikan musim hujan di bulan November ataupun juga Desember tadi sudah disampaikan oleh BMKG bahwasanya khususnya untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada awal Desember ya, nanti insya Allah musim hujan akan turun di beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya. Yang masih belum sabar untuk menantikan hujan, saat ini hujan kita berikan dalam bentuk lagu dulu ya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi berikutnya dari Anda yang sudah masuk pada tim Halo RRI. Ada Pak Imam di Ngawi. Assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI. Akibat kemarau yang masih belum usai, beberapa daerah di tempat kami, Kabupaten Ngawi, mengalami kekurangan pasokan air untuk aktivitas kami sehari-hari. Beberapa wilayah sudah mendapatkan dropping air bersih. Kami berharap untuk distribusi air bisa merata dan terus dilakukan hingga jelang musim penghujan tiba. Baik, terima kasih Pak Imam di Ngawi sudah bergabung di program Halo RRI. Kami akan memberikan respons terkait bantuan dropping air bersih yang dilakukan di Kabupaten Ngawi berdasarkan pantauan dari tim kami di lapangan. Informasi yang didapatkan bahwa BPBD mencatat jumlah distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan sedikitnya sudah mencapai 160 tangki atau sekitar 960 ribu liter. Sementara sebanyak 26 dusun di 20 desa yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Ngawi mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Ngawi bersama PMI, BWS, dan relawan sudah menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Dan sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Ngawi, Yuda Herlambang, menyatakan bahwa pendistribusian bantuan air diprioritaskan berdasarkan data dusun terdampak. Dan sampai saat ini, tercatat sedikitnya 160 tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 6.000 liter sudah didistribusikan ke wilayah terdampak. Penyaluran ini mencakup kebutuhan harian warga di kawasan lereng Pegunungan Kendeng. Dan Yuda menyampaikan bencana kekeringan di Ngawi mencakup sekitar 1.436 kepala keluarga atau setara dengan 4.163 jiwa. BPBD Ngawi juga sudah mengatur jadwal pengiriman supaya bantuan bisa menyasar ke warga yang membutuhkan tanpa ada tumpang tindih. Yuda menambahkan penanganan krisis air ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai musim hujan tiba. BPBD memastikan armada tangki akan tetap beroperasi secara bergantian ke desa-desa sasaran. Tim kami di lapangan pendengar juga melakukan obrolan singkat dengan Pak Yuda Herlambang, ya. Berikut kutipan selengkapnya untuk Anda.
1: Untuk dampak dari El Nino ini yang berdampak kekeringan selain karhutla yang ada kemarin ada di lau yang masuk di wilayah Kabupaten Ngawi itu yang di bawah ini ada kekeringan mulai desa yang Pegunungan Kendeng. Itu sementara sampai hari ini ada sekitar 20 desa dalam 7 kecamatan. Kalau omong dusun itu ada 26 dusun. Kemarin Pak Bupati itu instruksinya untuk mengacu ke dusun. Masalahnya dalam desa tidak semua desa terdampak. Ada yang dalam dusun itu cuma 3 RT atau 4 RT atau 2 RT bahkan ada yang 1 RT. Gitu, Pak.
2: Baik. Nah, dari 26 dusun ini sejauh ini seperti apa Bapak bantuan dari BPBD maupun pemerintah setempat ini, Bapak? Seperti apa?
1: Sampai hari ini itu BPBD bersama PMI, BWS serta relawan, maksudnya dari komunitas itu ngirim air sudah 160 tangki dengan kapasitas 6.000 setiap tangki itu 6.000 liter. Kalau ngomong jumlah terdampak itu sekitar dari 26 dusun itu ada sekitar 1.436 kakak. Kalau kita mengerucut lagi lebih detail lagi ke jiwa itu sekitar 4.163 jiwa itu.
2: Oke. Terus ini suplainya akan terus tetap dilakukan atau bagaimana Pak? Secara anggaran selain dari BPBD ini dari mana saja menurut Bapak? Apakah ada juga dari bantuan dari pemerintah provinsi seperti itu?
1: Belum, Mas. Kalau sementara ini anggaran dikaper dari APBD Kabupaten Ngawi. Kita nggak ngajukan BTT, nggak ngajukan BTT provinsi, nggak ngajukan dana dari lainnya. Ini sementara insya Allah cukup kalau dikaper sama APBD Ngawi, karena dibantu sama PMI, BWS, Basnas, Amil Zakat, serta komunitas lainnya. Nah, itu yang membuat jadwal itu BPD Kabupaten Ngawi. Dari sekian yang terdampak ini, biar nggak tumbuh dalam pengiriman. Jadi kalau diestimasi ya sekitar 2 hari sekali dari yang terdampak ini dapat kiriman air bersih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, demikian tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Yuda Herlambang ya, menyoal kekeringan yang ada di daerah Kabupaten Ngawi yang memang sebetulnya sudah ada pasokan dropping air bersih yang khususnya juga sudah masuk ke beberapa wilayah dengan total 160 tangki, pendengar ya. Terima kasih juga kami aturkan untuk instansi-instansi yang juga senantiasa bersinergi bersama kami, memberikan cross-check informasi yang tepat untuk pendengar sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi terverifikasi kaitannya dengan aduan yang sudah disampaikan pada tim Halo RRI edisi hari ini. Jangan khawatir, nanti Jumat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk aduan Anda yang masuk hari ini, nanti pada hari Jumat akan dibahas lebih lanjut yang pasti ya. Jadi untuk Anda yang ketinggalan, monggo silakan disampaikan di nomor WA 0811-366-9907 atau langsung aja di media sosial RRI Madiun, baik Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
4: Halo RRI.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif berkelanjutan serta memberikan ruang setara bagi perempuan. Arifah mengatakan kesetaraan gender di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Menurutnya, Indonesia mencatat kemajuan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan keterwakilan perempuan di DPD mencapai 37%. Pemerintah juga membentuk satuan tugas nasional lintas sektor yang melibatkan pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif, dan profesional. Arifah menjelaskan pemerintah sudah meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan nasional 2025-2045 untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, yang mana kebijakan tersebut juga bertujuan memperluas peluang perempuan menduduki jabatan strategis dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa baca melalui aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Info stok darah hari ini.
0: Pendengar, kami juga update informasi ketersediaan darah ya, khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini. Khususnya paket darah lengkap untuk golongan darah A tersedia sebanyak 58 kantong, golongan darah B 64 kantong, golongan darah O 61 kantong, dan golongan darah AB 11 kantong. Kemudian trombosit pekat golongan darah A tersedia 11 kantong, golongan darah B 9 kantong, golongan darah O 12 kantong, golongan darah AB 2 kantong. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A tersedia 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 14 kantong, dan golongan darah AB 2 kantong. Hari ini Anda juga bisa mengikuti agenda donor darah di Bank Mandiri ya, di Jalan Pahlawan, atau jika Anda ketinggalan, Anda boleh datang ke Palang Merah Indonesia Kota Madiun yang berkantor di Jalan Bali nomor 41 Karto Harjo Madiun dengan nomor WA 081-330-66-5589.
2: Demikian info stok darah hari ini.

0: saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih ya Anda masih setia terus mendengarkan kami setiap harinya. Dan di tengah juga rutinitas Anda yang saat ini sedang berkutat dengan agenda awal bulan, tentu rutinitas yang hampir setiap hari kita lakukan sebelum beraktivitas tadi ya, selepas bangun tidur langsung ke kamar mandi, cuci muka, biasanya sikat gigi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sekarang ini diam dan berpikir, sebenarnya kita memang sudah sikat gigi setiap hari, tapi apakah cara kita menyikat gigi selama ini sudah tepat begitu ya? Atau jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa gigi kita itu sudah bersih hanya karena pokoknya sudah menyikatnya selama beberapa detik begitu. Atau jangan-jangan justru ada bagian gigi yang selalu terlewat, atau bahkan apakah sikat gigi yang terlalu kuat itu bisa menimbulkan masalah dan masalah-masalah yang lainnya juga, yang siang ini kita bahas pada Indonesia Sehat pendengar dengan tema sudah sikat gigi tapi apakah sudah benar begitu cara menyikat gigi kita. Oleh karena itu kita tanya pada ahlinya, ahli intinya inti ya, ini ada yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun, ada dokter gigi Pramita EKW. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
1: Terima kasih ya dok ya, ya sudah datang di RRI. Kali ini kita membahas sesuatu hal yang kita pakai setiap harinya. Kita mengunyah makanan, kemudian kita menggigit sesuatu, itu pakai gigi ya.
2: Iya, benar banget.
1: Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya seputar bagaimana menyikat gigi yang tepat atau permasalahan sikat gigi, Anda boleh bergabung, bertanya, berkomentar di official YouTube RRI Madiun, aplikasi RRI Digital juga boleh kalau Anda akses, atau langsung telepon dokternya di sini juga boleh di 459198 atau di 0811-366-9907. Kapan lagi tanya sama dokter ya, kalau konsultasi dokter gigi mahal loh ya kan. Biar langsung tanya ke dokter gigi Pramita. Dok, saya kalau misalnya bahas tentang gigi, apalagi gosok gigi, saya ingatnya malah Upin Ipin dok. Bulat-bulat-bulat-bulat-bulat itu ya. Tapi sebenarnya teknik itu betul gak sih dok, sebelum kita bahas lebih dalam?
2: Oke, jadi intinya itu gosok gigi harus

0: semua permukaan disikat, terus bawahnya juga disikat gitu.
1: Okay. Ini pasti kita menyinggung tentang kebiasaan sikat gigi kalau gitu ya. Sebenarnya tiap orang ini kan pasti punya kebiasaan masing-masing kan dok ya. Ada yang gosok giginya pelan-pelan santuy gitu sambil mendengarkan lagu atau sambil melihat pemandangan lah sekitar rumah. Ada yang gerakannya cepat seperti mengejar waktu berangkat kerja, pokoknya gosok gigi cepat gitu. Atau mungkin ada yang juga baru ingat sikat gigi itu setelah ngelihat sikatnya. Nah itu bahaya banget tuh dok. Nah sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan sikat gigi setiap hari, sikat gigi yang dokter sampaikan tadi adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Begitu. Tapi kalau untuk intensitas cepat pelannya dokter, ini apakah juga jadi tolok ukur juga orang-orang menyikat gigi yang baik dan benar memang harus punya speed yang tepat atau seperti apa?
0: Jadi kalau gosok gigi itu sekurang lebihnya waktunya 2 menit ya, jangan terlalu cepat juga ya.
1: Oke, 2 menit.
0: Kalau dari kekuatan, kekencengan malah sebenarnya disarankan itu gerakannya itu tadi ya, mengungkit supaya dayanya itu gak terlalu kenceng. Jadi kadang kalau orang-orang buru-buru gitu ya, gosok giginya dia gerakannya tuh lurus. Nah, kalau lurus, kenceng-kenceng, nah itu nanti lama-lama bisa membuat ceruk di leher-leher giginya.
1: Oke.
0: Gitu, jadi bukan yang malah bersih, tapi malah bisa beresiko ada bagian yang terkena tekanan yang terlalu berat. Jadi dia ada ceruk di leher-leher giginya. Ada juga yang karena buru-buru akhirnya leher giginya nggak kesikat, bisa jadi juga ada penumpukan karang di situ. Atau ada lubang di leher-leher gigi gitu.
1: Baik, sebenarnya simple ya, tapi kalau misalnya mempraktekannya ini kadang kita pengennya tuh andai kata gigi ini dan rahangnya bisa kita copot, kita sikatin tuh bersih gitu, gak bisa ya. Tapi dokter, tentu kalau misalnya bicara gosok gigi juga, kita yang paling concern itu adalah pemilihan sikatnya. Karena kan dijual di pasaran kan sikat kan juga banyak ya dok ya. Mulai dari yang agak panjang, kemudian tekstur si bulunya ada yang lembut, ada yang agak kasar, bahkan ada yang sampai saya pernah dapet tuh sikat kasar banget dok. Ini kita memilih bulu sikatnya ini pertimbangannya seperti apa?
0: Kalau secara umum itu sikat tuh sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing ya. Cuma yang paling tepat adalah yang bulunya halus. Jadi ini tujuannya supaya tidak melukai gusi dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebih di titik tertentu. Selain bulu halus, pilih sikat yang ujung kepalanya itu mengecil atau lebih kecil.
1: Mengerucut gitu kah?
0: Kayak kan ada ya sikat yang kayak gede kotak gitu. Nah, itu kadang tuh tidak bisa menjangkau bagian-bagian di ujung-ujung belakang atau ujung-ujung bawah. Nah, itu baiknya dihindari. Jadi gosok gigi itu sebenarnya yang penting itu bersih, nggak harus yang kenceng gitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya gesekan, bisa memilih sikat dengan bulu halus dan pilih yang kepalanya kecil biar bisa menjangkau semua permukaan.
1: Kadang ada orang yang memilih sikat giginya anak-anak dok, karena saking kecilnya kemudian bulunya lebih halus begitu ya, dia bisa menjangkau sampai gigi yang paling belakang. Itu boleh gak dok?
0: Boleh, mau pakai sikat gigi anak-anak boleh. Sekarang di supermarket mungkin ya, di yang banyak varian itu sudah ada sikat dewasa, tapi dia kepalanya kecil dan bulunya halus, itu bisa menjadi pertimbangan juga.
1: Ya. Ternyata memang bukan Taiti aja yang ada variannya ya. Sikat gigi banyak sekarang banyak variannya ya. Ini pertanyaan basic dan juga pertanyaan klasik dok sebenarnya. Berapa kali sehari sih kita harus gosok gigi supaya kesehatan mulut dan gigi tetap terjaga? Kalau orang kan taunya, orang awam kan ya udah selepas mandi biasanya gosok gigi, nanti habis makan gosok gigi, mau tidur gosok gigi gitu. Tapi saya dengar informasi bahwa terlalu sering gosok gigi juga nggak bagus. Gimana dok sebetulnya?
0: Kalau berapa kalinya itu minimal sehari 2 kali.
1: Minimal 2 kali.
0: Minimal 2 kali sesudah sarapan dan sebelum tidur, itu waktu yang nggak boleh terlewat ya. Kalau misalnya di sela-sela siang mau gosok gigi atau sore, mandi sore gosok gigi, ya nanti sebelum tidur tetap harus gosok gigi, karena

0: ada kayak makan malam gitu ya, ada sisa-sisa makanan yang nyelip lagi. Mm-hmm. Jadi sebelum tidur baiknya
1: tetap gosok
0: bersih.
1: Gigi.
0: Iya.
1: Oke. Apa sih dok kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh masyarakat tentang tata laksana menyikat gigi sehari-hari? Biasanya apa yang keliru?
0: Yang keliru itu ya banyak sih ya sebenarnya. Jadi ini kita saya ingin ambil topik ini karena ini kayak dasar dari semua sebagian besar permasalahan gigi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Karena sakit gigi itu pasti orang-orang tuh kayak giginya lubang.
1: Betul.
0: Atau ada karang gigi. Mm-mm. Nah,
1: padahal
0: itu awal mulanya adalah ada sisa makanan yang gak kesikat.
1: Okay.
0: Atau ada plak yang masih empuk yang gak kesikat, akhirnya jadi karang.
1: Mm-mm.
0: Kayak gitu. Jadi biasanya ya itu orang-orang itu kayak cuma aku sudah gosok gigi kok. Nah, tapi ternyata gosok gigi ya cuma gosok gigi tapi gak sampai bersih ya, masih ada sisa-sisa makanan yang tersisa atau ada plak yang gak kesikat kayak gitu.
1: Nah, ini orang-orang kan biasanya kalau sarapan ada yang minum teh, ada yang minum kopi, bahkan juga ada yang mengkonsumsi minuman atau makanan yang asam, dok. Sebenarnya kita langsung boleh sikat gigi gak sih? Ketika kita berinteraksi langsung gigi kita ini dengan makanan atau minuman yang manis atau asam itu, dok.
0: Oke. Jadi idealnya kalau gosok gigi itu dilakukan kira-kira 30 menit sesudah makan.
1: Ah.
0: Ya. Jadi saat makan pH di dalam mulut itu terlalu asam. Jadi bisa diminimalisir mungkin setelah makan kita kumur minum air putih atau kumur-kumur dulu. Nah, mungkin nanti sebelum gosok gigi juga kumur-kumur dulu kira-kira 2 kali biar pH di dalam mulutnya agak berkurang. Nah, setelah itu baru bisa disikat giginya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kadang kita kalau misalnya gosok gigi, kita nikmatin gitu ya. Secara tidak sengaja kadang-kadang pernah menyikat bagian gusinya ya, dok. Ya. Itu kan juga sakit ya, dok. Ini kalau misalnya sering kena gusinya atau secara tidak sengaja sikatnya ini berinteraksi langsung dengan gusi, bahayanya apa sih, dok?
0: Jadi sebenarnya gusi itu juga harus dibersihkan ya.
1: Ah, tuh. Nih, nggak banyak orang yang tahu nih.
0: Jadi gusinya itu kita tadi gosok gigi dari gusi ke gigi dari merah ke putih. Nah, untuk menghindari adanya gesekan, adanya resiko gusinya
1: luka,
0: sakit
1: ya?
0: Luka. Nah, itu tadi pilih sikat yang bulunya halus dan gerakannya mengungkit. Kalau mengungkit itu jadi tekanannya itu lebih minimal daripada saat kita sikatnya lurus gitu.
1: Jadi meskipun juga kita memilih bulu yang tepat, sikatnya yang sudah pas, ternyata gusi itu juga harus
0: dibersihkan
1: juga. Cuman mungkin kekuatan kita gosok giginya sama gusi yang mungkin agak beda ya, dok ya. Mungkin itu ya, karena gigi kan keras kan, kalau gusi kan agak lunak ya, dok.
0: Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau misalnya bagian lidah, dok, apakah juga perlu dibersihkan?
0: Ya, perlu dong. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lidah itu dia kayak ada teksturnya kayak anduk gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada bagian kasar-kasar dia
1: itu.
0: Biasanya
1: kayak babat
0: bikin,
1: ya.
0: Iya, kadang bikin ada sisa-sisa makanan atau minuman lengket manis itu kayak rasanya nempel gitu.
1: Betul.
0: Di lidah.
1: Nah, enak lah ya pokoknya. Ya.
0: Jadi itu juga harus dibersihkan. Dibersihkannya bisa pakai pembersih lidah atau kalau enggak ya habis gosok gigi. Itu nanti sikatnya dibilas sedikit gitu, terus lidahnya dijulurkan disikat perlahan 2 kali dari belakang ke depan.
1: 2 kali dari belakang ke depan.
0: Iya.
1: Gitu ya. Ini tanpa menggunakan pasta gigi ya, dok ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Tuh ya, karena pemahaman tiap orang beda-beda, dok. Kesannya pengen lidahnya bersih, lidahnya juga ikutan digosok tuh pakai odol. Itu ternyata bahaya juga ya. Dok, seberapa penting pasta gigi berfluoride? Apakah semua orang juga sebaiknya menggunakan? Karena iklan sekarang yang pakai fluoride banyak, dok.
0: Jadi pasta gigi itu tujuannya untuk melindungi gigi. Jadi minimal memang baiknya kita pakai pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Itu
1: okay.
0: Bisa kayak melindungi gigi, mengurangi resiko lubang. Iya,
1: terus paling tidak kalau misalnya resikonya sudah dicegah, sikat giginya udah tepat, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya gigi berlubang atau pecah, itu paling tidak minim lah ya dok ya terjadi ya.
0: Okay. Jadi kayak apa ya, kayak gitu tadi ya, gigi lubang, gigi pecah ya, itu awalnya kan dari sisa makanan itu ya.
1: Yeah.
0: Kalau sikatnya bersih, nggak ada sisa makanan, giginya nggak mulai lubang dan mencegah penyakit kropos gigi yang
1: ya?
0: Lain.
1: Uh-huh.
0: Oh ya, sama kalau gosok gigi diusahakan kalau bisa di depan cermin ya.
1: Oh biar itu, tahu ya.
0: Iya. Biar tahu mana sih bagian yang kira-kira masih ada kotorannya. Nah itu bisa disikat ulang. Okay. Terus kalau misalnya ada yang kayak sering keselip makanan, itu bisa dibantu dibersihkan pakai dental floss ya. Kalau misalnya disikat.
1: Apa tuh dok?
0: Gak keangkat. Oke, dental floss itu atau nama lainnya benang gigi.
1: Aha.
0: Itu bentuknya seperti benang ya. Jadi ada dua jenis, ada yang benang satu roll gitu, ada juga yang ada tangkainya. Nah, itu dia fungsinya untuk membersihkan interdental atau pinggiran gigi gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kayak ada sisa makanan yang nyelip
1: gitu, daging misalnya keselip,
0: itu baiknya dibersihkan pakai benang gigi ya, jangan diungkit pakai tusuk gigi.
1: Nah ini biasanya kalau misalnya ngambil jalan ninja, kalau nggak pakai kuku tangan ya kan, pakai alat-alat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, biasanya seperti itu karena mungkin cari cepetnya. Berarti harusnya orang-orang bisa bawa bekal apa tadi dok namanya, benang gigi ya dok ya, kemana-mana. Nah, apalagi kalau misalnya giginya berpotensi menyelipkan makanan gitu. Oke. Ada lagi orang-orang yang suka bawa obat kumur kemana-mana dok. Karena udah aku gak gosok gigi kan, tadi aku udah kumur-kumur gitu. Ini sebenarnya benar gak dok? Fungsinya dari obat kumur kalau di medical seperti apa?
0: Jadi obat kumur tuh sebenarnya kita bedakan jadi dua gitu ya. Satu yang memang untuk dia membantu meningkatkan oral hygiene karena rongga mulutnya lagi bermasalah, mungkin karena gusinya lagi kemerahan atau ada peradangan lain. Nah itu kita menggunakan yang sejenis kayak antiseptik gitu. Ada yang tulisannya kandungannya klorhexidin, glukonat, atau bisa kayak povidon iodin gitu. Itu untuk gigi yang sedang gigi atau mulut yang sedang bermasalah. Yang untuk antiseptiknya kayak gitu. Ada juga yang di pasaran kayak semacam penyegar gitu ya. Yang berwarna-warni
1: ya? Iya, benar.
0: Kalau itu sih ya tujuannya cuma sebagai penyegar aja. Jadi kayak mouthwash gitu kalau misalnya membuat mulut terlalu kering ya sebenarnya baiknya nggak terlalu rutin dipakai ya.
1: Oh gitu.
0: Yang penting tuh sebenarnya gosok giginya benar, nggak ada sisa makanan, nggak ada sisa plak, nggak perlu rutin-rutin pakai
1: mouthwash ya. Itu seperti memberikan sensasi yang cuman segar gitu aja nggak sih dok?
0: Iya, tapi kalau misalnya memang masih ada kotoran di situ kan nggak bakal bisa ke
1: angkat ya?
0: Kebilas, keangkat sama.
1: Sama aja ya, oke.
0: Iya.
1: Baik. Kalau sekarang ini bicara tentang sikat gigi, kalau di zaman digital sekarang kan semuanya juga serba elektrik dok. Ada juga tuh sikat gigi yang elektrik. Sebenarnya dari dulu sih ya. Efektif nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita sikat gigi pakai sikat gigi elektrik?
0: Sebenarnya mau elektrik mau manual ya sama aja sih ya. Tujuannya untuk membersihkan kan, kalau elektrik cuma ya nggak usah digerakin sudah geter sendiri.
1: Kau mager biasanya pakai ya.
0: Jadi misal mau pakai elektrik, mau pakai yang konvensional biasa, yang penting gosok giginya bersih, enggak ada sisa makanan, enggak ada sisa plak.
1: Aman aja.
0: Boleh-boleh
1: ya?
0: Aja.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi sebenarnya untuk elektrik, gosok gigi elektrik sendiri itu bahaya tidak?
0: Enggak sih, kalau bahaya.
1: Enggak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita mager, kita boleh pakai sikat gigi elektrik. Kalau misalnya tidak, ya sudah beli yang murah saja kan tidak masalah gitu.
0: Yang penting itu tadi, tetap menjangkau semua sisi.
1: Oke. Kalau misalnya kita sering minum kopi setiap hari, apakah intensitas gosok giginya orang yang sering bersinggungan dengan kafein itu lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah ngopi dok?
0: Oke, jadi kayak kopi atau rokok, teh, terus kayak susu coklat hangat itu bisa bikin namanya stain.
1: Apa tuh dok?
0: Jadi stain itu adalah noda di gigi. Ini beda sama karang ya.
1: Oke.
0: Kalau karang kan dia kayak plak yang termineralisasi, jadi kayak ada kuning-kuning keras ya. Kalau stain ini yang di gigi yang warnanya hitam.
1: Ah, beda sama karies.
0: Beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Kalau stain itu dia hitam tapi kayak licin gitu. Kalau karies itu dia sudah ada kavitas, ada ceruknya gitu.
1: Baik.
0: Kalau misalnya suka mengkonsumsi makanan yang minuman yang kayak gitu yang berpotensi menimbulkan stain, ya berarti ya gosok giginya juga harus bersih di sebelah situ. Biasanya kalau suka panas-panas itu gosok gigi di ada stainnya tuh di leher-leher gigi atau di bagian gigi atas yang depan.
1: Baik.
0: Jadi yang sebelah situ jangan sampai terlewat. Terus selain itu kalau misalnya dirasa memang perlu kayak kotorannya susah hilang, bisa memilih varian pasta gigi yang memiliki bulir-bulir.
1: Oh iya, tahu
0: ada yang lebih abrasif
1: ya. Ada kasar-kasarnya.
0: Iya, itu jadi dia kayak lebih merontokkan noda-noda gitu. Bisa pakai pasta gigi yang varian whitening atau memang yang khusus untuk kayak orang yang ngopi, yang rokok gitu juga bisa.
1: Nah, dok, saya pernah tuh pakai pasta gigi yang ada whiteningnya, tapi ternyata tidak cocok. Justru kadang ada luka tuh di bibir pojok-pojok gitu. Nah, kita kan pasti sebagai manusia kan pasti punya beda-beda kebutuhan pasta giginya, dok ya. Tapi secara standarnya, selain berfluoride, kemudian yang ada apa tadi dok, bulir-bulirnya tadi, yang itu paling aman sebetulnya yang seperti apa?
0: Jadi jenis pasta itu banyak ya. Yang kalau yang aman tuh yang biasa aja gitu, yang cuma kayak kandungan fluoride-nya nggak ada embel-embel apapun gitu. Kalau whitening itu biasanya dia bulirnya lebih kasar, lebih abrasif. Jadi kadang kalau misalnya dipakai untuk orang yang sensitif itu dia bisa menimbulkan ngilu.
1: Betul.
0: Gitu. Terus misal ada lagi pasta gigi untuk gummy care atau untuk gusi yang sedang meradang. Nah, itu juga beda lagi. Biasanya ada tulisan variannya gitu. Kalau yang aman-aman ya pakai yang basic-basic aja, yang penting sudah ada tulisannya
1: fluoride
0: untuk ada kandungannya untuk proteksi gigi berlubang kayak gitu sudah cukup ya.
1: Oke, baik. Kalau bicara gigi berlubang nih, ini pasti juga dialami oleh pendengar dan juga pemirsa ya. Ada gigi berlubang yang memang seharusnya segera ditambal, ada yang memang seharusnya segera dicabut, ada yang memang orang-orang males dok ke dokter, dibiarin begitu aja sampai dia copot sendiri. Ini treatment sikat giginya seperti apa dok, kalau untuk gigi-gigi seperti ini?
0: Jadi sikat gigi itu mencegah terjadinya lubang. Jadi dia sebelum sisa makanan ini memberi makan mikroorganisme dan akhirnya lubang, harusnya segera hilang dari gigi biar nggak jadi lubang. Kalau udah jadi lubang ya tetap harus ke dokter gigi, giginya segera ditempel sebelum lubangnya itu semakin
1: besar.
0: Kadang kan kayak masih, jadi gigi tuh ada beberapa lapisan ya. Yang paling atas itu namanya enamel. Lubang di enamel itu biasanya nggak ada keluhan sakit. Karena masih di atas nggak ada keluhan sakit, tapi sudah ada kayak warna item-itemnya gitu. Gitu.
1: Tanda-tandanya itu ya.
0: Itu dari situ sebenarnya harusnya sudah mulai ditempel sebelum lubangnya semakin besar dan dalam. Nanti kalau misalnya sudah kena enamel, kena lapisan kedua ya, itu namanya dentin. Nah, dentin ini ada dentin dangkal yang masih dekat-dekat enamel sama dentin dalam. Dentin dalam ini yang sudah mepet sama saraf. Nah, biasanya kalau sudah agak dalam, itu biasanya orang-orang kalau misal kena makanan, kena makanan panas,
1: ngilu,
0: dingin,
1: ya?
0: Manis, iya itu pasti ada respon rasa sakit. Nah, itu juga sebelum kena saraf juga baiknya dilakukan. Terus nanti kalau misalnya sudah kena saraf, biasanya kalau nggak dilakukan perawatan saluran akar, biasanya karena sarafnya sudah mati, nggak ada vaskularisasi jaringan, giginya rapuh, dibiarin akhirnya lama-lama kayak pecah.
1: Rapuh ya. Kena makanan sedikit langsung ya pecah itu tadi ya. Oke. Baik. Tentu ini nanti akan muncul banyak pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa, apalagi kalau berkaitan sama gigi ya. Dan sekarang ini kan tidak semua orang punya struktur gigi yang bagus. Ada yang sekarang juga berusaha pakai behel kayak dokter ya. Ada juga yang memang dibiarin saja, punya estetika gigi gingsul gitu ya. Ini kan pasti treatmentnya juga beda-beda. Nanti Anda boleh bertanya di 459198 atau di 0811 366 9907.

0: kapan sebaiknya mengganti sikat gigi? Berikut penuturan dentist dokter gigi Irdian Devi Saputri, salah satu dokter gigi di Kabupaten Madiun.
1: Penggantian sikat gigi sebenarnya tergantung pemakaian, umumnya diganti setiap 3 bulan sekali. Namun apabila sebelum 3 bulan sikat gigi sudah rusak, maka harus langsung diganti. Karena apabila bulu sikat sudah rusak, maka pembersihan gigi tidak maksimal.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Ya, seperti yang sudah disampaikan dokter tadi, bahwasanya kalau pengen punya gigi yang lebih bagus, berkualitas, yaitu tadi ya, rajin menggosok gigi sehari minimal 2 kali, kemudian juga pastikan sebelum tidur sudah gosok gigi, ganti sikat giginya jika dirasa memang perlu segera diganti, jangan sampai sikat gigi sampai 3 bulan baru diganti, kemudian pasta gigi juga disesuaikan, yang pasti juga harus berfluoride, itu sudah jadi standar dasarnya ketika kita sikat gigi ya. Oke, kita coba buka pertanyaan Anda yang sudah masuk di official YouTube RRI Madiun dari akun Wetan Suropati. Dok, saya pakai behel. Tips dong dok, beli sikat gigi khusus behel ada nggak sih sebenarnya? Kadang saya pakai sikat gigi seadanya aja. Nah ini pas nih, dokter Pramita juga udah pakai behel nih. Gimana dok?
2: Ya, jadi sikat itu ada yang khusus behel. Pasta gigi pun juga ada yang khusus behel ya. Jadi sikat behel itu biasanya beda dari sikat gigi biasa. Dia selain kepala kecil bulu halus, tengahnya ada cekungannya, itu untuk tempat behelnya. Harusnya ini juga sudah dijelaskan sama dokter yang memasang ya.
1: Jangan-jangan iya. Kamu pasangnya di mana hayo behelnya.
2: Jadi kalau gosok gigi pada pasien yang menggunakan bracket pasti lebih ekstra ya. Giginya nanti gosoknya itu di 3 sisi, jadi 3 kali. Bagian tengah bracket, bagian atas, jadi miring ke atas gitu, dikenakan gusi, leher gigi dan juga atas dari bracketnya, kemudian miring ke bawah dikenakan behel yang bagian bawah di semua sisi yang ada bracketnya. Setelah itu ya sama, yang dalam juga harus dibersihkan, diungkit dari gusi ke gigi, kemudian yang bagian untuk mengunyah bagian belakang disikat dari belakang ke depan gitu. Terus kalau misalnya dirasa masih ada kotoran di sela-sela bracket atau gigi ya, karena kan sikatnya terhalang oleh kawat, bisa dibantu pakai sikat interdental. Jadi sikatnya tuh kecil panjang gitu, dimasukkan ke sela-sela, disikat di bagian kanan, kiri, jadi semua sisi tersikat. Terus bisa ditambah lagi pakai flossing itu tadi ya, atau dental floss, benang gigi, untuk membersihkan interdental supaya mencegah adanya lubang di antara gigi.
1: Baik, gitu. Iya, karena memang logikanya kalau pakai behel ini kan pasti banyak celah-celahnya juga.
2: Lebih ya. Gampang nyangkut sih.
1: Betul.
2: Sama kanannya.
1: Betul, baik, terima kasih ya akun Wetan Suropati. Kemudian berikutnya dari akun Riana Dewit. Halo dok, gimana dengan teknologi veneer gigi zaman sekarang? Apakah bahaya? Karena gigi saya ini sepertinya keturunan berwarna cenderung kuning. Ada kan dok ya, yang gigi non sewa agak kuning gitu ya, iya. Gimana dok?
2: Jadi kalau keluhannya giginya kuning ya, ini biasanya memang baiknya diperiksa langsung dulu ya. Kalau misalnya memang tidak ada kendala atau masalah di bagian enamelnya, itu bisa dilakukan bleaching. Giginya di bleaching atau diputihkan, gitu. Jadi nanti giginya setelah dibersihkan, diberi zat gitu buat membuka pori-pori gigi, kemudian dikasih obat pemutih gigi kayak gitu, itu bisa.
1: Baik.
2: Atau ada yang namanya itu tadi veneer ya. Kalau veneer itu istilahnya kayak mahkota selubung di bagian depan. Jadi nanti giginya dibentuk, kemudian dipasang veneer itu atau mahkotanya itu di kayak diselungkupkan ke giginya masing-masing ya. Jadi giginya yang bagian luar nanti terbuat dari bahan veneernya itu.
1: Baik, kirain HP aja yang dikasingin tuh, gigi ada casingnya juga
2: ada.
1: Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Mami di Ponorogo. Yang terhormat Bu Dokter narasumber, mohon tanya, saya pemakai gigi palsu copotan, malam dilepas lalu saya rendam dengan air biasa, sebelum mandi pagi hari gigi saya pasang lagi. Pasta apa atau larutan apa yang baik untuk merawat gigi palsu itu sehingga aman, tidak longgar kalau dipakai dok, katanya gitu. Ini mama saya juga harus dengar nih. Gimana dok?
2: Oke, jadi untuk perawatan menjaga kebersihan gigi palsu itu Jadi kalau misalnya gosok gigi ya, gosok gigi, gigi palsu harus dilepas.
1: Oke.
2: Jadi gigi yang ada tuh dibersihkan supaya nggak ada sisa makanan yang nyelip. Kemudian gigi palsunya ini juga dibersihkan, dibersihkan, dicuci gitu. Habis itu kalau misalnya belum waktunya tidur ya, misal ini pagi gitu, bisa dipakai lagi. Terus kalau kalau sudah selesai aktivitas ya sebelum tidur, sama disikat dulu. Terus gigi palsunya juga dibersihkan, dicuci. Kemudian habis itu bisa disimpan, lalu besok paginya dibersihkan lagi, terus dipakai. Nah, terus ada juga sih pembersih gigi palsu yang kayak melarutkan kotoran. Itu biasanya ada apa ya, bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu dimasukkan ke dalam air. Nanti kalau itu sudah larut, bisa dimasukkan gigi palsunya. Pakai kayak gitu juga bisa.
1: Itu dijual bebas ya?
2: Dijual bebas.
1: Baik. Apa dok namanya tadi dok? Larutan pembersih gigi palsu.
2: Iya, kayak bentuknya kayak bulat, kayak koin gitu.
1: Oke. Pasti udah tahu lah ya kalau misalnya di toko. Biasanya di toko alat kesehatan ya?
2: Ada biasanya. Okay. Kalau di online juga ada. Terus kalau misalnya biar gigi palsunya enggak longgar. Nah, ini enggak bisa ya kalau itu ya.
1: Harus ke dokter lagi.
2: Itu beda
1: treatment.
2: Masa, beda enggak berhubungan gitu ya. Kalau misalnya kotor, nah itu bisa dicegahnya dengan rutin dibersihkan. Kalau misalnya longgar, nah itu berarti perlu dibenahi ke dokter gigi. Jadi nanti juga jadi gigi palsu tuh ada indikasinya ya, enggak semuanya itu enggak semuanya itu kayak apa ya? Gigi palsu biasanya ada namanya akrilik, ada faplas kayak gitu. Nah, enggak semua terindikasi dengan faplas. Nah, biasanya yang gampang longgar itu yang tanpa kawat itu.
1: Oh, gitu.
2: Karena dia bebannya dibagikan ke tulangnya. Jadi tulangnya bisa turun kalau misalnya terlalu panjang gigi yang hilang. Itu tergantung kasusnya sih.
1: Oke.
2: Okay. Oh ya, mohon maaf mau nambahin lagi tadi ya, kalau ngebersihin gigi palsu itu enggak boleh pakai sikat sama pasta gigi ya.
1: Ternyata begitu ya, dok.
2: Iya, oke. Okay. Jadi tadi ya pas dibersihkan harus dilepas. Nah, dilepasnya itu kita nyucinya menghindari giginya ini terkikis atau kena abrasif ya. Jadi menghindari sikat sikat gigi biasa, atau misal pilih yang sikat khusus untuk gigi palsu atau sikat bulu halus ya monggo. Terus pakainya yang sabunnya itu kayak yang licin-licin, jangan pasta gigi, soalnya takutnya nanti pasta giginya abrasif, bisa bikin gigi palsunya gampang terkikis. Terus nanti kayak lama-lama dia gampang, kalau nggak halus gitu kan, nggak licin ya, kayak warnanya jadi
1: udah
2: nggak glossy. Terus gampang menyerap warna kayak gitu.
1: Ya gitu ya Bu Mami yang ada di Ponorogo, terima kasih pertanyaannya, semoga bisa dipahami yang disampaikan oleh Dr. Pramita. Kemudian dari akun Gusur Kemiri, pagi dok, layanan gigi apa saja yang di cover BPJS di Faskes? Pertama, oh ya dok, saya orang tidak punya gigi dewasa, jadi hanya punya gigi susu, kira-kira gimana cara perawatannya dok? Gimana dokter?
2: Oke, kalau untuk layanan yang di cover oleh BPJS atau dilayani di Faskes 1, biasanya itu seperti tambal, tambal yang kasus biasa ya. Jadi kalau misalnya memang agak dalam atau ada keluhan sakit atau butuh perawatan saluran akar, biasanya dari Faskes 1 dibikinkan rujukan ke rumah sakit. Selain tambal juga ada cabut gigi. Cabut gigi itu bisa cabut gigi susu untuk anak-anak ataupun cabut gigi dewasa. Kalau misalnya untuk pencabutan sulit atau seperti odontektomi gigi bungsu, itu juga bisa pakai BPJS, nanti dari Faskes 1 dibikinkan rujukan ke rumah sakit. Kayak sebatas tembel dan cabut aja
1: ya.
2: Kalau membersihkan karang tidak di cover.
1: Oke, kayak apa sih zaman sekarang, scaling ya?
2: Iya, scaling tidak di cover BPJS.
1: Baik, termasuk juga behel gigi tidak
2: behel
1: ya?
2: Behel tidak.
1: Oke, karena itu estetika ya.
2: Iya.
1: Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari akun Kuncen Tower. Pagi dok, kalau gigi hanya tersisa akar, baiknya tindakan apa yang harus dilakukan?
2: Oke, okay. Oh iya, tadi adalah maaf ya, ada pertanyaan giginya susu semua itu ya?
1: Oh iya benar deh.
2: Oh iya, itu usia berapa ya kak ya?
1: Nah ini dia.
2: Nah kalau misalnya sudah bukan di usia pertumbuhan, itu baiknya nanti foto rongsen dulu ya, foto rongsen panoramik buat melihat apakah ada benih gigi dewasa. Kalau misalnya nggak ada ya berarti memang ya nggak ada benihnya gitu, giginya susu semua ya. Kalau susu semua ya sebisa mungkin dipertahankan untuk gigi susunya itu. Kalau misalnya ada gigi susunya yang cuma sebagian, nah itu bisa opsinya mungkin dirapatkan gigi dewasanya, bisa pakai behel, atau misal terlalu panjang atau tidak memungkinkan juga bisa pakai gigi palsu. Nanti kalau misalnya ada gigi yang permanennya, gigi sehatnya gitu.
1: Oke, baik-baik, tergantung usianya juga ya tadi.
2: Itu harus di cross check juga ada benihnya apa enggak.
1: Baik. Dari tadi pertanyaan berikutnya, gigi sisa akar aja gimana tindakan yang harus dilakukan apa dok?
2: Kalau sudah sisa akar baiknya dicabut.
1: Cabut aja ya.
2: Iya, karena kalau sudah sisa akar itu dia kanan kirinya sudah tidak ada dindingnya, atasnya juga nggak ada, giginya juga sama-sama bergerak, dan kalau masih sisa akar itu malah bikin ada resiko peradangan, jadi nanti bisa bikin bengkak gitu.
1: Okay, baik.
2: Jadi idealnya sisa akar dicabut, kemudian yang hilang misal mau dirapikan atau mau dipakai gigi palsu silakan.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Fitri yang ada di Madiun. Dok, saya ini sariawan kan sering katanya begitu. Saya juga tersiksa loh dok kalau mau sikat gigi. Gimana dok? Kalau untuk orang yang sariawan dok.
2: Oke, jadi sariawan ini dibagi penyebabnya tuh digolongkan jadi dua ya. Satu karena memang dia dari sistemiknya. Ada orang yang memang kayak sering sariawan.
1: Betul-betul, saya juga punya teman gitu dok, sering sariawan.
2: Oh iya, jadi kayak nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sariawan
1: gitu ya.
2: Lagi kecapean tiba-tiba sariawan. Lagi hormon tiba-tiba sariawan. Lagi badannya lagi agak nggak enak badan, kayak panas, anget, besok-besoknya sariawan.
1: Dan biasanya gitu, sariawannya nggak cuma satu dok, bisa tiga gitu.
2: Iya benar.
1: Okay. Gimana dok?
2: Kalau itu dari penyakit sistemik itu berarti dari dalam tubuhnya juga harus dibenahi. Jadi bisanya kalau dari gigi kita hanya menyarankan untuk pola hidup sehat sih.
1: Oke.
2: Pola hidup sehat di terus kemudian di doping vitamin, lalu bisa beli obat sariawan gitu. Terus selain yang dari faktor sistemik ada faktor lokal. Nah faktor lokal ini ya biasanya mungkin kayak karena kegigit atau ketatap apa gitu. Kayak gitu sariawan karena faktor traumatik gitu ya, sama aja sih. Nah jadi sariawan itu dia self healing gitu ya, bisa sembuh sendiri. Cuma kalau memang biasanya jumlahnya banyak atau ukurannya lebar kan mengganggu. Nah itu bisa didoping vitamin dan dibelikan kayak salep sariawan gitu.
1: Baik. Kalau kita tadi dari awal sampai belakang membicarakan tentang bagaimana gosok gigi yang tepat, yang benar, seperti apa. Ada nggak fase orang memang tidak diperkenankan terlebih dahulu gosok gigi dokter? Pada kondisi seperti apa?
2: Tidak diperkenankan gosok gigi dulu?
1: Itu biasanya kondisi ketika si pasien ini sedang dalam kondisi medis seperti apa?
2: Oke. Jadi sebenarnya gosok gigi ini bukan tindakan yang invasif ya. Jadi boleh-boleh aja. Mungkin kayak ditunda dulu gitu ya. Ditunda dulu mungkin ya kayak habis makan gitu. Terus bisa jadi juga mungkin dia habis gosok gigi. Habis cabut gigi, sorry.
1: Habis cabut gigi.
2: Habis,
1: ya.
2: Habis cabut gigi. Nah, itu sebelum disikat darahnya tuh harus berhenti dulu. Kayak gitu.
1: Okay. Jadi sebetulnya memang semuanya wajib gosok gigi pendengar ya. Tips apa sih dok yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa sebelum kita pulang habis ini makan siang lalu gosok gigi? Silakan dok.
2: Okay, jadi tipsnya, jadi semua atau sebagian besar penyakit gigi itu awal mulanya itu ya dari giginya yang kurang bersih ya. Jadi mari kita sama-sama merubah kebiasaan menyikat gigi. Jadi yang ditanyakan itu bukan sudah sikat gigi belum sih, tapi sikat gigi kita sudah bersih atau belum sih gitu ya. Jadi untuk menjaga untuk atau mencegah semua atau sebagian besar penyakit gigi, mari kita gosok gigi yang bersih dengan cara bisa gosok gigi di depan cermin ya, untuk mengetahui bagaimana bagian mana yang masih kurang bersih, kemudian memilih sikat yang berbulu halus, kemudian kepalanya kecil. Lalu untuk pasta gigi ini kondisional sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipakainya cukup sebiji jagung atau setengah dari sikat aja, enggak usah banyak-banyak. Terus disikatkan yang bersih, disikat di semua sisi dengan gerakan mengungkit, jangan terlalu kenceng. Setelah disikat, kalau misalnya masih ada kotoran bisa disikat ulang, atau ada sisa makanan yang enggak bersih bisa di bersihkan pakai benang gigi untuk mencegah lubang, terutama lubang di sela-sela ya. Kadang soalnya lubang di sela-sela itu awalnya enggak kayak, kok gigiku sakit tapi enggak kelihatan bolong ya. Nah, ya, itu kayak gitu.
1: Baik.
2: Terus ya itu tadi, gosok gigi yang bersih biar enggak ada lubang, enggak ada plak. Pakai benang gigi, kemudian nanti kalau habis sikat gigi, berkumurnya itu 2 kali aja ya, maksimal 2 kali. Jadi tujuan untuk gosok gigi untuk berkumurnya ini hanya untuk membilas sisa-sisa makanan yang sudah terungkit.
1: Baik.
2: Jangan banyak-banyak supaya kandungan pelindung yang ada di pasta ini nggak ikut larut sama air kumur.
1: Oke, baik.
2: Gitu.
1: Oke, dokter, terima kasih banyak. Semoga segera diterapkan untuk kita semuanya. Karena habis ini ada yang habis Jumatan mau makan siang juga ya. Kita terapkan langsung bagaimana gosok gigi yang benar dan tepat untuk gigi kita ya, supaya lebih sehat ya. Terima kasih banyak dokter. Semoga sama-sama kita bisa ketemu lagi dengan topik tentang gigi, tapi dengan concern yang lain ya dok ya. Makasih, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih semua.
1: Mendengar dan juga pemirsa, Tuntas Sudah Indonesia Sehat kami hadirkan untuk Anda. Kalau ketinggalan boleh tonton ulang di official YouTube RRI Madiun. Selepas ini kami masih isi informasi Anda, namun dalam segmen olahraga di Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dan ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitra Dan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan

0: 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukur. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat

0: Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
1: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
0: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
1: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
0: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, ombatik, dari kata ombo yang berarti lebar, luas atau bisa juga kain, dan titik yang berarti titik atau matik, kata kerja dalam bahasa Jawa yang berarti membuat titik. Dan kemudian berkembang menjadi istilah batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik tertentu pada kain mori. Batik sangat identik dengan suatu teknik atau proses, dari mulai penggambaran motif hingga pelodorannya. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini ada saya Nindya Aprilia menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan tentunya Nindya akan menemani Anda hingga jelang petang nanti, jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi ucapkan selamat siang untuk Anda pendengar yang siang hari ini mendengarkan kami di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital di siang hari ini. Campur sari siang Pro 1 RRI Madiun menemani Anda dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang di pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan karena hari ini juga merupakan hari Jumat pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Alayah shodaqom ladim. Sidang Jumat rahmatullah. Sejenak marilah kita meningkatkan iman dan takwa, sekaligus kita bersyukur pada Allah SWT karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu beri umur yang panjang, sehat walafiat, untuk menambah amalan ibadah. Rangkaian-rangkaian sholat Jumat mulai dari mandi, berangkat, kemudian beramal soleh, sholat sunnah, mudah-mudahan seluruh rangkaian sholat Jumat ini betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah SWT, dan menjadikan amal yang soleh yang nantinya betul-betul untuk mengantarkan kita dari siksa kubur, mengantarkan kita, menghindarkan dari siksa api neraka, dan mengantarkan kita yaitu menuju surganya Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal jannatul lati uristumiha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu sebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ini betul-betul kita nanti mendapatkan warisan surga dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan kita sampaikan dengan tema bertambahnya umur semakin bertambahnya kemuliaannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerjakan, mengerti dalam ini adalah maka dia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang yaitu perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin dari Allah SWT. Sidang Jumat rahimatullah. Terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan para sahabat tentang dua orang lelaki yang dari sebuah kabilah yang jauh di perbatasan Irak. Kedua lelaki ini datang ke Madinah dengan hati yang sama. Mereka ingin memeluk Islam dan berserah diri kepada Allah SWT. Suatu ketika panggilan jihad berkumandang. Kedua sahabat ini maju bersama menuju medan pertempuran. Dalam pertempuran, salah satu dari mereka gugur sebagai syahid. Sementara sahabat yang satunya tetap hidup. Ia hanya menjalani hari-hari kehidupan sehingga akhirnya wafat atas pembaringan karena sakit. Salah seorang sahabat dari sahabat Nabi yang bernama Tolhah suatu malam bermimpi. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku berada di depan pintu surga bersama keduanya. Lalu seorang keluar dari surga dan memanggil orang yang wafat terakhir di antara mereka untuk masuk surga lebih dahulu. Setelah itu orang yang mati syahid dipanggil untuk yang kedua kalinya, baru disilakan untuk masuk. Ketika itu langsung Tolkah terbangun dari tidurnya, hatinya dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin orang yang wafat karena sakit justru masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid? Kisah mimpi ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengungkapkan keheranan mereka. Mereka berkata bahwa orang yang pertama wafat adalah orang yang sangat bersemangat dalam jihad dan ia mati syahid. Lalu mengapa sahabat yang wafat belakangan justru lebih dahulu dipanggil untuk masuk surga? Biasa kalau Rasulullah pagi hari menanyakan pada sahabatnya siapa yang tadi malam mimpi,
lan supaya disampaikan nanti akan ditakwil oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab dengan sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat mendalam. Alaisa qad makasa hadza ba'da usanatan? Bukankah orang ini hidup satu tahun setelahnya? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah, ia hidup satu tahun setelah sahabat ini wafat. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan penjelasan. Laisa atroka Ramadan wasoma wasolla fi sanatin. Bukankah ia sempat bertemu dengan Ramadan lalu berpuasa dan melaksanakan sholat dalam satu tahun itu? Para sahabat menjawab bahwa benar yang demikian ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fama baina huma ab'atun mimma baina samai wal ard. Perbedaan kedudukan antara keduanya sangat jauh, seperti jaraknya antara langit dan bumi. Sidang jumaah rahimahullah, hadis ini menunjukkan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Seorang yang syahid yang telah mengorbankan nyawanya ternyata masih bisa dilampaui dengan derajatnya orang seorang yang hamba yang mendapatkan tambahan umur. Lalu menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Tambahan satu tahun usia yang diisi dengan puasa, sholat, sujud, zikir, membaca Al-Quran dan amal-amal yang lainnya ternyata dapat mengangkat derajat seorang hamba dengan mengangkat tinggi di sisi Allah SWT. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tola umruhu wa kasuna amalihi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sidang jumaah rahimakumullah, tambahan umur yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk menambah sujud kita, memperbanyak amal kita dan memperbaiki diri. Karena itu waktu yang kita miliki hari ini harus digunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam kebaikan, menerima amal ibadah kita dan menjadikan kehidupan kita penuh keberkahan sehingga akhir hayat kita nanti yaitu dipenuhi dengan husnul khotimah dan besok betul-betul keluarga kita dimasukkan surga dari awal daripada orang-orang yang syahid yang dahulu kita memperjuangkan agama. Mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita betul-betul nantinya dimasukkan surganya lebih dulu dari orang-orang yang mati syahid. Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa yubim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim wa qurrabbi firwar kamba'an.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

nandang sepi tadi mendengar ya di campur seri siang Pro 1 RRI Madiun pada siang hari ini. Tadi sudah menjalankan sholat Jumat begitu ya pendengar, namun siang ini mungkin waktunya makan siang gitu ya. Cuacanya agak panas meskipun di siang hari ini. Nampak ini di studio Pro 1 RRI Madiun silau begitu ya pantulan cahaya dari luar sana. Siang-siang makan siangnya apa ya kira-kira yang penuh dengan gizi pastinya, biar bisa menjalani hari-hari dengan kuat begitu ya, karena makanan yang dikonsumsi mengandung tinggi akan gizi begitu. Nah, untuk makanan sendiri pendengar tentunya berkaitan dengan makanan yang pastinya tubuh ini membutuhkan protein begitu ya. Protein yang baik untuk menunjang aktivitas seharian. Dan kalau biasanya protein ini mungkin orang umum menganggapnya harus dari beberapa jenis daging, kemudian telur dan lain sebagainya. Ternyata ada loh protein nabati yang bisa diperoleh oleh Anda apabila Anda mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Ya, pendengar, sebelumnya Hari Vegetarian Sedunia ini diperingati kemarin ya di 1 Oktober 2026 kemarin. Ini merupakan salah satu cara untuk mengenalkan pola makan berbasis nabati, pendengar. Jadi peringatan ini dapat menjadi momentum untuk mengenalkan berbagai sumber protein nabati yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Ada beragam jenis pangan yang menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein harian pendengar. Nanti akan dihadirkan ya berbagai jenis protein nabati yang bisa Anda peroleh setiap hari tentunya ya. Pastinya selain ini mudah sekali Anda temukan dan tidak terlalu memakan banyak biaya, karena memang merupakan makanan-makanan yang ada di rumah dan biasanya selalu dikonsumsi begitu ya, makanan sederhana namun ternyata tinggi protein. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar, dihadirkan dari Prikel Anjarwening Pagerayu.

0: awakmu ketok ana sing kon pikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iki lho Cak, masalah kematian iku.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iku wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho Cak apa ya? Ngono lho.
0: Nyamuk.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, ada tembang campursari dari Pramo featuring Dewi Olala menemani Anda. Ada Turi-Turi Putih di siang hari ini, pendengar. Dan campursari siang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tadi pembahasan seputar protein begitu ya. Ada berbagai jenis makanan yang mengandung protein nabati. Dan mungkin ini Anda temukan setiap hari ya, pendengar, dan ada di kulkas Anda. Ada beberapa jenis makanannya. Yang pertama adalah tahu, pendengar. Tahu ini menjadi salah satu sumber protein nabati yang terbuat dari kacang kedelai. Dan selain protein, tahu juga mengandung zat besi, magnesium, fosfor, kemudian ada selenium dan juga tembaga. Dan pastinya ini bagus untuk kesehatan Anda. Jadi dalam proses pembuatan tahu, tahu ini dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk menu makan sehari-hari. Apakah Anda menjadi salah satu orang yang pecinta tahu dan hari-hari Anda mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar dari tahu, pendengar? Ada berbagai menu olahan yang bisa Anda konsumsi yang menggunakan bahan dasar tahu, di antaranya ada pepes tahu, sup tahu, ataupun tahu isi sayur. Waduh, ini ya, siang-siang kalau makan gorengan ini biasanya kesukaannya orang-orang begitu ya. Namun tentunya karena cuacanya sedang panas, jadi harus dikurangi ya konsumsi gorengan agar tidak panas dalam nantinya. Kalau ada tahu, pasti ada tempe, pendengar. Jadi tempe juga merupakan produk olahan kedelai yang kaya akan protein. Dan dalam 100 gram tempe ini, tempe murni mentah, ini terdapat 20,8 gram protein di dalamnya. Tempe juga mengandung karbohidrat, lemak, serat, fosfor, kalium, dan juga kalsium, dan zat besi. Dan itu, tempe juga mengandung isoflavon yang memiliki sifat antioksidan dan juga dapat melawan penyakit kanker dan antioksidan, pendengar. Ada juga masih kacang-kacangan ini yang masuknya, karena tadi tempe dan juga tahu bahan dasarnya adalah kedelai. Ada namanya edamame. Edamame ini juga salah satu kacang-kacangan yang dipanen sebelum mencapai kematangan sehingga memiliki warnanya yang hijau, pendengar. Kacang ini mengandung protein, karbohidrat, serat, mineral, folat, dan juga vitamin K. Dalam 160 gram edamame matang, ini mengandung sekitar 18,4 gram protein di dalamnya. Beda dengan tahu dan tempe yang diolah menjadi berbagai menu makanan, kalau edamame ini biasanya menjadi salah satu cemilan ya, cemilan pendamping berbagai menu rebus-rebusan. Kalau orang sekarang mungkin populer dengan berbagai menu rebus ataupun kukus-kukusan ya, ada ubi, singkong, kemudian jagung, pisang, dan lain sebagainya. Nah, edamame biasanya menjadi salah satu pendampingnya karena juga kaya akan protein dan baik untuk kesehatan. Kalau sayuran sendiri, pendengar, ternyata ada juga berbagai sayuran yang mengandung protein, diantaranya ada bayam dan brokoli, kemudian kentang. Kentang ini ternyata juga tinggi akan protein yang bisa Anda dapatkan secara natural dari berbagai sayuran yang Anda olah. Kalau bayam merupakan sayuran hijau yang mengandung protein dan berbagai zat gizi lainnya. Kalau bayam ini, di 100 gram bayam ini ternyata terdapat sekitar 0,9 gram protein berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, pendengar. Nah, kalau brokoli sendiri ini sebanyak 91 gram brokoli mentah ini ternyata mengandung sekitar 2,6 gram protein. Begitu pula dengan kentang, pendengar, satu kentang berukuran sedang atau sekitar 150 gram ini mengandung 4 gram protein. Jadi Anda sudah bisa memilih berbagai menu olahan yang tentunya ini
ini mengandung protein yang baik untuk kesehatan Anda. Jadi tadi protein tidak hanya didapatkan melalui hewan ataupun protein hewani, protein nabati juga bisa anda dapatkan dengan berbagai menu sederhana, dan pastinya ini dapat mudah sekali ditemukan di sekitar rumah Anda, pendengar. Camur Sari Siang masih akan menemani Anda hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih di 12:44 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan dari Rina Aditama, pendengar Titip Trisno.

Kangen dari Elsa Safira menemani Anda di penghujung campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas siang Anda. Tetaplah bersama kami tentunya pendengar, karena Madiun siang ini masih hadir menemani Anda di mana sesaat lagi tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam dinamika siang. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 2 Oktober 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi, di antaranya Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jatim melakukan observasi dan survei cagar budaya di Kota Madiun. KAI Daop 7 Madiun menggelar Eduspor, kenalkan dunia perkeretaapian dan edukasi keselamatan kepada peserta didik SLB. Dinas Kesehatan Ponorogo menghimbau masyarakat mewaspadai penyebaran influenza A. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama pendengar, sejumlah karyawan Madiun Umbul Square menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan pembayaran hak mereka. Berikut laporan Dayus Warno.
2: Sejumlah karyawan Madiun Umbul Square menggelar aksi unjuk rasa terkait gaji yang tertunggak hingga 15 bulan. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak terkait. Spanduk berisi tuntutan dibentangkan di gapura masuk objek wisata, di mana para karyawan mengaku tidak masuk kerja untuk menyampaikan tuntutan pembayaran hak mereka. Salah satu karyawan Madiun Umbul Square, Arifin, menjelaskan jika saat ini terdapat sekitar 23 karyawan, termasuk jajaran manajemen, serta sejumlah pekerja lepas yang masih aktif.
3: Menuntut hak kita, karena kita sudah hampir 2 tahun, atau tepatnya sekitar 15 bulan kita belum digaji. Jadi tindak lanjut dari pemerintah kabupaten saya kira kok belum ada kabar gitu. Padahal situasi sudah kayak gini kok belum ada tindak lanjut. Jadi kami mohon untuk dari pemerintah kabupaten segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
2: Hingga saat ini sejumlah karyawan tersebut masih menunggu kejelasan pembayaran hak mereka. Di mana diketahui sepanjang tahun 2026, manajemen disebut baru mampu membayar penuh gaji karyawan hingga bulan April. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, santunan kematian di Kota Madiun diusulkan naik. Regulasi yang mengatur kini dibahas pemerintah kota bersama DPRD Kota Madiun. Berikut laporan Aristika.
4: Santunan kematian bagi warga Kota Madiun bakal naik. Pemerintah kota mengusulkan kenaikan besaran santunan dari sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Usulan tersebut masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda di perlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Selain itu, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Bagus, kenaikan nominal santunan juga mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Salah satunya biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi. Usulan kenaikan santunan tersebut telah disampaikan kepada DPRD Kota Madiun. Bagus menyebut legislatif menyetujui usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, besaran santunan baru ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
5: Kita lihat di bawah ini masyarakat sekarang kebutuhan terhadap contoh untuk biaya pemakaman aja sudah 1 juta lebih. Gitu. Kita harapkan kemarin usulan banyak kita sampaikan ke teman-teman DPRD, alhamdulillah mensupport ini salah satu kondisi yang merubah adanya perubahan perda.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan perda mengenai santunan kematian sebenarnya sudah ada, namun nominal yang diberikan masih sebesar Rp1 juta. Istono menyebut kenaikan santunan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pembagian bantuan kepada masyarakat. DPRD juga mempertimbangkan kebutuhan real dalam proses pengurusan jenazah hingga pemakaman.
6: Ya tentu ini merupakan semangat kebersamaan dalam rangka membaca kebutuhan masyarakat atas persoalan pelayanan kematian. Gitu. Jadi tidak hanya serta-merta bagi-bagi uang tidak, tetapi kita pun juga sudah banyak melakukan beberapa pengamatan, beberapa kajian, berapa harga yang sebenarnya untuk ruktilayon istilahnya. Jadi bedah bumi, mulai dari bedah bumi, perlengkapan untuk pemakaman, ya, kemudian sarana-sarana yang lain, itu nilainya sudah cukup cukup lumayan tinggi lah. Jadi kalau mau dinaikkan 1,5, saya pikir juga wajar itu. Dan insya Allah pemerintah Kota Madiun mampu.
4: Istono menambahkan pembahasan raperda tersebut masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi perda. Meski demikian, dia berharap perda tersebut dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jatim melakukan observasi dan survei cagar budaya di Kota Madiun. Masjid Besar Kuno Taman membutuhkan kajian untuk perbaikan. Kembali laporan Aristika.
4: Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Madiun mendapat perhatian Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Tim BPK melakukan survei dan observasi terhadap sejumlah objek bangunan cagar budaya di kota setempat. Sejumlah lokasi yang ditinjau diantaranya Balai Kota Madiun, Kompleks Masjid Besar Kuno Taman di Kelurahan Taman, serta Kompleks Masjid Nur Hidayatullah Kuncen di Kelurahan Kuncen. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur Rizky Susantini mengatakan survei tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun. Dia mengatakan hasil survei dan observasi nantinya dituangkan dalam rekomendasi yang diserahkan kepada Disbud Parpora Kota Madiun. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan. Rizky menyebut Kota Madiun memiliki sekitar 20 bangunan cagar budaya. Dari sejumlah objek yang ditinjau, kondisi Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu yang memerlukan perhatian lebih.
7: Kalau di taman itu ya seperti yang tadi kita survei, memang harus ada perbaikan yang lumayan besar dan didahului oleh kajian dulu seperti itu. Jadi kan kalau cagar budaya itu istilahnya pengembangan maupun pemanfaatannya itu harus didahului oleh kajian, agar nanti kajian itulah yang mengarahkan kita. Seperti contohnya tadi di Masjid Taman itu ada struktur-struktur yang retak gitu ya. Nah, biasanya didahului kajian. Jadi berapa besar kerusakannya, akibat apa gitu ya. Nah, nanti dari situ baru ada DID untuk perencanaan perbaikannya seperti itu.
4: Rizky mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui tingkat dan skala kerusakan. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan detail engineering design, DED, atau dokumen perencanaan teknis perbaikan. Sementara itu, rencana pembangunan cungkup baru di Kompleks Masjid Nur Hidayatullah Kuncen dinilai tidak menjadi persoalan besar, sebab pembangunan tersebut tidak bersinggungan langsung dengan bagian bangunan yang berstatus cagar budaya. Rizky berharap pemerintah Kota Madiun segera melakukan kajian terhadap kondisi Masjid Besar Kuno Taman. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya perbaikan tetap sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pemkab Magetan mewacanakan Monumen Soco menjadi wahana edukasi sejarah. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
8: Pemerintah Kabupaten Magetan mewacanakan pengembangan kawasan Monumen Soco di Kecamatan Bendo sebagai wahana edukasi sejarah bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial atau upacara peringatan setiap tahun, namun juga menjadi jujukan referensi sejarah di daerah. Bupati Magetan Nani Sumantri mengatakan, rencana itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait. Pemkab ingin kawasan Monumen Soco dapat memberikan ruang pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Menurutnya, konsep pengembangan kawasan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu agar pemanfaatannya dapat diarahkan sebagai bagian dari edukasi sejarah. Nani mengatakan, Pemkab Magetan akan melakukan koordinasi lintas perangkat daerah sebelum menentukan bentuk pengembangan kawasan Monumen Soco. Monumen Soco selama ini menjadi salah satu lokasi penting dalam kegiatan peringatan sejarah di Kabupaten Magetan. Di kawasan itu terdapat monumen yang berkaitan dengan peristiwa pembantaian terhadap para korban PKI 1948.
9: Ya, nanti ke depan nanti kita koordinasikan dengan dinas instansi terkait untuk ke depannya biar tidak aja untuk upacara saja tapi juga untuk edukasi kepada anak-anak. Tapi nanti kita rapatkan dulu.
8: Dengan wacana tersebut, Pemkab Magetan ingin keberadaan Monumen Soco tidak berhenti sebagai lokasi kegiatan tahunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda secara lebih berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar kondisi Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol Magetan kian surut, namun diprediksi masih cukup untuk kebutuhan irigasi pertanian dan air baku hingga akhir Oktober. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
8: Cadangan air Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol Magetan masih dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan air baku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan mencatat elevasi muka air waduk saat ini berada pada angka 797,47 meter di atas permukaan laut MDPL. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Magetan Yuli Kaiswahyudi mengatakan kondisi tersebut masih berada di atas batas minimum pengambilan air yang ditetapkan pada elevasi 787 MDPL. Dari selisih elevasi tersebut diperkirakan masih terdapat sekitar 805.500 meter kubik air yang dapat dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor pertanian, cadangan tersebut diperkirakan masih mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir Oktober. Perkiraan itu dengan mempertimbangkan kondisi tanaman yang sebagian besar berupa palawija dan mulai memasuki masa panen. Menurut Yuli, kebutuhan air irigasi cenderung menurun ketika tanaman memasuki masa panen. Karena itu, tekanan terhadap cadangan waduk diperkirakan tidak sebesar saat tanaman berada dalam fase pertumbuhan.
10: Ya, kalau yang Waduk Gonggang itu sampai dengan kemarin, tinggi muka airnya di elevasi 797,47 meter dari permukaan laut. Sedangkan batas bawah pengambilan air itu adalah 787 meter dari permukaan laut. Nah, dengan selisih yang ada itu, volumenya masih ada air yang bisa digunakan 805.500 meter kubik. Jadi masih ada 805.500 meter kubik yang bisa digunakan untuk air baku PDAM maupun untuk pertanian. Itu Mas.
8: Meski masih mampu mengairi hingga akhir Oktober, namun kemampuan Waduk Gonggang memasok air akan berhenti ketika elevasi mencapai 787 mdpl. Pada posisi tersebut, air tidak lagi dapat dikeluarkan melalui sistem pengambilan yang ada. Selain menopang irigasi, Waduk Gonggang juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku bagi masyarakat di wilayah selatan Magetan seperti Poncol, Parang, dan Lembean. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Ponorogo. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan Gedung Terpadu Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
11: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
12: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam pengelolaan sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang di dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R, TPS 3R yang ada di dekatnya situ.
11: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati tiga dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan DLH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Ponorogo menghimbau masyarakat mewaspadai penyebaran influenza A meski saat ini nihil kasus di Bumi Reog. Kembali laporan Eka Wulan.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit influenza A. Meski begitu, ia meminta masyarakat tidak panik sekalipun saat ini belum ada laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan. Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ponorogo Anik Setiarini mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza terus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah setempat. Pemantauan juga dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon, SKDR, terutama kasus dengan gejala lebih berat hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit.
13: Memang kita boleh waspada, tapi jangan panik. Karena dari provinsi pun tentunya kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo selalu memantau dengan adanya kasus influenza ada di SKDR. Baik influenza

0: apabila disertai demam tinggi dan kondisi yang memburuk hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Namun gejala tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai influenza A sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium khusus. Untuk mencegah penularan, Dinkes Ponorogo mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah pencegahan antara lain mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika mengalami gejala influenza, serta membatasi kontak dengan orang lain. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi terbukti masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan kalangan lanjut usia, lansia di Kabupaten Ngawi. Fakta mengejutkan ini terungkap dari pendataan kesehatan berbasis aplikasi digital di tingkat posyandu. Data dari aplikasi Serasi, sistem elektronik rekam dan screening mencatat, 71,3% lansia terdeteksi mengidap hipertensi. Artinya sekitar 7 dari 10 orang tua di sekitar kita hidup dengan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Temuan tersebut merupakan hasil riset tim peneliti manajemen informasi kesehatan dari Politeknik Negeri Jember PSDK Ngawi. Tim ini digawangi oleh Budi Fajar Suprianto selaku inovator sistem dan Rizka Fajar Fantoni sebagai peneliti. Mereka juga didampingi tim dosen disiplin ilmu kesehatan yakni Nesa Ayu Murtia Murti Sari Putri dan juga Elsa Tursina, di mana penelitian ini menganalisis data dari 129 lansia yang terdaftar aktif di aplikasi Serasi Posyandu Ngawi. Dari total lansia yang diperiksa, 92 orang di antaranya menderita hipertensi, sementara itu hanya 37 lansia atau sekitar 28,7% yang tercatat memiliki tekanan darah normal. Berdasarkan analisis, lonjakan kasus darah tinggi ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga kondisi psikologis. Lansia dengan kondisi kegemukan atau obesitas memiliki resiko tekanan hipertensi hingga 3,16 kali lebih tinggi penumpukan lemak berlebih, memaksa otot jantung bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah. Selain memicu resistensi insulin, obesitas pada akhirnya mendongkrak tekanan secara drastis pada dinding arteri. Faktor kesehatan mental juga kerap luput dari perhatian keluarga. Lansia yang mengalami stres, kesepian, dan kecemasan tinggi ternyata berisiko 2,58 kali lebih besar menderita tekanan darah tinggi. Produksi hormon stres seperti adrenalin dan juga kortisol yang berlebihan ini memicu penyempitan pembuluh darah. Sementara itu, variabel pola makan memang belum menunjukkan angka pengaruh yang signifikan. Hal ini terjadi karena keterbatasan instrumen pendataan sistem yang belum mampu mencatat rincian asupan gizi harian secara spesifik seperti konsumsi garam dan pengawet. Di luar tingginya angka hipertensi, penggunaan aplikasi Serasi menjadi angin segar bagi pelayanan kesehatan akar rumput di Ngawi. Inovasi ini menjadi bukti sahih bahwa Posyandu kini telah merangkul modernisasi digital. Bertahun-tahun lamanya kader Posyandu harus berkutat dengan buku register kertas yang rentan rusak ataupun hilang. Sekarang seluruh rekam jejak medis terekam secara presisi dan aman di pangkalan data digital.
2: Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Pendengar, KAI Daop 7 Madiun menggelar EduSport Kenalkan Dunia Perkeretaapian dan Edukasi Keselamatan kepada peserta didik SLB BC Putra Bangsa. Laporan Dayus Warno.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali menghadirkan pengalaman belajar yang edukatif, menyenangkan, dan inklusif melalui kegiatan EduSport bersama peserta didik SLB kelas B dan C Putra Bangsa. Kegiatan EduSport menjadi kesempatan bagi para peserta didik untuk mengenal dunia perkeretaapian secara lebih dekat, sekaligus mendapatkan pengalaman langsung mengenai berbagai layanan yang tersedia di stasiun. Selain pengenalan perkeretaapian, KAI Daop 7 Madiun juga memberikan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api kepada para peserta, di mana edukasi tersebut bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya mematuhi aturan keselamatan selama berada di lingkungan stasiun maupun saat melakukan perjalanan menggunakan

0: kereta api. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa edukasi keselamatan menjadi bagian penting dalam kegiatan Eduspur karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.
1: Melalui Eduspur, kami tidak hanya mengenalkan kereta api dan berbagai profesi di dalamnya, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memahami pentingnya keselamatan. Harapannya, pengetahuan yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal bagi mereka ketika menggunakan kereta api maupun saat berada di lingkungan perkeretaapian.
0: Menurut Tohari, edukasi keselamatan perlu diberikan secara berkelanjutan dan dengan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik, di mana melalui pendekatan yang interaktif, pesan keselamatan diharapkan lebih mudah dipahami dan diingat. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukasi perkeretaapian yang inklusif, ramah, menyenangkan, dan berorientasi pada keselamatan sekaligus mendukung terciptanya generasi yang semakin memahami budaya keselamatan dalam menggunakan transportasi publik. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Dari Madiun kita bergeser ke informasi berikutnya dari Pacitan. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan terus melakukan pengawasan dan mengedukasi para siswa terkait area tertentu yang tidak dapat dilalui seiring dengan pembangunan gedung permanen yang berada di tahapan finishing. Berikut laporan Angela Rizka.
4: Seluruh siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan telah menempati gedung permanen sejak bulan September lalu. Namun proses pembangunan masih berlangsung di sejumlah titik. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP Bayu Arifianto mengatakan, saat ini proses pembangunan gedung permanen SRT 1 Pacitan sudah berada di tahap penyelesaian. Meski begitu, Bayu menjamin bahwa para guru, wali asrama, dan wali asuh tetap melakukan pengawasan kepada para siswa terkait dengan area tertentu yang belum dapat dikunjungi.
5: Kemarin pun juga dari pihak pelaksana sudah memberikan petanya area mana yang boleh dilewati, dikunjungi oleh siswa maupun Bapak Ibu guru TND, kan? Dan area mana yang tidak diperbolehkan, isinya ada zona merah dan zona hijau. Nah, Bapak Ibu guru, wali asrama, wali asuh terus memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang titik-titik yang boleh maupun tidak boleh itu tadi. Jadi dan kemudian juga pengawasan penuh, Mbak. Jadi biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena pekerjaan pembangunan yang masih proses berlangsung.
4: Bayu mengatakan saat ini sudah tidak ada alat berat yang berada di area sekolah. Ia menjamin gedung permanen SRT 1 Pacitan sudah relatif aman untuk para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Kembali laporan Angela Reska.
4: Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari jenjang TKLB hingga SMALB dengan ragam kebutuhan khusus seperti netra, tuli, autism, ADHD, dan hambatan intelektual. Kegiatan yang digelar di SLBN Ngadirojo, Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo ini didukung oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Pacitan. Tahun ini, peringatan Hari Batik Nasional di SLB Negeri Ngadirojo mengambil tema ekspresi budaya melalui tote bag batik istimewa. Dosen STKIP PGRI Pacitan, yang juga merupakan Collaboration Manager Komunitas Belajar Nexe, Sugiono mengatakan, Hari Batik Nasional merupakan momentum untuk melestarikan warisan budaya adiluhung.
6: Dan kebetulan pada kesempatan ini kita ambil satu momen yang spesial, yaitu Hari Batik Nasional yang bisa kita manfaatkan untuk melestarikan warisan budaya, salah satunya yang adiluhung yaitu batik, sehingga batik ini tetap lestari di Indonesia dan anak-anak nanti sebagai generasi yang melanjutkan pelestarian budaya.
4: Sugiono berharap batik dapat lestari dan tidak terkikis oleh tren fashion yang sangat masif, melainkan batik justru berpotensi menjadi kiblat fashion maupun industri kreatif yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang dari Madiun edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Simak dinamika siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya melalui situs resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial kami dan juga official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nindi Aprilia berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Rin, siram bunga sekarang.
2: Lagi hujan, mah.
1: Kan bisa pakai payung.
3: In, in, in, in. Inter-

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, ada saya Nindi menemani Anda dalam Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda, di mana Anda bisa request lagu dangdut ya di siang hari ini. Dan karena hari ini merupakan tanggal 2 ya, 2 Oktober yang merupakan Hari Batik Nasional pendengar. Maka dari itu pembahasan di Pro Dangdut juga masih berkaitan dengan Hari Batik ini ya. Nah kira-kira biasanya kalau Anda memakai baju batik ini pas mau kemana aja pendengar? Nanti Anda bisa ngobrol bareng Nindi ya. Tentunya bisa bergabung di telepon maupun WhatsApp kami pendengar ya. Di telepon 0351459198, WhatsApp juga bisa di 0811366909. Ada yang sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan, gimana kabarnya? Selamat siang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa, Allahu Akbar. Selamat siang kembali, Mbak.
0: Anje, sehat ya ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Anje. Mbak Wulan, hari ini tanggal 2 Oktober, hari batik.
1: Hari betul. Batik nasional ya.
0: Iya, kalau Mbak Wulan biasanya pakai batik pas mau kemana ini?
1: Ya, pakai batiknya itu kalau mau ada acara-acara resmi misalnya. Mm-hmm. Apa itu misalnya ada acara apa ya, Mbak ya?
0: Apa?
1: Misalnya kan ada ya acara keluarga pakai manten, hampir batik, nah kayak gitu kan. Nah itu terus ada acara-acara resmi apa ya Mbak ya, kayak gitu ya, menghadiri apa gitu.
0: Oh jeje, pas nikahan ya, pas mantenan gitu pakai batik ya kalau Mbak Wulan ya?
1: Ya kalau pas keluarga ngaji acara berbatik ya batik.
0: Jeje,
1: biasanya gitu Mbak. Kalau batik ini kan tidak dipakai asal kan, hari-hari tertentu.
0: Oke.
1: Ya, kalau saya seperti itu, Mbak. Tapi sayang, hari ini saya tidak punya simpanan batik ya, Mbak.
0: Oh, belum ada ya, Mbak Wulan ya berarti ya.
1: Belum ada. Jadi kalau misalnya ada acara apa paling baru ya cari itu apa namanya? Sewaan kayak gitu, Mbak.
0: Oh, biasanya karena, pakai ini, ha?
1: Iya, karena baju batik ini kan dipakainya kan hari-hari tertentu. Kalau disimpan terlalu lama, kadang-kadang ya kayak gitu, kadang-kadang ya rusak kayak gitu. Makanya kalau ada acara tertentu paling-paling ya pinjam atau gimana.
0: Baik.
1: Berarti tapi kalau suami banyak
0: Oke, pas acara-acara dipakai ya berarti ya Mbak Wulan ya, suaminya ya.
1: Kemana-kemana teman-teman. Aku pakai baju batik aja deh.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan sudah berbagi informasi. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa nih, dicarikan dulu.
1: Aku pengen lagunya Ika Nurjana yang judulnya Cinta dan Dilema, Mbak.
0: Cinta dan Dilema. Coba Nindi carikan dulu salam-salamnya, silahkan.
1: Iya, salam-salam. Ada Pak D. Songo-Songo, selamat siang Pak D. Ada Pak D. Dono Suwaro, ada Pak Rusdianto, ada Bung Edo, selamat siang. Kemudian ada Bunda Mari, ada Bu Sur di Magetan, ada Mbak Tika, Bunda Deno, kemudian ada Bunda Samira, ada Geduk Kondel, ada Bunda Sumini, ada Mbak Tiara Kunyil, ada Bunda Manik Marinten yang ada di Ponorogo sana, ada Pak Fauzi, ada Om Agung Surya, ada Mas Muhammad Takam, ada Mas Niko, juga ada Mas Juari, ada Lekmo yang ada di depan sana, ada Pak Nurwanto, kemudian ada Pak Haryo Gobyos yang ada di Kalimantan sana ya Mbak ya, Mbak Putri Ayu, kemudian ada Mama Uco, ada Bunda Sabrina yang ada di bawah sana, kemudian ada Bunda Mayang yang ada di Magetan sana. Mm-hmm. Ada Mbak kira-kira?
0: Ada lagunya Ikan Nurjana.
1: Oh, ada ya.
0: Betul.
1: Pokoknya buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak ya.
0: Anjir.
1: Buat Mbak Nis, selamat berbuka sudah tuntas.
0: Anjir.
1: Tak tenang yang menerima
0: Mbak. Amin. Matur nuwun Mbak Bulan.
1: Ya, makasih waktunya ya Mbak.
0: Anjir, sami-sami matur nuwun. Anjir.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 190 pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, air mesin mantap.
0: Mantap, ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo. Selamat siang, kabar sehat Mbak Bari?
2: Selamat siang, kabar sehat Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah, ini Mbak Nindi Mbak Bari.
2: Alhamdulillah Mbak Nindi, ini Mbak Gulo.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi sehat.
0: Inje, saya juga sehat. Mbak Bari, hari ini lagi hari batik. Oh, Inje, pripun? Ya udah diputerin hari ini aja ya, hujan di malam minggunya enggak apa-apa.
2: Tunggu tadi dugine hutan Beijing beneran
0: ya. Betul.
2: Mbak Nindi ya.
0: Anjir, Mbak Nindi. Mbak Bari ya, biasanya. Anjir.
2: Salamnya kagem Mbak Nindi.
0: Salamnya.
2: Kagem Bunda Nembe. Rumah saya Bunda Wulan.
0: Anjir, Mbak Wulan tadi.
2: Salam tentang Bunda Wulan. Bunda Mari,
0: Anjir.
2: Bunda Sekartati, Bunda Dino, Bunda Tamiran, lajeng Bunda Susi. Sedaya kemana sih Mbak?
0: Anjir, sedaya mawon.
2: Gitu, ayo mau tentang apa?
0: Anjir.
2: Oh, jadi ngelarang-larang orang Pak Salami Mbak.
0: Ngambek loh nanti.
2: Dadalah.
0: Dadalah.
2: Sinten?
0: Sinten?
2: Anu Bunda tekan pagi
0: Bojone. Salam kembali monggo bergabung.
2: Nggih, salam dateng Bandeng. Santai ngaten nggih Mbak.
0: Anje matur nuwun Mbah Bari.
2: Sami-sami utan malam minggu kulo rantos.
0: Anje dirantos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bari tadi bergabung ya pendengar di siang hari ini. Kemudian juga ada Bu Erni di Ponorogo yang bergabung melalui WhatsApp. Bu Erni di Ponorogo, salamnya buat Bapak Donosworo, Pak Rustianto, Mas Muhammad, Mbak Bapak Haryo Gobios, Bu Mari, Bu Susi, Bu Skartaji, Mbak Wulan, Neng Gayatri, Mbak Oktavia. Karena hari ini hari batik, anakku ke sekolah pakai batik. Waduh, keren sekali ini ya, alhamdulillah ya. Kemudian request lagunya Satu Rasa Cinta. Terima kasih untuk Bu Ernik di Ponorogo. Ya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di Pro Dangdut, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan yang dihubungkan sesaat lagi ya. Kalau mau telepon di WhatsApp bisa juga telepon ya, jangan video call ya, nanti Nindi susah buat ngangkatnya ini ya. Langsung dihadirkan dulu Cinta dan Dilema dari Ikun Nurjanah menemani Anda.

0: Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten. Pada Rabu 30 September 2026, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, total temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar rupiah. Temuan itu terdiri atas obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Produk yang ditemukan didominasi barang impor dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga Australia. Taruna mengatakan BPOM menemukan 44 item obat bahan alami dan suplemen kesehatan tanpa izin edar mencapai 23.532 pcs senilai 6,1 miliar rupiah. Selain itu ditemukan 243 item kosmetik tanpa izin edar atau dianggap palsu sebanyak 436.059 pcs dengan estimasi nilai ekonomi di 18,9 miliar rupiah. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan postingan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI. Informasi tersebut diunggah pada 13 September 2026. Klaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah BRI adalah tidak benar.
3: Faktanya,
2: dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan BRI melalui akun Instagram resminya yakni @bankbri_id. Dalam unggahannya, BRI meminta nasabah untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Brimo FSTVL. Penipu biasanya mengirimkan tautan palsu dan meminta data pribadi atau bahkan transfer uang. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha meminta masyarakat untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun. Informasi seputar Brimo dan produk BRI lainnya bisa didapatkan melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook Bank BRI, Twitter X @bankbri_id, @promo_BRI, @kontakBRI, TikTok Bank BRI underscore ID, dan sumber resmi BRI lainnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, benar-benar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rani Madiun, mantap. Anda bisa bergabung dengan Pro Dangdut pendengar di telepon kami 0351459198 atau WhatsApp kami di 08081136699907. Dari 198 sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya Rani Madiun, mantap.
0: Mantap. Selamat siang Mas Muhammad ini ya. Anjay, kabar sehat Mas Muhammad?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti Mbak Didi.
0: Anjir. Betul sekali. Mas Muhammad, hari ini lagi hari batik nasional. Kalau Mas Muhammad sendiri gimana? Biasanya pakai batik pas mau kemana ini?
1: Kalau saya tuh pakai batik pas pergi kondangan.
0: Oh, pergi kondangan ya berarti ya?
1: Ya itu pas jadi tamu atau pelayan. Itu mesti saya pakai batik.
0: Pasti pakai batik ya kalau ya, ke kondangan berarti ya.
1: Itu pakai yang lengan panjang. Terus saya tekuk separuh.
0: Oh, jen. Biasa kalau di rumah punya berapa batik Mas Muhammad? Kira-kira?
1: Ada 15 ini Mas.
0: Wah, banyak sekali itu ya.
1: Ya, ini ada batik motifnya tim sepak bola. Juga ada batik kencono umum.
0: Waduh, lengkap ya.
1: Ya, tapi yang saya pakai itu yang banyak katun ini
0: loh. Oh, jen. Yang enak ya berarti ya, menyerap ya, gitu ya.
1: Kadang pas sholat Jumat itu saya juga pakai.
0: Oh, jen. Baik, keren sekali ini punya banyak batik di rumah Mas Muhammad ya.
1: Iya.
0: Anjir, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mas Muhammad sebelum salam-salam?
1: Ini aku tak request tamu kondangan.
0: Tamu, aduh, ada apa belum ya? Coba tak cekin dulu
1: dari
0: ya.
1: Aurel Octavia.
0: Tamu kondangan, Hanje, ada dari Aurel Octavia.
1: Ada Octavia, Priska, Pak Rusdianto, juga ada Mas Yono, ada Mbak Wulan, juga ada Ibu Mari, ada Ibu Saigon, juga ada Lekbun, Ibu Tika, Ibu Sur. Juga ada Ibu Skartaji, Ibu Susi, Pak Didono Suara sudah gabung?
0: Belum bergabung.
1: Monggo Pak Didono gabung. Juga pecinta Pro Dangdut yang lagi stay tune. Matur suwun nggih Mbak Nindi.
0: Anjir. Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Muhammad sudah bergabung. Tamu kondangan ditunggu, nanti akan dihadirkan sesaat lagi ya Mas Muhammad. Ada juga Neng Gayatri bergabung di WhatsApp ini ya. Assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Pak Desongo-songo, Pak Aryo Gopius, Bu Mari, Uti Susi, Bu Wulan, kemudian Cantik Octavia, Bu Ernik sekalian, Mbak Skartaji, Mas Bro, Pak Rusdianto, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Birunya Cinta ini ya. Dari Neng Gayatri, ditunggu lagunya, nanti akan Nindi hadirkan Neng Gayatri.

0: Ya, berikan kalau ngobrolin tentang batik ya. Ini tadi beberapa kalau pakai batik biasanya pas mau kondangan ini ya, atau acara-acara formal lainnya. Sebentar, ini nampaknya kok ada yang bergabung lagi, coba. Dari 198 di siang hari ini, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Galuh. Selamat siang, kabar sehat Bu Galuh?
1: Salam sehat,
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin. Bu Galuh, hari ini lagi hari batik ini Bu Galuh. Bu Galuh, biasanya kalau pakai batik ini mau acara apa? Pas mau kemana?
1: Kalau aku pertemuan rutin ya Mbak, ada swadesi di kantor kelurahan, apa di kantor-kantor yang lain, pertemuan-pertemuan yang lain rutin kayak gitu, tentunya pakai baju batik kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya, yang pasti itu kalau waktu swadesi.
0: Oke.
1: Batik semuanya di kantor kayak.
0: Oke, baik. Berarti rutin pakai batik ini ya, Bu Galuh ya, keren sekali.
1: Iya.
0: Ya. Bu Galuh, mau diputerin lagunya siapa? Coba nih dicarikan dulu.
1: Iya, aku nanti tolong diputerkan. Aku cinta padamu dari Roman di kamar.
0: Sebentar. Aku sayang padamu. Oke. Nindi carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo.
1: Iya, salamnya ada Mas Bro, ada Pak Rusdianto Kalbar, salam bahagia bersama keluarga, ada juga Pak Didon bersama keluarga pula, anak dan cucunya bahagia selalu Pak De, ada juga Bapak Aryo Gobios, Bopo Songo-Songo, ada juga Lek Metuban, ada juga Eyang Bonjol, ada Mbah Bari, ada juga Pak Rusdianto sudah yang loyal. Ini salam buat Pak April.
0: Oh, Anje, monggo bergabung.
1: Iya, sudah sampaikan Pak. Salam kembali dari
0: Pak. Amin.
1: Anje. Kebetulan masih dilewatin dong Mbak.
0: Waduh.
1: Ada yang baik sama juga buat Mbak Nindinya bawa jeruk ini Mbak.
0: Wow, boleh mampir ini ya.
1: Ada juga Putih-putih, Busa Miran, Cantik Octavia, terus Busumi, dan bunda-bunda lainnya ya Mbak ya.
0: Buat semuanya ya.
1: Ibu Dini Akmoro, Bunda siapa
0: tuh? Semuanya aja ya.
1: Lupa pokoknya semuanya.
0: Bu Galuh, ini belum ada lagunya Aku Sayang Padamu.
1: Belum ada.
0: Aku Sayang Kowe adanya.
1: Aku Sayang Kowe, gimana lagunya?
0: Enggak tahu Nindi, belum tahu.
1: Oh, ya, nyoba.
0: Ini dari Prigel Anjar Wening.
1: Oh ya, nyoba.
0: Iya, boleh coba ya. Ini dangdut.
1: Iya, dangdut juga. Iya, boleh. Barang
0: oke,
1: nanti
0: coba ya.
1: Enak nanti dilanjutin lagi ya.
0: Betul.
1: Yang punya salamnya buat semuanya. Yang penting salam sehat dan bahagia bersama keluarga pula. Iya, buat Mbak Dindinya. Terima kasih waktunya. Aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung. Dari WhatsApp ada telepon dari Bu Susi di Jalan Mangga. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Bu Susi,
2: Nganje,
0: saya dalam keadaan sehat ini alhamdulillah. Bu Susi, hari ini mau request lagu apa di Pro Dangdut? Nindi carikan.
2: Aku mau minta lagunya dari Musena Latas, Mbak.
0: Yang judulnya apa?
2: Rena.
0: Coba ini ya, Rena ini ada

0: Tri, Mas Rendra sugeng siang.
1: Nggih.
0: Kagem Bunda Erni, Bu Sila, Bu Mari, Utika Busur, Bunda Denok, Bunda Skartaji, Bunda Kartina sugeng siang.
1: Nggih.
0: Ini dapat salam
1: dari siapa, dari Bu Susi? Oh, nggih, monggo Pak Rusdianto bergabung. Bu Susi, ini kok belum ada torenanya?
0: Oh, kalau belum ada apa aja yang penting?
1: Yang penting muksin.
0: Dari Titik Sandura.
1: Oh, Titik Sandura. Oke, nggih, baik. Terima kasih.
0: Nggih,
1: monggo.
0: Bunda Samira ini dapat salam dari Bunda Sekartasi.
1: Nggih, salam kembali, monggo bergabung Bunda.
0: Mbak Tati, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Popo Julang sekalian Bunda Neti sugeng siang. Oke, kakem sudahnya oke mawon.
1: Anjir.
0: Kakem Mbak Nindi selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga dan tambah
1: amin.
0: Terima amin. Kasih waktu ini Mbak Nindi.
1: Anjir, matur nuwun Bu Susi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi sudah bergabung. Ini tadi requestan lagunya. Coba nanti Nindi hadirkan ya. Titik Sandora tadi ya, Titik Sandora ini ada dari Mustika mungkin ya Bu Susi ya. Coba nanti Nindi hadirkan sesaat lagi. Ya, berikan langsung dihadirkan dulu tamu kondangan dari Aurel Octavia.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Apakah Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 14.33 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
2: Tak ada kesulitan tanpa jalan keluar. Tak ada doa dan harapan tanpa perkenannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dua kemudahan di balik satu kesulitan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Apa? Neng perapatan wingi rame ono peristiwa apa sih, Pak?
5: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak dol, tak kiri.

Ya, mendingan ada satu buah lagu dari Darboy Gang Koyo Jogja Istimewa menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini. Pendengar, semua lagu permintaan Anda sudah dihadirkan pada siang hari ini. Tadi terakhir ada dari Dise di Dolopo ini ya. Salam buat Mbak E aja, matur nuwun. Selamat bertugas sampai kelar nanti lagunya Cinta Lahir Batin dari Lavenia. Tadi sudah dihadirkan ya untuk Dise ini dari Dolopo. Tentunya pendengar tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Madiun Sore ini masih akan menemani Anda. Nanti pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital, di mana pembahasan nanti adalah experience ekonomi mewujudkan value creation di era digital. Bersama ada Dr. Ardianus Lawrence PSEMSC, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Cuy.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, Dialog Ekonomi Digital kembali menemani ruang dengar Anda, di mana pada pembahasan di sore hari ini adalah experience ekonomi mewujudkan value creation di era digital, di mana Anda bisa bergabung dengan kami, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui WhatsApp di 08113669907 atau telepon kami di 0351459198. Juga bisa bergabung dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun. Dan pada hari ini pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun tentunya telah hadir melalui Zoom meeting ya, ada narasumber kami pada sore hari ini, ada Dr. Ardianus Lawrence PSEMSC selaku dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Selamat sore Pak Ardi.
3: Selamat sore Mbak Dindi.
2: Baik, kabar sehat ya Pak Ardi ya.
3: Sehat.
2: Baik, Pak Ardi, di pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan tema kita experience ekonomi yang mampu mewujudkan value creation di era digital. Mungkin sebagai pembuka disampaikan dulu berkaitan dengan tema kita, silakan Pak Ardi.
3: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1. Senang sekali ini bisa sharing lagi di terkait dengan acara kita ekonomi digital sore ini. Nah, saya ingin mengambil sebuah topik ya yang terkait dengan experience ekonomi. Mungkin para pemirsa bertanya ya, ada ekonomi digital, ada ekonomi kreatif, ada ekonomi yang lain. Kok ini ada ekonomi experience ekonomi ya? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah konsep ya. Nah, ini sebenarnya sudah sehari-hari ini sudah kita laksanakan, tetapi secara istilah di dalam bidang ekonomi ataupun manajemen bisnis ya, ini disebut sebagai experience ekonomi, di mana kaitannya sekarang itu kan adalah era digital ya. Nah, jadi era digital itu bagaimana sebuah konsep yang menempatkan pengalaman pelanggan ataupun customer experience ini sebagai sumber utama di dalam penciptaan nilai ya, dari mewujudkan value creation dan keunggulan kompetitif. Nah, dalam paradigma ini konsumen saat ini tidak hanya membeli produk atau jasa saja, tetapi juga mencari pengalaman yang berkesan, personal dan secara emosional melalui pemanfaatan teknologi digital ini. Nah, ini karena perkembangan internet ya saat ini ataupun media sosial. Kita tahu juga ada kecerdasan buatan atau AI, terus istilah big data, Internet of Things, ya, IoT, dan ataupun yang mungkin sekarang ini juga terkait dengan virtual reality ataupun augmented reality. Nah, ini yang telah mengubah bagaimana sebuah institusi ataupun organisasi ini merancang atau menyampaikan dan mengelola pengalaman pelanggan ini, karena ini sangat bisa menciptakan sebuah nilai. Nah, maka konsumen saat ini ataupun kita semua sebagai pengguna ini mengharapkan interaksi yang cepat, mudah, dan konsisten ini di berbagai saluran ataupun platform yang kita pakai saat ini di era digital yang disebut sebagai omnichannel. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan experience ekonomi yang akan kita diskusikan sore ini.
2: Baik, berarti intinya adalah konsep ekonomi ini berdasarkan pengalaman ataupun pengalaman yang disampaikan oleh pelanggan, begitu ya Pak Ardi ya?
3: Ya, jadi kita ini kan semua ini kan punya pengalaman ya ketika menggunakan aplikasi ataupun gadget yang saat ini lebih banyak ya kita nikmati sekali ya.
2: Ya, betul.
3: Terutama apabila ketika kita berbelanja ya, terus kita memposting ataupun mengakses. Nah, itu. Nah, di sinilah value-nya muncul. Okay. Itu bagaimana experience ini. Nah, pengalaman kita menggunakan masing-masing orang ini kan berbeda-beda. Itu dari awal ketika kita mencari sampai kita memutuskan untuk membeli. Nah, rangkaian ini yang harus yang saat ini, era saat ini yang disebut kami sebut sebagai ekonomi experience.
2: Okay.
3: Nah, experience ekonomi. Jadi seperti itu.
2: Oke, baik Pak Ardi. Nah, untuk experience ekonomi sendiri ini apakah ada mungkin karakternya sendiri begitu Pak Ardi?
3: Nah, iya baik. Nah, jadi setiap istilah yang muncul itu kan pasti ada yang mendasarinya. Nah, ini kita sebut sebagai karakter. Nah, jadi bagaimana experience ekonomi ini di era digital ini? Nah, itu banyak sekali kita itu mengalami yang namanya kita mengalami sesuatu yang membuat kita itu secara emosional, ya, itu kenapa kita suka berbelanja di situs A? Kenapa kita suka berbelanja di aplikasi B, C, dan seterusnya? Karena di sini ada istilah karakter yang muncul, yang salah satunya adalah personalisasi pengalaman. Jadi pengalaman kita berbelanja, pengalaman kita menggunakan itu, nah itu sebenarnya direkam oleh pembuat aplikasi tersebut. Jadi misalnya kalau kita browsing untuk membeli, nah nanti riwayat pembelian kita itu akan muncul di timeline kita paling atas, di mana kita pernah mengaksesnya, ya, di mana kita pernah mencarinya. Nah itu, jadi ketika kita masuk lagi, produk-produk rekomendasi yang sejenis itu akan muncul. Nah ini experience ekonomi yang pertama terkait dengan karakteristik yang pertama adalah personalisasi. Nah yang kedua itu adalah interaksi. Nah, sekarang itu kan banyak sekali ya, kita tidak hanya menggunakan satu platform saja, ya, kita menggunakan beberapa platform. Jadi misalnya yang sering digunakan adalah omnichannel, istilahnya omnichannel. Omnichannel itu banyak sekali saluran yang kita pakai. Jadi tidak hanya era sekarang ini kan orang tidak berbelanja hanya di toko offline, tapi juga di toko online juga. Nah, ketika berbelanja dengan toko online, kita juga pasti sebelumnya itu mengetahuinya melalui medsos dari toko tersebut. Nah, kemudian toko tersebut kita diajak untuk masuk ke dalam tokonya mereka secara online. Nah, dari situ ada fitur chatbox. Nah, ada fitur-fitur apalagi pesan yang lain. Nah, ini interaksi. Nah, jadi ada interaksi di situ. Dan kemudian adalah, nah setelah itu kita mulai terlibat secara emosional. Nah, jadi kita ketika browsing itu kan kita juga punya rekam jejak yang disimpan oleh mereka. Bagaimana ini bisa kita pakai, ataupun ada orang lain yang sudah mencarinya tapi mereferensikan. Nah, ketika review, komentar, nah ketika kita produk yang kita cari itu akan muncul di tempatnya kita. Nah, jadi ini akan membuat kita tuh bahwa oh, ada produk ataupun barang lain lagi yang juga dicari oleh orang lain dan ternyata sama dengan saya. Nah, berdasarkan pengalaman mereka ini yang menjadi pertimbangan buat saya untuk memutuskan apakah lanjut mencari tahu lebih jauh ataupun beralih ke tempat yang platform yang lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi, bahkan di dalam experience ekonomi ini secara emosional juga ada komunitas-komunitas ataupun orang-orang yang mungkin punya kesukaan yang sama, sejenis yang sama. Akhirnya reviewnya mereka itu memberi gambaran kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, di samping itu, di dalam experience ekonomi ini juga ada tentunya teknologi. Ya, teknologi, karena ada digital teknologi yang digunakan. Seperti saat ini kan ada AI, terus ada Internet of Things, Big Data, dan semua ini yang dipakai oleh penyedia jasa ini, jadi untuk membuat pengalaman itu, pengalaman berbelanja kita itu semakin beragam. Nah, ini yang disebut sebagai experience ekonomi dan karakteristiknya yang muncul. Kenapa disebut experience ekonomi? Karena ada karakter tadi itu bahwa kita punya personalisasi pengalaman ketika berbelanja antara Bu Mbak Dindi dengan saya ketika mengakses sebuah ini, kita pasti punya pengalaman-pengalaman berbelanja yang kita temukan masing-masing itu. Nah, sehingga ini yang membuat sekarang itu muncul experience ekonomi, sehingga nah ini membuat bahwa value creation, penciptaan nilai. Jadi masing-masing itu mempunyai kesan terhadap itu. Nah, makanya ini yang saat hari ini yang kita kita diskusikan itu.
2: Oke, baik. Pak Ardi tadi sempat disinggung berkaitan dengan salah satu karakteristiknya, yaitu adanya pemanfaatan teknologi digital. Nah, kalau di era saat ini, karena kan teknologi

0: kita chat. Nah, kita chat kapanpun, jam kapanpun, pasti akan membalas. Dan nah, itu salah satunya. Jadi bagaimana mereka mencoba untuk menjaga pelanggan ini. Jadi membuat personalisasi bahwa seolah-olah itu yang menjawab adalah manusia. Nah, tapi sebenarnya itu adalah AI yang menjawab.
1: AI.
0: Nah, kemudian dari situ mereka mencoba mengarahkan kita, ya, mengarahkan kita untuk produk, dan kita masuk melihat segala macam itu. Nah, kemudian ada lagi istilah big data. Nah, big data ini adalah bagaimana perilaku kita nih sebenarnya dianalisis. Nah, dianalisis oleh penyedia aplikasi ini. Jadi data-data konsumen yang masuk, kecenderungan konsumen apa itu sebenarnya terekam. Nah, kemudian produk atau pelayanan ini terhubung. Nah, ini kenapa Internet of Things, ya, Internet of Things itu muncul tuh beraneka ragam produk sehari ini itu saling berhubung antara satu dengan yang lain. Nah, contoh misalnya kita mau bawa pergian saat ini. Nah, sebelum kita mau pergi, kita mau melihat tempat itu macet atau tidak. Kita bisa tinggal melihat Google Map. Nah, itu. Jadi mengarahkan kita kepada sebuah toko ataupun ke sebuah ini. Nah, itu juga. Jadi pengalaman-pengalaman tadi itu yang membuat bahwa saat ini berbagai macam nilai, ya, nilai kita itu jadi konsepnya adalah bagaimana memuaskan pelanggan tadi seperti soal bahwa pelanggan itu tidak hanya mencari tapi punya pengalaman yang berkesan secara personal ataupun secara emosional itu seperti itu.
1: Baik, Pak Adi tadi disampaikan yang saya cukup tertarik dengan chat yang dibalas oleh AI dengan tujuan tadi kan memuaskan pelanggan agar cepat atau fast respon begitu ya Pak Adi. Namun beberapa waktu lalu saya sempat punya pengalaman begitu ya di salah satu aplikasi jual beli juga yang mana yang membalas memang AI begitu, tapi ternyata informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan di etalase begitu Pak Ardi. Nah ini gimana tanggapannya Pak Ardi?
0: Oke, baik. Nah sebenarnya ya ini. Jadi ketika sekarang ini experience, jadi pengalaman orang itu sebenarnya sangat berharga. Sebenarnya pengalaman Mbak Dini ini sangat berharga untuk masukkan si pemilik aplikasi tadi. Ya, jadi misalnya tadi Mbak Dini menyatakan bahwa ketika mencet yang balas itu adalah AI. Nah, sebenarnya ini yang perlu diketahui bahwa saat era saat ini bahwa kita tuh tidak bisa tertinggal. Jadi, apapun yang kita miliki, misalnya saya penjual, saya harus mengupdate terus dari segi sistem saya supaya tadi masalah dan pengalaman Mbak Nindi ini tidak akan terulang lagi ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya kecepatan teknologi hari ini sebenarnya kenapa munculnya AI itu karena dia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi, personalisasi pengalaman ini bahwa seperti tadi Mbak Dini tadi bahwa ketika ada terjadi masalah itu sebenarnya itu harusnya ditangkap oleh sistem yang dibangun oleh si pemilik ataupun ini. Nah, supaya pengalaman itu tidak berulang. Karena apa? Karena experience ekonomi saat ini sangat berharga. Karena muncul tempat-tempat baru, muncul hal-hal baru itu karena berdasarkan pengalaman dan rekomendasi ataupun review orang-orang lain. Nah, salah satu contohnya misalnya kita di Kota Madiun ini, bagaimana orang mereview, bagaimana personalisasi ataupun pengalaman mereka ketika berada di Kota Madiun dengan kondisi-kondisi ikon-ikon dunia yang ada di sini. Nah, sehingga mereka ketika datang ke sini, mereka mencari tahu dulu lewat internet. Nah, mereka mencari tahu dulu dengan mungkin metodenya Pemkot Madiun, ya, mungkin Madiun Wisata. Nah, dengan cara itu, ketika mereka mau ke sini, mereka juga mencari tahu hotel-hotel yang ada di sini. Nah, terus makanan-makanan ada yang di sini. Sehingga sebelum mereka datang, mereka sudah punya bayangan, gambaran apa yang ada di Kota Madiun. Nah, ini yang harus ditangkap oleh penyedia jasa itu. Sehingga ketika mereka sampai di sini, atau Mbak Nini ketika bercari, oh, nggak dapat. Nah, itu seharusnya harus dihindari. Nah, ini jadi memunculkan segala informasi yang jelas itu penting ya di era sekarang ini supaya personalisasi pelanggan tadi supaya keterlibatan secara emosional ya. Untung saja Mbak Nini tadi mungkin kan secara emosional mungkin tidak ini ya, tetapi kan itu menunjukkan sebuah personalisasi pengalaman ketika tidak puas dengan layanan tersebut. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, ini yang saat ini banyak sekali tempat-tempat ataupun usaha-usaha yang bermunculan itu membawa hal-hal yang baru karena mereka itu tadi melihat pengalaman dari orang lain, mempelajari, dan itu bisa dilakukan secara digital. Seperti itu kan sekarang tuh AI kan banyak sekali ya, tinggal pakai ataupun menggunakannya.

0: Seperti itu.
1: Betul sekali. Nah, tadi kita bahas dari segi pelanggannya. Nah, mungkin ini untuk pelaku usahanya sendiri, Pak Ardi. Kira-kira bagaimana ataupun apa pengaruhnya experience ekonomi untuk keberlangsungan bisnis yang mereka sedang rintis begitu?
0: Ya, nah ini tadi kita kan sekarang itu kan tidak, kita sudah tidak bisa mengandalkan yang offline aja ya.
1: Betul.
0: Kita harus beralih dengan online. Walaupun misalnya Madiun ini kan kita tidak bisa buat tokonya di kotanya kota online ya, jadi virtual. Itu sebenarnya bisa, bisa dibuat secara augmented reality tadi. Ya tadi sekarang itu kan banyak yang augmented reality itu kan membuat seolah-olah nyata. Ya, seolah-olah nyata dengan adanya kehadiran 3D ataupun ini. Tapi kan itu kan tidak semua konsumen bisa mengaksesnya. Nah, sehingga ya itu tadi mereka berusaha untuk membuat, kalau pengusaha-pengusaha tadi bagaimana mereka membuat informasi, menyediakan informasi itu yang sebaiknya informasi yang tepat buat pengguna ataupun konsumennya. Karena apa? Karena setiap apa yang dirasakan orang itu pertama ataupun saat ini yang terpenting adalah mereka membagikan pengalaman tersebut. Membagikan pengalaman tersebut, experience mereka itu. Sehingga dari experience mereka itu akan memunculkan sebuah keuntungan. Keuntungan entah itu kepada aplikasinya, keuntungan kepada tokonya, keuntungan. Karena di dalam era ekonomi digital ini semua banyak pihak terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya satu pihak, banyak pihak yang terlibat ya. Contoh misalnya hari ini ketika kita mau berbelanja, kita melibatkan pihak bank, kita melibatkan pihak Gojek, kita melibatkan pihak ini dan banyak segala macam. Sehingga ini tadi, informasi yang diberikan, kesediaan informasi itu harus jelas. Dan jangan jangan apa ya, harus mengupdate terus informasi tersebut. Karena sekarang itu adalah eranya experience. Jadi pengalaman itu membuat orang itu tertarik. Datang ke Kota Madiun, mereka akan mencari tahu dulu. Ya, di mana penginapan di dekat lokasinya, terus mau bookingnya di mana. Nah, itu harus benar-benar dipersiapkan. Dari segi pengusaha itu jadi penting berbagi pengalaman itu di media sosial. Terus juga bisa membuat program loyalitas konsumen melalui digital. Ya, memberi rating, terus nanti foto, terus upload di Google Map atau upload di ini, terus memberi komentar. Itu kan ketika orang lain mencari kan sudah masuk ada review.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi memudahkan orang. Itulah yang dinamakan experience ekonomi. Jadi berdasarkan pengalaman orang muncul ekonomi, muncul keuntungan secara ekonomi ataupun profit secara ekonomi. Seperti itu.
1: Oke, Pak Ardi, tadi disampaikan bahwa ini memang memberikan kemudahan untuk mewujudkan experience ekonomi dari masyarakat yang menjadi pembeli ataupun pengguna jasa begitu ya. Nah, apakah dari kemudahan itu, ini kan biasanya bisa dengan mudah memberikan review, rating, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisakah berdampak negatif untuk pelaku usaha sendiri, Pak Ardi?
0: Nah iya benar. Nah sekarang itu kan tantangan juga
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: Ya seperti gitu, seperti keamanan cybernya, ya terus mungkin perlindungan data konsumen. Nah itu juga perlu dipikirkan oleh pelaku ekonominya. Tapi tantangan di dalam experience ekonomi karena terus bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem nih. Ya, sistemnya misalnya pemesanan, terus pembayaran, terus sekarang ini pelanggan itu ekspektasi itu sangat cepat berubah kalau dengan sesuatu yang diharapkan ternyata tidak seperti yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, makanya ada istilah di dalam marketing itu yang namanya customer journey.
1: Okay.
0: Nah, customer journey. Jadi bagaimana pengalaman konsumen ketika dari awal mencari sampai ketika memutuskan untuk membeli itu tidak hanya lagi ketika mereka datang di toko offline tetapi di toko online ini dengan mereka menjelajahi ya banyak sekali. Jadi kita menyebutnya adalah touch point. Ya, titik sentuhnya mereka ini banyak sekali. Nah, titik sentuhnya tidak hanya satu. Misalnya kita masuk di Shopee tidak ini, tapi di Shopee itu dia mengarahkan lagi kita ke toko yang ini.
1: Okay.
0: Ketika yang toko ini ada reviewnya, kita tidak puas kita kembali lagi. Jadi banyak interaksi yang terjadi. Nah ini yang saat ini experience, yang dikatakan experience ekonomi itu ketika touch point ini memberikan tiap kali klik memberikan keuntungan. Nah sampai bahkan ketika dia tidak suka, dia akan klik rating. Nah touch point jadi titik sentuh itu tadi misalnya pengalaman berbelanja customer ini kan biasanya mereka mulai dari website, misalnya lihat website dulu. Nah, ketika website itu mengarahkannya kepada, oh, kalau mau lihat foto ada Instagram, ada TikTok. Nah, mereka akan masuk ke situ. Nah, ketika ada TikTok, ini sudah muncul TikTok, gimana cara membelinya? Oh, ini ada anak panah lagi ke marketplace. Nah, gitu. Terus ketika di marketplace, mereka sudah mencari tahu, mereka kan ingin bertanya langsung, ada chat, ada WA. Nah, ini touchpoint yang saya sebutkan, terusnya lagi aplikasi, terus bagaimana pembayaran. Nah, titik-titik sentuh ini yang perlu dijaga oleh pelaku ekonomi. Makanya tadi tantangan itu muncul, misalnya keamanan data itu juga harus diperhatikan. Terus apa biaya biaya tadi yang dikeluarkan ketika kita menggunakan ini itu harus disiapkan. Jadi itu persiapkan. Tapi memang kita tidak pungkiri bahwa penciptaan nilai saat ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, dari pengalaman itu akan memunculkan ya kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan entah itu pelaku ataupun si pelanggannya. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Di sore hari ini sudah ada penanya yang masuk di WhatsApp dan juga YouTube kami. Namun kita jeda sejenak Pak Ardi, nanti setelah jeda baru kita akan jawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih mengikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini dengan pembahasan experience ekonomi mewujudkan value creation di era digital. Bersama narasumber kami ada Dr. Ardianus Lawrence PSE MSC, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Masih bersama kami, Pak Ardi.
2: Yeah.
1: Baik, Pak Ardi, di sore hari ini ada yang masuk ini ya, pesan masuk dari WhatsApp, ada dari Rara ini ya. Bagaimana feedback dan review pelanggan dapat menjadi bagian dari proses experience ekonomi? Begitu Pak Ardi, bagaimana?
2: Iya, yeah, baik ya, memang memang review sama dari feedback dari pelanggan itu kan memang karena yang ditampilkan mereka kan adalah pengalaman mereka ya. Pengalaman mereka selama itu tadi melakukan journey ya, jadi customer journey mereka itu di dalam tadi yang saya sebutkan sebelumnya ketika berbelanja lewat digital ya, itu kan ada touch pointnya mereka, jadi titik interaksinya mereka dari mana awal mereka mengetahui produk ini, terus ya dari mana mulai mereka mengakses. Nah, ketika ini yang perlu dijaga oleh si pelaku ataupun pembuat aplikasi ataupun pengusaha ini supaya itu tadi, jadi komentar dan review yang diberikan oleh si pengguna konsumen yang sebelumnya itu menjadi dasar, menjadi titik pijak untuk konsumen yang berikutnya. Nah, sehingga ini era sekarang itu kan adalah sharing ya, jadi berbagi segala sesuatu, dibagi entah itu lewat medsos, entah itu lewat komentar, review, karena sekarang ini menjadi budaya, menjadi tren. Makanya tadi saya katakan bahwa penting sekali untuk data konsumen ini. Data konsumen ini ketika mereka membeli, ketika mereka mencari. Nah, ini yang sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi, terutamanya di bidang digital, karena ini penting. Basis datanya konsumen ya, ketika mereka mereview, ketika mereka mencari. Nah, ini yang dikatakan saya katakan di awal tadi, personalisasi pengalaman pelanggan ini penting, karena berdasarkan riwayat pembelian mereka, berdasarkan riwayat pencarian mereka di aplikasi ini, yang perlu dipersonalisasi supaya mereka tidak perlu susah-susah mencari, tiba-tiba muncul di berandanya mereka. Oh, terus mungkin ya suatu saat pernah, mungkin Mbak Nindi pernah masuk ke dalam sebuah toko untuk mencari, terus lama meninggalkannya. Nah, tiba-tiba Mbak Nindi ini lagi muncul. Oh, ini yang dulu pernah saya cari. Nah, inilah salah satunya experience, pengalaman yang menjadi manfaat utama. Nah, komentar dan reviewnya mereka itu sangat berguna, sehingga dari situ akan bisa menciptakan value, penciptaan nilai untuk si perusahaan dan si pelanggan. Bahwa kita tahu bahwa pelanggan ini kan bukan mencari sesuatu yang ini, tetapi mereka mencari manfaatnya. Mereka mencari manfaat yang dirasakan lebih dari apa yang mereka korbankan. Kan kita tahu kan kalau kita untuk browsing itu kan kita duduk dan menghabiskan waktu berjam-jam itu. Nah, ketika duduk dan browsing itu kan kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Nah, ketika kita mengorbankan, kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, mendapatkan sesuatu ini experience buat mereka. Okay. Nah, ketika experience itu muncul, nah di sini experience ini bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomis. Nah, seperti itu, termasuklah tadi komentar dan review tadi.
1: Okay, baik. Saya jadi ingat ini Pak Ardi, belakangan ini kan di media sosial, di salah satu aplikasi yang mungkin dulunya kita hanya nonton video begitu ya di sana, kemudian sekarang bisa jual beli dan bisa menambahkan keranjang kuning begitu Pak Ardi. Nah, ini berarti apakah memunculkan profesi-profesi baru, karena mengingat ada beberapa yang sekarang memakai aplikasi tersebut untuk membuat konten, kemudian afiliat dan lain sebagainya. Apakah demikian Pak Ardi?
2: Iya, betul. Nah, ini sebenarnya mereka sekarang itu kan bagaimana perusahaan itu membuat customer itu jadi bukan membuat customer itu sulit, tapi membantu mereka untuk melakukan keputusan pembelian. Ya, jadi bukan kita memberikan mereka banyak informasi dengan iklan, dengan segala macam, tapi bagaimana caranya kita membantu mereka untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian yang tadi ini mungkin tadi yang dimasukkan sama Mbak Nindi, ini ada aplikasi yang dimana dulu kita hanya menonton video. Video itu adalah informasi,
1: Betul.
2: ya, informasi yang diberikan. Tapi sekarang beralih bahwa informasi aplikasi itu juga bukan memberikan informasi tadi, tapi bagaimana mereka menghadirkan ya orang, bagaimana supaya membantu pelanggan itu untuk memutuskan untuk membeli. Nah, ini mungkin Mbak Dini punya pengalaman lah dengan aplikasi tersebut, mungkin dengan teman-teman yang lain kan. Jadi dari awalnya kita hanya melihat, kita jadi kepo, jadi cuma mengikuti, lama-kelamaan kok penawaran. Terus mereka mengajarkan kalau mau membeli harus klik ini, nanti kalau nggak bisa kasih komentar di bawah kan, itu. Nah, itu adalah bagian dari customer journey yang tadi saya sebutkan. Jadi customer journey tadi itu yang membuat bagaimana pengalaman berbelanja mereka dari awal mencari sampai dengan keputusan membeli. Nah, ini penting bahwa analitik data. Jadi data juga itu penting. Jadi sebenarnya ketika apa mereka masuk ke dalam aplikasi mencari tahu pengalaman mereka tadi itu sebenarnya terekam. Nah, sekarang kan AI itu sudah bisa membantu, ada AI yang bisa tadi seperti saya katakan chatbot tadi yang sudah bisa menggantikan orang untuk membalasnya. Ada juga yang mencoba untuk mengumpulkan data-data konsumen tadi itu, mereka olah lagi. Oh, ternyata customer ini pinginkan ini. Jadi itu tadi. Jadi perusahaan itu mencoba menciptakan customer experience yang terintegrasi dengan berbagai touch point. Nah, saya sebutkan tadi. Jadi jangan sampai kalau mereka punya masalah dengan mungkin mereka mau chat, ternyata chatbotnya harus ini. Terus ketika mereka mau mencari alamatnya, ternyata tidak sulit diakses. Nah, ini jadi ini pengalaman-pengalaman ini yang ini muncul hari ini, bahwa customer itu bukan hanya lagi diberikan informasi tetapi dibantu sampai melakukan keputusan pembelian. Dulu ya, karena waktu online waktu offline, nah itu ketika kita datang di toko, mereka mencoba melakukan pendekatan bagaimana. Tapi sekarang lewat online, nah kita menggunakan adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini bagaimana pengalaman mereka ketika mengakses titik-titik tadi, titik-titik interaksi tadi. Nah, titik-titik interaksi tadi itu harus dijaga supaya jangan sampai mereka merasa ada ketidakpuasan. Nah, akan muncul dalam komentar atau review. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Ardi. Dari YouTube ada beberapa penanya yang sudah masuk. Ada akun Kerang Ajaib, ini monitor. Kemudian ada dari Nathan. Apakah experience ekonomi berdampak pada meningkatnya review negatif ke pelaku usaha? Bagaimana, Pak Ardi? Silakan.
2: Ya, tadi sudah kita bahas juga di awal ya. Memang ada tantangannya juga ya. Nah, makanya si pelaku usaha ini harus melek terus. Jadi tidak bisa ketika lambat untuk merespon. Ya, lambat. Nah, ketika melambat, jadi istilah lambat untuk merespon itu misalnya malam ada chat yang masuk untuk pertanyaan ini. Nah, manfaatkan artificial intelligence AI dengan membalas tadi. Nah, tapi membalas tadi pun pelajari ya. Jadi jangan mengandalkan itu, tetapi tidak ikut campur untuk memperbaiki seperti tadi yang kasus tadi yang disebutkan oleh Mbak Dindi tadi ya. Ketika tidak puas dengan balasan dari aplikasi chat itu, nah itu harusnya mereka mempelajari itu dan memperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu jadi pengalaman mereka itu juga sebagai sesuatu bagaimana memunculkan pengalaman sehingga menciptakan nilai. Ya, menciptakan nilai di dalam diri apa konsumen sehingga konsumen merasa puas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada sebuah manfaat yang mereka dapat lebih dari apa yang mereka korbankan. Nah, itu. Jadi ketika mereka tidak puas memberikan komentar jelek. Jadi kalau experience ekonomi ini lebih kepada bagaimana memanfaatkan era digital saat ini untuk membangun bisnis yang di mana pengalaman pelanggan itu bisa memunculkan pundi-pundi ekonomi. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian selain dari Nathan, ada penanya lagi dari Cece ini, Pak Ardi. Bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan teknologi, data dan juga orientasi pelanggan dalam strategi bisnisnya, begitu. Bagaimana, Pak Ardi? Silakan.
2: Ya, memang mengintegrasinya ini tidak mudah ya. Jadi memang butuh waktu, butuh pengalaman, butuh experience ya, pelaku bisnis belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, juga perlu memilih apa kanal-kanal ataupun saluran ataupun omni channel tadi yang itu sangat cocok dengan bisnisnya. Ya, jadi memang kan sekarang kan banyak tuh aplikasi, banyak kanal-kanal. Jadi ada perusahaan yang mungkin mulainya website dulu, nanti dari website nanti muncul ke Instagram. Ada juga yang tidak website tapi langsung Instagram ataupun TikTok. Nah, seperti gitu. Ada juga perusahaan yang langsung ke marketplace. Nah, seperti itu. Nah, untuk memutuskan bahwa menghubungkan ini tadi kanal-kanal tadi, strategi bisnisnya dia harus mengetahui dulu bisnis saya ini cocoknya menggunakan apa. Jadi karena tidak semua. Nah, ketika sudah memutuskan, dia harus menetapkan bahwa mana yang saya harus apa saya harus konsentrasi karena untuk menjaga supaya konsumen saya tidak kecewa. Karena belanja ini kan belanja online ini kita tidak ketemu tatap muka ya, kita belanja mengandalkan aplikasi. Nah, aplikasinya ini yang harus ibaratnya di rumah ini dipelihara. Nah, dipelihara itu dengan mengikuti perkembangan. Jadi bukan hanya buka toko langsung biarin. Nah, jadi harus memonitor. Nah, makanya manfaatkan saat ini yang ada seperti AI ataupun sekarang itu juga menggunakan mempelajari tidak bisa tidak melek digital, harus melek digital karena kalau semua itu mengandalkan menggunakan online. Nah, memang perlu mengembangkan yang namanya budaya. Ya, budaya bagaimana kita berorientasi pada pelanggan dan kita mengandalkan online, makanya kita harus melihat titik poin mana yang itu kita kuasai dan titik poin mana yang disukai oleh pelanggan. Nah, kalau pelanggan kita ini senangnya chat, ya sudah kita harus memperkuat banyak kan berdasarkan data yang masuk pelanggan banyak yang chat. Jadi kita harus memperkuat fitur chat kita. Nah, ternyata pelanggan yang banyak ini adalah pelanggan yang senang mereka memberikan komentar dan review pada video. Jadi video kita yang harus kita buat baik. Nah, terus ada juga pelanggan yang ketika memutuskan beli berdasarkan orang-orang yang menyampaikan. Jadi salesnya lewat itu. Nah, salesnya yang harus diperbaiki skillnya, di upgrade. Nah, untuk bagaimana membantu konsumen. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa sekarang eranya itu bukan memberikan informasi sebanyak mungkin kepada konsumen, tapi bantu mereka bagaimana melakukan keputusan pembelian. Makanya customer journey-nya mereka ketika berbelanja itu yang harus dimanfaatkan. Jadi dari awal mulai mencari sampai dengan ketika mereka memutuskan untuk membeli. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, kalau melihat di era sekarang yang banyak mungkin dari experience ekonominya masyarakat begitu ya, banyak review yang di dijatuhkan kepada beberapa pelaku usaha begitu ya. Nah, biasanya ini kan yang reviewnya paling tinggi ataupun ratingnya bintangnya paling tinggi begitu ya Pak, yang menjadi salah satu daya tarik pelanggan untuk membeli. Nah, ini bagaimana dengan mungkin pelaku usaha yang baru memulai usahanya, otomatis kan belum ada review, rating dan lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapannya Pak Ardi?
2: Iya, baik. Memang jadi untuk pemula ini kan tidak mesti langsung masuk kan langsung reviewnya tinggi, tanggapannya besar. Jadi mereka mempelajari dulu. Sebenarnya kalau online itu kan ada algoritmanya ya. Nah, kita harus tahu dulu algoritmanya nih. Kapan waktunya konsumen itu tinggi-tingginya, kapan waktunya si pemirsa ataupun ini nih mereka lagi ini. Jadi ketika itu mereka dia harus tahu. Jadi untuk ini harus memulai itu harus paling tidak pertama itu adalah mempelajari dulu, mengikuti dulu trennya. Ya, jadi mengikuti dulu. Biasanya kalau kami mengajarkan ke mahasiswa itu memang basicnya dulu, ya basicnya dasarnya dulu untuk memulai sesuatu itu. Nah, tapi tidak ya, tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung reviewnya banyak. Jadi harus belajar dulu, mengikuti dulu irama ataupun melihat dulu trennya. Nah, terus kita itu harus membuat konten ataupun tokonya kita itu punya keunggulan apa? Kita punya harus punya keunikan, tidak bisa sama dengan yang lain. Nah, misalkan yang melakukan review kecil-kecil, jadi membandingkan satu toko dengan sepertilah kita di toko yang offline, kita membandingkan toko-toko offline ini. Tapi di online juga seperti gitu, kita masuk menonton, melihat bagaimana cara dia menjual satu toko yang dengan lain. Walaupun kita jual barang yang sejenis, tapi kita harus melihat dulu apa yang dilakukan, oh toko ini, oh apa yang dilakukan ini, apa yang dilakukan ini. Sehingga kita membangun karakternya kita, cirinya kita. Nah, ini jadi tidak, jadi ketika kita punya karakteristik, orang akan senang. Ketika orang akan senang, penonton orang akan mencoba untuk mencari tahu lebih jauh. Nah, ketika konsumen mencari tahu lebih jauh ini, nah di sini customer journey-nya ini kita harus touch point-nya kita punya harus punya datanya. Makanya harus belajar dengan si algoritma. Itu penting kalau sekarang itu kita harus tahu konsumen kita ini karakteristiknya seperti apa. Sehingga ketika kita memunculkan iklan, kita ketika bukan memunculkan iklan tapi kita ketika membuat konten ataupun ketika kita menyusun storytelling lah, misalnya ibaratnya storytelling dalam penjualan produk itu, kita tahu bahwa ini kita menyasar ke konsumennya siapa, seperti itu. Dan memang ketika di kami pun di kampus kami mengajarkan hal-hal basic dulu, jadi tidak langsung tiba-tiba reviewnya naik, ratingnya naik. Nah, itu pun juga ada tekniknya, ada hal-hal yang strateginya seperti itu.
1: Baik, berarti memang ada strateginya ya, bukan berarti yang belum ada ratingnya ini tidak akan ada yang membeli karena kalah dari yang ratingnya tinggi, begitu ya Pak Ardi ya.
2: Baik. Ya, harus melihat dulu mereka, keunikannya saya yang saya jual ini apa, terus bagaimana mau saya menyampaikannya kepada konsumennya seperti apa. Dan makanya sekarang itu kan banyak sekali cara-cara yang dibuat ya, hal yang mungkin nyeleneh tapi kok banyak yang nonton ya.
1: Betul.
2: Hal yang mungkin ini kok banyak yang nonton ya, ada apa? Karena itu tadi ada keunikan, ada sesuatu yang mungkin membuat orang tertarik untuk melihat. Ketika orang tertarik, ada apa ya? Orang akan masuk lagi lebih jauh. Nah, ketika membaca review ini, nah itu yang memberikan kesan experience ini. Nah, dari itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menciptakan value, nilai. Nah, nilai tadi. Ketika value itu nilai, nah seperti senilai saya suka sesuatu, saya tidak bisa menghargainya dengan rupiah. Karena satu kepuasan dalam diri saya itu, saya tidak bisa mengkonversinya kepada nilai yang mungkin itu nilai dalam arti kata angka. Tapi ketika saya puas sesuatu itu, saya tidak bisa ini ya, puas. Kenapa orang tanya, aku suka? Ya udah suka aja. Kenapa senang? Sedang aja gitu. Kenapa? Ada yang lucu, ada yang menarik. Nah, itu seperti itu.
1: Baik, memang ya konten-konten yang nyeleneh ini malah justru belakangan ini malah yang laku begitu ya Pak Ardi ya. Yang ya, banyak betul. Menjadi peminat mungkin ya di masyarakat. Nah Pak Ardi, sayang sekali waktunya sudah hampir usai di sore hari ini dan juga pertanyaan semua sudah terjawab. Mungkin sebagai kesimpulan di Dialog Ekonomi Digital, silahkan Pak Ardi.
2: Oke, baik dah. Bahwa di experience ekonomi di era digital ini menunjukkan bahwa nilai utama sebuah bisnis tidak lagi hanya berasal dari kualitas atau produk ya, tapi juga dari kualitas pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan selama seluruh proses dia berinteraksi dalam dengan perusahaan melewat kanal-kanal ataupun aplikasi digital tadi. Nah, jadi melalui teknologi digital ini perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal karena langsung kepada konsumennya, interaktif, terus ada emosionalnya juga di sana kalau mereka senang. Nah, jadi ini meningkatkan nanti kepuasan ataupun loyalitas konsumen. Nah, jadi untuk keberhasilan sebuah usaha ya ekonomi experience ini bergantung pada bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi dan menjaga ya touch point tadi satu yang saling berkait ini dan juga memanfaatkan data yang ada. Ya, data yang ada sehingga orientasi pelanggan di setiap aspek di dalam operasional toko ataupun ini kita ini saling berintegrasi. Nah, ini yang kami ajarkan kepada mahasiswa kami bagaimana experience ekonomi ini bisa menciptakan value. Jadi sekarang orang sudah beralih ke dalam online. Jadi ini yang di era digital ini harus dimanfaatkan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi sudah bergabung dengan kami di Dialog Ekonomi Digital. Nanti lain waktu mungkin ada pembahasan lain ya di Ekonomi Digital. Matur nuwun Pak Ardi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Ekonomi Digital tadi bersama Dr. Ardianus Lawrence PSE MSC, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun dengan pembahasan experience ekonomi mewujudkan value creation di era digital. Anda yang tertinggal bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar dan juga pemirsa pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
3: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit yang berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga-Liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer, U13, terus sampai U17.
2: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
6: Dari yang bersangkutan kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis dan TKP terakhir ada di Lowokwaru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin kita mengamankan juga 2 orang yaitu MS dan CA. MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan dan CA ini warga Kenjeran. Dua-duanya juga residivis.
5: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penada lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, sejumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar, karena bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
7: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku lithium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS, Lukman Nurrohim, Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
11: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik, khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan deposit nikel tertinggi di dunia. Untuk itu, dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan kolpot itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
10: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
7: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
12: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
7: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengatakan lulusan Fakultas Hukum program magister bisa melanjutkan pendidikan S3 program studi ilmu hukum yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
13: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
7: Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya Dr. Yahman mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum program sarjana dan magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
4: Mendengar, Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
14: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
15: Sama dengan tahun lalu, temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang suka batik gitu ya.
14: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
16: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak di apa diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
14: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
17: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
18: Kami yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga kedepannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
17: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi.

0: Lanjutan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa 29 September, dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan, Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
1: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang tercapai. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan tidaklah ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menjelaskan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
2: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berlintas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang melintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
0: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore, mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
4: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jemaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CCH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan istitoah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
5: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
4: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi

0: PJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pok Darwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui pasar Ahad Dewi Sri. Berikut laporan Nisa Aufiah.
2: Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua Pok Darwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo, menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
3: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami Pok Darwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
2: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
3: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
2: Melalui komitmen Pok Darwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Kia Deborah melaporkan.
5: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
6: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
5: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
7: Happy banget ya, karena anak-anak bisa melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
5: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
8: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Bandu Arjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
9: Warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
10: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.
9: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
11: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Samson dengan Nafasmu menemani Anda masih di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menemani aktivitas Anda di hari Jumat sore ini, pendengar, mungkin Anda sore hari ini sedang perjalanan pulang dari kantor, pulang dari kerja, ataupun Anda sedang melakukan perjalanan karena esok sudah Sabtu Minggu, sudah masuk weekend begitu ya. Dan informasinya datang dari Ponorogo, pendengar, di mana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo ini mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan juga peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut, pendengar, disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPU PKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, ini menjelaskan, pendengar, bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Jadi semoga dengan ini ya, pendengar, harapannya perbaikan jalan makin digencarkan dan tidak ada lagi jalan berlubang. Semua arus lalu lintas dapat berjalan dengan baik begitu ya, karena mengingat akhir tahun ini biasanya padat-padatnya masyarakat yang melakukan mobilitas, baik itu melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan wisata, pendengar. Madiun sore ini masih akan menemani Anda dengan sajian lagu juga informasi di sore hari ini. Ada dari Agnes Monica, Matahariku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan postingan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI. Informasi tersebut diunggah pada 13 September 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah BRI adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan BRI melalui akun Instagram resminya yakni @bankbri_id. Dalam unggahannya, BRI meminta nasabah untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BRIMO FSTVL. Penipu biasanya mengirimkan tautan palsu dan meminta data pribadi atau bahkan transfer uang. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha meminta masyarakat untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun. Informasi seputar BRIMO dan produk BRI lainnya bisa didapatkan melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook Bank BRI, Twitter X @bankbri_id, @promo_BRI, @kontakBRI, TikTok Bank BRI _ID, dan sumber resmi BRI lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah satu atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu satu anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Dari RRI untuk Indonesia.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut, bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

Seekor ular masuk ke gudang pertukangan. Ketika merayap di pojok gudang, ular itu menyinggol sebuah gergaji dan sedikit melukai dirinya sendiri. Pada saat itu, dia berbalik dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya terluka. Kemudian, tanpa memahami apa yang terjadi padanya dan berpikir bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu memutuskan untuk melilit gergaji. Semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah. Terkadang kita meluapkan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Tetapi sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Tidak perlu menanggapi setiap ucapan yang menyakitkan sekalipun. Belajar sabar dan untuk tidak membalas. Bila kita berada di posisi yang benar, orang yang memusuhi kita akan jatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan berlapang dada. Amin.

Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dikisahkan zaman dulu di Jepang, pernah ada tradisi membuang orang tua yang renta ke hutan. Orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan anak-anaknya. Pada suatu hari, seorang pemuda berniat membuang ibunya karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda segera menyusuri hutan dengan menggendong ibunya. Si ibu kelihatan tidak berdaya, berusaha menggapai ranting yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang dilalui mereka. Sesampainya di hutan, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan kesedihan karena ternyata dia tega melakukan itu terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu tampak tegar dengan senyum. Ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, menangislah pemuda itu, langsung memeluk ibunya dan menggendongnya kembali. Dibawa pulang, dirawatlah sampai meninggalnya. Dari kisah tadi, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang, diabaikan setelah tidak berdaya. Ibu tidak layak ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo atau bahkan tidak dipedulikan. Saat anak sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kesusahan anaknya. Batin orang tua menderita kala kita susah, dan orang tua tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Kapan lagi kita menghargai orang tua kita senyampang masih hidup? Menghargai, merawat, bakti kepada orang tua adalah keharusan. Jangan abaikan perintah Tuhan.

pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. KPK menduga asisten pribadi Ridwan Kamil, Rian Kusuma Atmaja, mengetahui pengelolaan serta peruntukan dana perkara pengadaan iklan BJB. Keterangan Rian dibutuhkan penyidik untuk menelusuri alur masuk penggunaan dan pihak yang menerima dana tersebut. Menurut Budi, keterangan Rian diperlukan untuk menelusuri aliran dana, termasuk pihak yang memberikan perintah dan juga pihak-pihak yang menerima aliran uang. Budi menjelaskan pengalaman terhadap Rian berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penempatan iklan dan ada di Bank BJB. Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pengadaan iklan. Dari jumlah itu, sekitar 50% diduga digunakan untuk kebutuhan pengadaan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana non-budgeter. KPK juga mendalami penggunaan dana yang diduga berkaitan dengan berbagai aktivitas Ridwan Kamil. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Nindi pada petang hari ini, pendengar. Dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani Anda dengan Zona 90-an akan hadir sesaat lagi. Lagu era 90-an akan menemani petang hari Anda, pendengar. Saya berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, ombatik, dari kata ombo yang berarti lebar, luas atau bisa juga kain, dan titik yang berarti titik atau matik, kata kerja dalam bahasa Jawa yang berarti membuat titik. Dan kemudian berkembang menjadi istilah batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik tertentu pada kain mori. Batik sangat identik dengan suatu teknik atau proses, dari mulai penggambaran motif hingga pelodorannya. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Generasi milenial tentu tidak kenal dengan nama Dian Piscesa. Tapi coba tanya papa dan mama mereka. Tentu ingat dengan lagu legendaris Tak Ingin Sendiri. Lagu inilah yang melambungkan nama Dian Piscesa pada waktu itu. Tak Ingin Sendiri dirilis pada tahun 1982. Sebelum merilis album ini, Dian Piscesa telah mengeluarkan album pada tahun 1980. Namun, lagu Tak Ingin Sendiri yang membuat nama Dian semakin populer di belantika musik Indonesia.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz dan MN 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Waspadalah jika bertemu lane hogger di tol. Saat melaju di jalan tol, pasti Anda pernah menemui pengemudi yang mobilnya statis di lajur kanan. Padahal di depannya kosong, tidak ada kendaraan sama sekali. Pengemudi model begini ini yang disebut lane hogger. Idealnya lajur kanan hanya untuk mendahului, dan jika sudah mendahului, segera kembali ke lajur asal. Pengemudi biasanya merasa aman di lajur kanan, padahal tabrakan beruntun sering terjadi di lajur ini. Mari budayakan mengemudi yang tepat di jalan tol.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimana mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu sebelum pekerjaan melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu
2: bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, kita bongin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
16: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
18: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Cili.

0: kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
1: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berkat Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chong Dong-yong, mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi, DMZ, pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap, Jumat hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
3: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

0: kepentingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program satu RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Khoiri dengan mengantarkan topik mengejar dunia melupakan akhirat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan kesempatan umur yang panjang, diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang kita pelajari menjadikan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setiap kita pasti berharap mendapatkan rezeki yang banyak, memiliki kekayaan yang barangkali bisa diberikan kepada anak cucu begitu. Setiap kita pasti berharap menjadi orang yang kaya dan memiliki harta benda yang banyak. Tapi masalahnya, apakah ada jaminan ketika orang itu memiliki harta benda yang melimpah ruah? Toh nyatanya di antara mereka ada yang tidak bahagia juga. Padahal kalau dilihat dari jumlah harta benda yang dia miliki, mestinya orang itu tidak kekurangan lagi, tidak perlu susah payah, wong sudah melimpah ruah begitu ya. Tetapi tidak sederhana itu, dan kadang-kadang saking takutnya, saking khawatirnya, orang itu menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk harta benda, sehingga orang yang rajin menumpuk harta benda tanpa memikirkan kegunaannya, orang ini bisa dikategorikan sebagai orang yang hubbud dunya. Sehingga diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai harta benda yang berlebihan itu menjadi pangkal masalah melakukan setiap kesalahan. Karena ada orang yang saking apa ini demennya terhadap kehidupan dunia ini, ada yang kemudian dengan jabatan yang dimilikinya ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Maka orang yang semikian ini, kalau terus menerus yang ada ini di dalam hatinya adalah bagaimana targetnya hari ini misalnya dapat sekian ratus ribu misalnya, dari sekian ratus ribu naik menjadi berapa juta, dari berapa juta menjadi berapa ratus juta begitu. Orang mungkin boleh memiliki target, tetapi di dalam agama kita itu dijelaskan wa kulla syai'in khalaqnahu taqdira, bahwa segala sesuatu itu oleh Allah sudah diciptakan sesuai dengan takarannya. Kalau kita meyakini bahwa kehidupan kita itu sudah diatur semikian rupa, kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau kemudian apa yang dicita-citakan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka orang ini bisa sabar menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Di sinilah agama ini menjadi sangat penting di dalam menjalani kehidupan. Masih beruntunglah bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah semikian rupa, menghadapi kehidupan itu ya enak saja begitu. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan yang baik
tentang takdir Allah, baik itu yang berkaitan dengan seberapa rizki yang akan diperoleh di dalam menjalani kehidupan ini. Maka ada orang yang kadang-kadang itu nelongso begitu ya, menerima takdir Allah, mungkin sudah merasa bekerja mati-matian, tetapi kemudian sesuatu yang diperoleh itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tapi sebaliknya ada orang yang pekerjaannya itu hanya cukup untuk dimakan mungkin sehari, habis kemudian besok bekerja lagi. Subhanallah, hatinya itu merasa bahagia itu juga banyak. Tapi ada orang yang sudah memiliki apa-apa, mungkin perusahaannya bisa dikatakan lebih dari satu, mobilnya juga banyak begitu, itu kadang-kadang merasa tidak cukup, itu juga ada. Zuyina linnasi hubbus sahawat, bahwa manusia itu memang oleh Allah dihiasi dengan memiliki banyak keinginan. Tetapi kemudian bagaimana keinginan kehidupan dunia itu jangan sampai kemudian melalaikan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ini menjalani kehidupan itu kira-kira yang gak stres itu. Ada orang yang punya banyak keinginan, tetapi ternyata keinginan yang diharapkan itu gak tercapai, akhirnya stres. Lah bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah dianugerahi hidayah, dianugerahi iman, sehingga ketika kita menghadapi kehidupan kesulitan hidup ini, apa yang diangan-angankan, apa yang dicita-citakan itu tidak bisa terwujud setelah melakukan usaha dengan sekeras hati, maka kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melakukan hal yang demikian itu, subhanallah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diingatkan, qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, akan datang suatu masa kepada umatku di mana masa itu mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima hal yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Kan kadang orang ini kalau apa ya, duper-duper dunia itu, dikejar-kejar oleh dunia itu, kadang-kadang segala cara itu dilakukan. Maka kemudian kita ditegur, bagaimana jangan sampai hubud dunia, mencintai dunia itu kemudian menyebabkan kita ini lalai bahwa di depan kita ada kehidupan di akhirat. Sementara itu dijelaskan, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal dan abadi. Bersyukurlah bagi kita-kita yang oleh Allah diberikan keimanan untuk meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang jauh lebih indah, lebih kekal dan abadi. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia ini, bagaimana kemudian pada akhirnya di kemudian hari, di akhirat nanti, menyebabkan kita ini mendapat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, kemudian mendapatkan ampunan, dimasukkan surganya Allah, dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh, kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kehidupan dunia ini membelenggu kita, kemudian menjadikan kita ini lupa bahwa sejatinya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal dan abadi. Yang kedua, wa yuhibbuna dura wa yansawnal kubur. Mereka mencintai gedung-gedung yang megah dan melupakan pintu kehidupan kuburan begitu. Biasanya memang orang kalau sudah
diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa dicukupi, mungkin fasilitas kehidupan sehari-hari, apa yang diinginkan terpenuhi, memiliki kendaraan yang bagus, memiliki rumah yang cukup begitu ya, memiliki apa ini, duit yang begitu banyak sehingga kalau pengen apa-apa saja ada begitu, memiliki rumah yang mewah, itu kadang menyebabkan orang itu menjadi lupa bahwa pada akhirnya apa yang dimiliki itu pada akhirnya harus ditinggalkan. Ada orang yang sering memberikan nasihat bahwa ya dunia ini sifatnya sementara begitu ya, bahwa yang sesungguhnya yang kekal abadi itu adalah ya akhirat. Bagaimana kehidupan dunia ini bagi kita merupakan ladang untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya nanti akan kita panen. Jangan sampai kemudian kesibukan itu menyebabkan lupa bahwa apa yang kita terima di dunia ini pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian sudah tidak ada, kita nanti dimasukkan apa ini ke liang lahat, kemudian akhirnya ditanyai, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa banyak harta benda yang kita miliki diperoleh dengan cara yang bagaimana, semuanya dimintai pertanggungjawaban pada yaumul hisab, pada hari penghitungan amal baik dan keburukan. Maka bersyukurlah bahwa kita yang oleh Allah kadang-kadang diberikan kesempatan sekali waktu mengingat orang-orang yang kita cintai, tetapi kemudian mereka sudah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Maka di situ kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana di dalam kehidupan ini, karena dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak kebaikan, biar kemudian hari amal-amalan yang kita lakukan itu meridhoakan Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan pun kita akan mendapatkan kenikmatan atas amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang berikutnya, wa yuhibbul mal wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka mencintai harta benda dan lupa akan pertanggungjawabannya. Bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan sinyal hidayah bahwa apa-apa yang kita miliki ini harus diperoleh dengan cara yang benar. Maka kalau harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita sudah mencukupi nisabnya, maka kita keluarkan zakatnya. Kadang-kadang kita juga bersedekah, kan begitu ya. Maka sejatinya bersedekah, memberi makanan kepada orang lain, itu menjadi amalan yang pada akhirnya nanti kita ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Maka kita jumpai saudara-saudara kita, ada yang mereka oleh Allah berikan kelebihan harta benda, kemudian disedekahkanlah sebagian kekayaannya itu ke yayasan yatim piatu, kemudian ada yang disumbangkan ke masjid, ada yang kemudian diberikan untuk kegiatan-kegiatan, misalnya Jumat berkah, memberi makanan kepada orang-orang yang sholat Jumat, amalan-amalan yang luar biasa, yang kalau kemudian kita yakini bahwa amalan itu pada akhirnya akan bertemu dengan kita. Yang berikutnya, wa yuhibbunal ayal wa yansaunal khur. Mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari atau calon istri nanti yang diperoleh di surga. Ya, keluarga ini menjadi sangat bermanfaat sekali kalau kemudian anak-anak kita didik dengan amalan-amalan yang bagus,
amalan-amalan soleh. Kita dorong anak-anak kita untuk pergi ke masjid menunaikan sholat lima waktu. Tidak hanya itu saja, kalau mereka oleh Allah juga diberikan rezeki, kita ajarkan kepada mereka untuk berbuat kebaikan sehingga bisa menolong sesama. Ini menjadi sangat penting bagaimana agar keluarga-keluarga kita ini, anggota keluarga kita, tidak menjadi sebab yang kita ini kemudian suatu hari ditanya oleh Allah, bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita, apakah mereka ini ketika pada yaumul hisab ditanya mereka, engkau ajarkan tentang apa. Maka satu kegelisahan yang harus kita pikirkan terkait dengan keluarga kita, ketika kita kelak nanti sudah tidak ada, maka mengikuti apa yang dicontohkan oleh para nabi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kita khawatirkan terkait dengan anak-anak kita di kemudian hari. Maka di dalam ayat Al-Quran itu ada sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim wal yataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya seseorang itu takut kalau kemudian di kemudian hari meninggalkan generasi yang tidak berkualitas, generasi yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan dalam segala aspek, bisa saja berkaitan dengan keyakinannya, berkaitan dengan ekonominya. Karena orang kalau tidak memiliki keyakinan yang kuat itu gampang diombang-ambingkan, sehingga mestinya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meyakini yang lainnya. Kemudian ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan harta benda, kadang-kadang orang itu kan nekat gitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kepantasan. Yaitu tadi, karena mencintai dunia yang berlebihan itu menjadi pokok masalah, sehingga orang itu nekat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama, bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian kita bisa mengajari anak-anak kita, membiasakan mereka berakhlak dengan baik, ternyata ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Sehingga dijelaskan, idza mata benu adama in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka seluruh amalannya putus, tidak lagi ada apa-apanya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah anak-anak yang soleh yang berkenan mendoakan kedua orang tuanya. Tentu menjadi kebahagiaan kita bersama kalau kemudian kita ini sudah tidak ada, kita memiliki generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sekalipun kita ini sudah tidak ada, akan tetap mendapatkan jariah kebaikan atas didikan kita kepada anak-anak kita yang baik, yang taat beragama, kemudian mendoakan orang tuanya. Sekalipun kita sudah tidak ada, akan dikenang kebaikan-kebaikan kita karena menghantarkan mereka untuk tetap menjadi hamba Allah yang baik, yang pandai bersyukur. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah hum minni baraun wa ana minhum bariun. Mereka mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah. Mereka itu jauh dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jauh darinya. Ada orang yang kadang-kadang merasa bahwa kesuksesan di dalam mencapai karir, kesuksesan dalam memperoleh harta benda itu, kadang kalau orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa apa-apa itu diperoleh karena usahanya sendiri, bukan karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sedemikian ini menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan
tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ini adalah doa yang barangkali penting untuk kita panjatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang itu selalu menggantungkan bahwa apa yang terjadi di dalam menjalani kehidupan ini karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang demikian ini adalah termasuk jiwa yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu biliqa'ika wa tardo. Kita meyakini bahwa suatu hari nanti pasti kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan adalah tardo biqada'ik. Kita mengharapkan bagaimana Allah memberikan ridho kepada kita sehingga jiwa yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenangan. Wa taqna'u bi'ata'ik. Dan jiwa yang tenang itu selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh kebanyakan kita sebagai seorang muslim, sehingga bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi jiwa yang tenang, sehingga ketika menghadapi situasi apapun dalam keadaan kesulitan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mendapatkan nikmat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau itu mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hampir bisa dipastikan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pendengar yang berbahagia, tidak hanya itu saja, bahwa bagaimana agar di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini tidak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana kebanyakan kita ini hubud dunia, mencintai dunia dengan menghalalkan segala cara sehingga apa ini melupakan Allah, sehingga kadang-kadang kan tidak ada manusia ini yang kemudian sempurna. Maka bagaimana ketika kita mengalami atau mungkin menghadapi situasi sulit, dan yang kadang-kadang situasi sulit ini menyebabkan kita ini salah langkah. Maka dijelaskan di dalam sebuah hadis, lau akhtatum hatta tablugha khotayakumus sama summa tubatum lataballahu alaikum. Apabila kamu berbuat dosa sehingga dosamu itu tablugha khotayakumus sama, dosa-dosa kita ini banyaknya itu kalau dikumpulkan sampai setinggi langit begitu. Summa tubatum, maka kemudian kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka Allah akan menerima tobat kita. Maka mengaku salah atas kesalahan itu juga enggak gampang loh ya. Kadang-kadang ada orang yang apa ini, menurut teman-temannya, menurut orang-orang yang ada di sekitarnya, orang itu kalau ngaku salah itu kan sulit. Tapi kalau di mana tempat banyak orang yang di dalam kehidupan bersama-sama itu, yo wes sing salah aku gitu ya, yang salah itu saya, maka lingkungan ini akan menjadi damai. Tapi kalau kemudian di satu komunitas ada orang yang merasa benar sendiri, yang sana merasa benar, yang sini juga merasa benar, akhirnya apa, lama-lama itu yo konslet gitu, bertengkar karena apa, mengaku paling benar sendiri sehingga yang lain itu salah, akhirnya tukaran kan gitu. Maka beruntunglah bagi kita kalau kita ini di dalam satu lingkungan banyak orang-orang yang di antara kita ini kemudian bisa berbagi atau mengaku gitu ya, mengaku ya wes yang salah aku kan gitu ya, yang salah saya saja begitu. Maka dengan begitu maka kita akan mendapatkan apa ya, kedamaian. Tetapi sebaliknya kalau kemudian di dalam satu komunitas tuh ada orang yang merasa paling benar sementara yang lain itu salah, maka kemudian ya akhirnya ujung-ujungnya itu ya berantem gegeran gitu.
Pendengar yang berbahagia, yang selanjutnya perlu untuk kita niatkan secara bersama-sama, bagaimana kelebihan harta benda yang kita miliki ini kemudian kita sedekahkan, sehingga bagaimana kita ini tidak merasa bahwa kita ini hubud dunia, mencintai dunia. Akan lebih baik kalau kemudian kita yakini bahwa sebagian harta benda yang Allah titipkan kepada kita sejatinya adalah ada hak orang lain. Maka dengan seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang yang dalam naungan sedekahnya di hari kiamat, sehingga manusia itu menerima ketetapan masuk neraka atau masuk surga. Maka beruntunglah bagi kita yang oleh Allah diberikan harta benda yang cukup, tetapi kemudian meyakini bahwa sebagian yang kita miliki itu sejatinya adalah ada hak orang lain. Maka kemudian kita keluarkan sebagian apa yang kita miliki itu untuk menolong, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta benda itu pada akhirnya akan memudahkan kita mendapatkan pertolongan dari Allah, dan kemudian pada akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang istiqomah, tidak melupakan kehidupan akhirat, bahwa di antara kita suka tidak suka pasti kemudian suatu saat akan menjumpai, bertemu dengan kuburan. Maka dengan seperti itu pertanyaannya, sudah berapa banyak amal yang kita siapkan yang meridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amalan-amalan itu pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan pada hari hisab. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki yang dianugerahkan kepada kita rezeki yang halal, keluarga kita dijadikan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan kemudian tidak lupa kepada para pendahulunya, dengan berharap mudah-mudahan itu semua meridhoakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim 'an sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka fun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 2 Oktober 2026. Menteri Perindustrian Muhammad Saramuji meminta jajaran Kementerian Perindustrian tidak memberikan penghormatan maupun pelayanan secara berlebihan kepadanya. Menurutnya, perlakuan semacam itu justru bisa menciptakan jarak antara dirinya dengan jajaran kementerian. Pesan tersebut disampaikan Saramuji saat serah terima jabatan dan Menperin dari Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kementerian Jakarta Selatan Jumat 2 Oktober 2026. Saramuji mengatakan dirinya membutuhkan komunikasi yang terbuka dengan seluruh jajarannya. Selain itu, Saramuji juga meminta perlakuan yang sama diberikan kepada keluarganya. Ia secara khusus meminta istrinya tidak mendapat pelayanan berlebihan selama dirinya menjalankan tugas sebagai Menperin. Saramuji meminta jajarannya tidak langsung terjebak pada berbagai kendala ketika menyusun target pengembangan industri. Menurutnya, peluang yang tersedia harus terlebih dahulu dipetakan agar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor industri. Demikian futur kini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Atas perhatiannya, terima kasih. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Maju dengan informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Tarakan dengan mengambil cerita Direktur Tambak. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Halo, Mak.
1: Bian.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Ba.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita di Juata Kerikil tuh, nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan, Nina,
0: Mak, sudah baku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. How?
1: Tingginya nadamu sama mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau, aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Ma.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Ma?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, nak.
0: Ma, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Meramputnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Ma.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Ma? Ma? Halo? Hei? Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Ah, kau nih, Din. Masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat. Biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: sepi ya Din sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah itu dia masalahnya Yan, bukan cuma mamamu yang pusing, hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh iya, belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang, makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau di apa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup Yan.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul Mbak Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata
0: Ma, dengar dulu Mbak Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi Mbak Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Resiko penyakit tinggi, belum lagi harga naik turun. Sudahlah Bama, Mama tinggal tanda tangan aja nih Ma di sini Ma.
2: Ya Allah Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa ya? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual?
0: Oh Ma, aku ingat Bang Ma. Dan aku berterima kasih Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan. Jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamakmu. Tahu kau, aku tuh yang nemenin mamakmu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamakku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang gak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, ku potong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku ini sudah setengah mati, bah, ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, ma. Ma, direktur pemasaran, ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu koyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
4: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak ya? Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun seperti biasa dari komunitas jaringan kebudayaan Madiun. Hadir malam hari ini ada Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko, selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Madiun.
1: Ya, terima kasih Pak Titus. Iya. Juga di malam hari ini JKM memang warna baru Pak Titus.
2: Iya, mengundang mas-mas yang berkilau. Mbaknya yeah. Ini juga mas juga.
1: Ya. Biasanya Pak Titus
2: dalang remaja nih.
1: Wah, ini para-para dalang juga ini.
2: Iya.

0: dari bapaknya Pak Darmo Suwito ya. Seperti wayang itu Gadut Koco itu artinya Bimo Putro. Nah, gitu ya. Juga ini yang paling cantik malam hari ini.
1: Cewek sendiri, Pak.
0: Oh iya, soalnya kan berempat ini yang gandeng-gandeng. Ada Mbak Ratwa ya.
1: Nggih.
0: Ratwa Akhilah Zahra. Saya panggil siapa nanti?
1: Rara.
0: Oh, Mbak Rara. Sehat. Terima kasih. Sehat semua ya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat semua.
0: Ya. Pendengar, biasanya di JKM ini membahas tentang tanah terbelah Pak Litus ya.
2: Iya, kali ini diseling.
0: Nah, spesial untuk malam hari ini ya.
2: Iya.
0: Dengan semangat Oktober ini, dengan kesaktiannya Pancasila, akhirnya kita bahas tentang Gita Sang Sudra.
2: Iya.
0: Mungkin ada sedikit referensi atau sinopsis Pak Titus tentang Gita Sang Sudra ini.
2: Ini pemikiran saya bahwa kalau di dalam cerita Bharatayuddha itu ketika Arjuna harus menghadapi Kurawa itu ternyata dia gamang, galau menghadapi saudara-saudaranya. Tapi ini merupakan antitesis dari Bhagavad Gita. Jadi yang galau bukan Arjuna tapi Adipati Karna.
0: Oh, gitu, Pak. Gitu ya. Tapi dalam cerita ini tetap di serial Mahabharata. Terima kasih Pak Titus untuk lebih jelasnya nanti bisa ngobrol-ngobrol di malam hari ini di Ngobrol Komunitas ya. Seperti biasa Pak Titus, ini sebelum kita mulai ngobrol ada drama mini untuk malam hari ini. Bisa kita mulai Pak Titus untuk drama mininya di malam hari ini, karena kita nuansa Jawa lain daripada yang lain Pak Titus ya. Nah, monggo kita mulai aja.
2: Selamat menikmati. Biar enggak ketutup.
0: Monggo.

0: Madiun, September 1928. Senja yang cerah ini keluarga Kartawijaya yang tinggal di Wilhelmina Strat, Madiun Gemeente, sedang bercengkerama di teras rumah mereka.
1: Ibu kemarin ketemu Bu Surya, teman sekolah dulu di Mulo.
2: Ya, dan siapa itu? Evelyn Besti, ibu di tari klasik ya?
3: Oh, Tante Elin yang keturunan Belanda tapi piawai menari Jawa klasik.
4: Memang Tante Evelyn pernah menari apa, Bu?
1: Banyak sih, tapi yang paling berkesan saat senja tari Bisma Gugur. Ibu berperan sebagai Sri Kandi dan Evelyn sebagai Dewi Ambo.
2: Nah, kalau sudah begini, biasanya ini ya, biasanya itu bungsu nih bagian menulis naskah drama.
3: Benar Bapak, tadi sulung ngintip skenario yang ditulis adikku yang gua anteng si bungsu.
4: Oh, itu tentang kegundahan sang Adipati Karna dalam menghadapi Arjuna ketika perang Bharatayuddha.
1: Loh, bukannya yang gundah justru Arjuna, bungsu?
2: Bu, itu kan cerita pegawat kita. Kalau anakmu ini pasti berbeda.
3: Saya sempat ngintip judulnya Gita Sang Sudra.
4: Benar Mas Sulung, yang saya tulis adalah antitesis Bhagavad Gita. Agar jelas, mari kita mainkan drama mini ini.
0: Sang Adipati Karna juga disebut Basusena, Wireso, Ya Radio, juga Talidharma, Bismantaka, maupun Suryaputra atau Suryatmojo. Kedudukannya sebagai senopati dalam perang Bharatayuddha membuatnya gundah ketika mengetahui bahwa

0: Pandawa yang dihadapinya sebagai lawan adalah adik-adiknya.
1: Ya, beberapa waktu lalu sebelum pecah perang Bratayuda, kujalankan semedi untuk lebih menenangkan jiwaku serta memperoleh kesaktian dari dewata. Tiba-tiba muncul seorang wanita layaknya bidadari membangunkan semediku. Sang Dewi, siapakah gerangan paduka?
2: Aku adalah Kunti, ibumu, Karno.
1: Ibuku? Ibuku adalah Bunda Rada. Oleh karena itu, namaku juga Radia, yang bermakna anak dari Rada.
2: Aku adalah ibu kandungmu, Karno.
1: Ibu kandungku? Bagaimana ceritanya sampai seorang bidadari cantik seperti Paduka mengaku sebagai ibu kandungku?
3: Menurut ceritanya panjang, Dinda Karno.
4: Ketika remaja, keponakanku Kunti mendapatkan ilmu kesaktian Aditya Redaya dari Resi Druwasa, sahabat ayah angkatnya Prabu Kunti Boja, cucuku Karna. Ilmu tersebut semacam mantra untuk memanggil para dewa atau dewi.
2: Kesalahanku saat itu terlalu mengikuti gejolak hatiku untuk mencoba mantra tersebut. Setelah melakukan puja di pagi hari, aku, ibumu, berkonsentrasi kepada Bhatara Suryo. Akibatnya sang dewa matahari muncul, memberiku seorang putra.
4: Tentu saja Kunti menolak, karena sebenarnya ia hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Redaya.
3: Namun Yang Bismo, Bhatara Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Radio bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Bibi Kunti pun mengandung.
1: Lalu, bagaimana sang dewi menghadapi situasi pelik itu?
2: Bhatara Surya membantu segera melahirkan bayi tersebut dan kembali ke Kahyangan setelah memulihkan keperawananku. Dan bayi itu adalah kau, anakku. Dan ku beri nama Karno, yang bermakna mahir atau terampil. Bisa juga berarti telinga.
4: Salah satu upaya menghapus aib ibumu, Karno. Kakekmu Prabu Kunti Pujo melarung dirimu di Sungai Aswa. Disitulah kau ditemukan Adirata, kusir kereta Raja Kerajaan Kuru.
3: Dan Dinda Karno diasuh oleh paman Adiroto dan Bibi Rado sebagai anak tunggal. Namun, ada yang menceritakan setelah mengasuhmu, Bibi Rado memiliki dua orang putra, Druwa dan Jayarata.
1: Benar, Kanda Sri Bhatara Kresna. Ketika kanak-kanak Dinda melihat para putra bangsawan Astina, termasuk Dinda Permati, Bratasena, Kurupati dan yang lain dilatih keperwiraan oleh Bapa Pandita Durna, aku sebenarnya ingin bergabung dengan mereka. Tapi apa daya, Dinda hanyalah anak seorang kusir yang tidak layak bergabung dengan para putra bangsawan.
2: Tapi beruntung kau mendapatkan seorang guru Brahmana Sakti, Sang Parasurama.
4: Berbekal kesaktian dan keahlian dari beliaulah kau berani menantang Permadi.
3: Ketika harus mengenalkan diri, kulihat Adinda Karno tertunduk malu karena bukan dari golongan kesatria.
1: Tepat sekali, Kanda Prabu Sri Bhatara Kresna. Dinda Prabu Kurupatilah sang pembela yang menyatakan bahwa kehebatan dan keberanian tidak harus dimiliki oleh kaum kesatria.
0: Karena persyaratan harus dari kalangan ksatria tidak bisa lagi diubah, maka Sang Kurupati meminta ayahnya Prabu Destarastra agar Karna dinobatkan sebagai adipati di Awangga yang kosong. Hari itu juga Karna dinobatkan sebagai adipati Awangga dan dijuluki Adipati Karna. Kebaikan hati Sang Kurupati telah mengubah hidup Sang Adipati Karna. Maka ketika Sang Kurupati dinobatkan sebagai Raja di Astina dan bergelar Prabu Duryudana, Adipati Karna berada di belakangnya. Saat Bharatayuddha meletus, Adipati Karna sangat gundah karena harus membela negeri yang telah membesarkannya meskipun harus menghadapi adik-adiknya. Maafkan aku putramu, Ibu Kunti, bila harus memerangi saudaraku yang sedarah. Semua aku lakukan bukan untuk membela Angkara Murka, tetapi demi tanah air yang telah mendewasakanku. Itu sebaris kalimat cuplikan dari Gita Sang Sudra. Bagaimana dengan keluarga Kartawijaya?
2: Hebat ya Sang Adipati Karna, si Sudra, yang hatinya mampu melebihi hati para kesatria.
4: Hebat teman ini, benar Bu. Tapi ya baik Sudra maupun ksatria sama-sama, maksudnya sama-sama memerlukan makan. Karena ketika nggak makan kita ya lapar kan itu. Dan di sini pasti makan ya seperti biasa ya, apa nasi goreng.
3: Yang istimewa tetap nasi goreng spesial keluarga Kartawijaya.
1: Ayo rame-rame kita siapkan nasi goreng spesial.
4: Ayo
0: pedes enaknya.

0: Ya, terima kasih nasi gorengnya.
1: Sedap.
0: Siapa yang masak tadi?
2: Ibu.
0: Wow.
2: Ibu yang masak.
0: Tapi agak kurang begitu pedas.
3: Oh.
0: Masih
3: nanti ditambahin lagi ya, Pak.
1: Tambah cabai.
0: Ya, tambah cabai. Kalau kurang pedas tambah babi, kalau kurang asin tambah gula. Nah, ya, ya.
1: Tapi ini surprise sekali bagi saya karena ini Pak Atmoko. Teman-teman dalang remaja tadi saya awalnya tidak terlalu berharap bahwa dialog ini disampaikan sebagaimana seorang dalang memerankan Kresno, memerankan Haji Satukarno. Saya pikir tadinya juga ya sudahlah, tapi ya inilah keunikannya di situ.
0: Maka untuk para dalang-dalang remaja ini sudah menjiwai tentang karakter Kresno di gimana, karakter dari
1: Adipati Karno
0: gimana. Walaupun dalam arti bahasanya wondonya wayang takriknya wayang cakri, itu wayangnya kan sama itu kalau tahu ya. Dengan Kresno yang lanyap, terus Karno yang lanyap juga. Ini sulit kalau sebagai dalang bagaimana untuk membedakan. Kalau lihat langsung pergelaran jelas. Tapi kalau mendengarkan mana ya yang Karno nih, mana yang apa Kresno kan.
1: Karena
0: gitu,
1: dibantu dengan visual itu ya.
0: Ya, visual melihat.
1: Atau mungkin ini kalau dalam paduan suara itu nada dasarnya yang berbeda gitu.
0: Ya, nada gitu dasarnya ya,
1: bisa saja seperti itu.
0: Intonasinya juga beda.
1: Jadi Karno dengan tenor 1 Kresnonya dengan tenor 2.
0: Ya.
1: Meso tenor.
0: Ya, tadi ada perhaman sedikit tentang Gita Sang Sudra ya.
1: Iya.
0: Ini adalah kegaduhan si Karno.
1: Karno
0: mendapat apa ya? Cobaan atau gimana tadi? Ditawar ini, ditawar itu sudah enggak mau. Ini menurut Mas Rio gimana, Mas?
1: Iya, Mas Rio yang pemeran Karno tadi.
0: Karno ini.
2: Karena ini kan sebagai penulis Pak Titus ini kan membawakan warna yang berbeda. Jadi antitesis dari cerita yang sebenarnya ngaten nggih. Jadi mungkin juga saya sebagai pemeran Karno tadi juga merasa amis, tertarik dengan cerita yang saya bawakan sendiri ngaten. Karena ya memiliki perbedaan dengan yang biasa orang bawakan.
0: Itu ya. Sebagai Karno ya, Mas Rio ya. Mungkin Anda juga mengetahui kenapa dia sebagai ksatria ya, yang sejak kecil sudah pisah dengan orang tua, dan pisahnya itu pun ya memang itu disengaja Pak Titus ya, untuk dibuang, akhirnya diketemu dengan Kusir, dan dia Adirata, dibesarkan Adirata di Ngastina. Ini menurut jenengan gimana Mas Rio? Saya seorang anak yang sudah tidak diakui dengan orang tua dan terus dibuang. Saya besar, mandiri, dan ada yang nolong, saya harus bakti kepada orang itu. Walaupun dia bukan orang tua, dan Karno juga tidak dibesarkan di tanah airnya. Gimana?
2: Mungkin bisa menjadi salah satu motivasi sebagai anak harus, mungkin sebelum diberitahu oleh ibunya bahwa Karno ini seorang anak yang dibuang, mungkin saya rasa Karno ini adalah seorang pribadi yang sudah baik. Sampai akhirnya orang tuanya langsung, Ibu Kunti yang memberitahu kalau bahwa Karno ini sebetulnya anak yang dibuang, kemudian diangkat anak oleh seorang kusir yang akhirnya menjadi golongan sudra. Padahal aslinya bisa jadi kesatria
0: gitu. Iya, soalnya kan bapaknya juga dewa itu ya.
2: Dari itu sebagai seorang anak ya, apapun kondisinya, mungkin pesan yang dapat kita ambil tetap berbaktilah kepada orang tua.
0: Itu ya adanya itu.
1: Beda loh kalau yang ngomong dalam.
0: Sekarang adik Rara. Mbak Rara ya.
3: Iya.
0: Karno tetap, ini dalam pribadi Mas Rio ya, bukan Karno ya, tetap bakti kepada orang tua itu ya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak Rara, penjenengan sebagai ibu ya, walaupun gimana pun seorang ibu kalau mengerti cerita dan kahanan ya, situasi seperti itu tetap membujuk si putranya,
3: anaknya,
0: nah, anaknya. Okay. Gimana ya?
3: Terenyuh saya dengar cerita ini.
0: Ya ya, gimana?
3: Ya sebagai ibu yang harus merelakan anaknya. Sedih.
0: Wah, gitu. Seperti itu sudah menjiwai juga ya.
3: Iya. Tetap harus tanggung jawab.
0: Tanggung jawab itu.
3: Iya.
0: Tapi karena tetap bersikeras itu. Gimana sebagai orang ibu bersikeras sampai sama si Kresno juga membujuk juga ini.
2: Karena mungkin
0: iki gimana Mas Rio?
2: Berkaca. Karena mungkin sudah tahu takdirnya bahwa karena ini adalah seorang anak dari kusir. Sudra gitu.
0: Merasa ya, merasa.
2: Kan nggih juga kaget juga ada seorang piawai cantik seperti bidadari yang kemudian mengaku sebagai ibu kandung. Sedangkan saya tahu sendiri dari kecil orang tua itu orang tua saya itu hanya kusir.
0: Itu tahu-tahu kok seperti itu.
2: Tidak bisa menerima kenyataan juga.
0: Kaget.
2: Kaget.
0: Terus perasaan dari ibu sendiri gimana setelah itu tadi ceritanya, walaupun anak kusir dan sebagainya, tapi Karno tetap mendapatkan penghargaan, diberikan suatu kekuasaan adipati,
1: adipati
0: Karno di Ngawonggo. Ini gimana?
3: Yang pastinya ikut bahagia.
0: Itu bahagia itu ya, walaupun mulai kecil, berpisah. Tapi si Karno mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, itu. Itu berkat doa dari orang tua enggak kira-kira?
3: Iya, pasti, as always.
0: Wah, gitu, ya. Terus kamu, ada ya, setelah kamu membujuk tadi Kresno ya? Kresno pengen si Karno itu bersatu, ya, manunggal dengan tahu karo bahwa itu juga saudaranya dari Puntodewo, Bratoseno, terus Janoko. Ini gimana?
4: Karno itu tokoh yang sulit, Pak Dwi. Tokoh yang sulit.
0: Kaku.
4: Mau harusnya sih. Wah, ceritanya ini unik sekali, beda dengan sanggit-sanggit yang lainnya.
0: Ya.
4: Menarik.
1: Saya jadi merasa bersalah.
4: Tidak apa-apa, Pak.
0: Iya.
4: Sangat menarik. Sebagai Kresno ya, gimana ya, Pak?
0: Tapi Kresno tetap mengajak itu, mengajak bersatu.
4: Iya. Dan Kresno di situ kan salut dengan si Karno.
0: Karena
4: walaupun dia
3: terpisah
4: sudra, tapi tetap mempunyai keinginan membela negaranya, akhirnya walaupun dia harus berperang dengan saudaranya.
0: Jadi dia berperang dengan saudaranya itu hanyalah membela itu ya,
1: membela tanah airnya.
0: Yang nasionalismenya masih melekat itu NKRI harga mati itu ya tetap dihukumi ya apa dipegang oleh si Karno itu. Mungkin Karno sendiri setelah ada bujukan dari ibunya, dari Kresno yang suruh kembalilah bersatu dengan keluarganya, tapi Karno tetap bersikeras tidak mau. Akhirnya itu di Barata kan ceritanya akhir perang tuh, perang saudara. Ini dalam cerita Mahabharata, walaupun Kresno itu bertanding dengan Janoko, dan Karno itu niat baiknya kan juga akan memberasto. Rio, gimana? Bisa teruskan.
2: Tetap bermula dari jiwa nasionalis mungkin, gih.
0: Ya, itu.
2: Karena gih sadar sebagai apa? Berarti batur, seorang kaum sudra yang akhirnya ingin mencoba berbakti kepada negaranya. Atas nasionalismenya yang kuat itu tadi, harga matinya kepada negaranya. Jadi mungkin sedikit seperti tidak ingin bahwa kesatria ini kok terus padu perang. Rakyat ini hanya ingin damai, hidup seperti semestinya.
0: Ya, itu ya. Kemudian mungkin dari Karno sendiri itu yang jelas tidak membela Kurawa.
1: Iya, di akhir cerita ceritanya menyebutkan gitu, bahwa mohon maaf, cerita dia sadar bahwa ternyata Kunti memang benar-benar ibunya. Dia di kalimat terakhir dari Gita sang sutradara tadi, maafkan Kara anakmu ibuku, saya tidak mampu menolak segala yang terjadi ini, saya memerangi adik-adikku bukan karena membela kejahatan, tapi ini adalah bentuk dari pembelaan terhadap negara yang telah membesarkan dan mendewasakan dia itu.
0: Nah memang ini sudah sanggit dikatakan oleh sanggit juga ya. Sanggit. Kalau mungkin nanti Karno itu dibujuk mau, akhirnya Angkara Murka, Angkara Murka itu tidak sirna.
1: Iya.
0: Kalau untuk dibujuk ya kalau ikut aja ke Pendowo. Akhirnya
1: jadi
0: berjudul. Itu memang harus kan gitu.
1: Iya.
0: Nanti kalau mau bersatu dengan Pendowo ya akhirnya ya Karno itu yang juga salah. Nanti Angkara Murka tidak akan hilang di bumi kan gitu. Ya, mungkin Mbak Rara mungkin cerita seperti ini ya. Selaku ibu setelah mengetahui anak-anaknya tadi dikatakan Mas Ru padu ya.
1: Berantem.
0: Ini berantem lah. Gimana seorang ibu ini dalam kontes bukan Karno dengan Janoko ya. Suatu saat beneran bisa jadi ibu. Kalau anak pertama duluan, berarti gimana ini caranya untuk anu ya?
3: Kalau masih bisa diobrolin dulu.
0: Oh, gitu.
3: Jangan sampai lah. Jangan sampai.
0: Sebagai orang tua harus nengahi ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Tidak memihak yang ini, tidak memihak yang itu.
3: Netral
0: aja. Nanti masalah kebenarannya nanti kan
1: komunikasi.
3: Iya.
0: Endingnya sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih dalam artinya, tidak boleh berat sebelah ya.
3: Ya.
0: Yang penting anaknya bisa rukun. Sisi toh nanti itu dalam bertumpah darah antara si Janoko dan Karno, tapi tetap kebaikan itu pasti muncul ya itu nanti. Gimana Pak Titus sebagai penulis naskah ini?
1: Ya, saya memberikan warna yang berbeda karena tadi disampaikan oleh Mas Rio maupun Mas Ada bahwa ya ini tantangan bagi saya untuk mengisi acara-acara seperti ini dan saya mencoba untuk ya barangkali nanti suatu saat adik-adik kita ini punya ide yang bisa disampaikan, oh ini loh Pak Titus yang bagus itu gini ya, atau oh harusnya sih ada latar belakang tertentu yang membuat kenapa sih Karno tadi dikatakan bahwa si Karno ini kan agak kaku keras,
0: ya, nah keras.
1: Karena ya mungkin itu karena tempaan dia pada masa kecil dia hidup sebagai sudra, anak kusir Adirata, dia
0: hidup di lingkungan yang kurang anu ya,
1: yang kurang mendukung. Dia pengen menjadi seperti saudara-saudaranya yang tadi disebutkan seperti Permadi, Brotoseno, Kurupati. Dia dilatih oleh pendeta Durna untuk berlatih ini dan sebetulnya bapaknya Adirata itu sudah menyediakan dalam cerita ini menyediakan kereta yang istimewa untuk Karno supaya dia menjadi kusir yang handal. Tapi dia tidak mau. Dia ingin belajar memanah. Ada seorang dalang yang menggambarkan ketika ketika dia ditolak oleh pendeta Durna untuk sebagai muridnya, dia buat patung Durna, matanya ditutup dipanah itu sampai kena lehernya. Terus kemudian meningkat lagi malam hari, matanya ditutup, ada burung terbang dipanah. Nah itu kehebatan Karno sehingga membuat dia itu tegar, mungkin kaku atau gimana. Dan itu sebetulnya sangat-sangat manusiawi Pak Tumoko ya. Ada yang interaktif nggak Pak? Belum ada.
0: Belum sementara sudah tak lihatnya dulu. Memang cerita ini kalau kita bikin ngobrol ya
1: nggak ada habisnya.
0: Nanti memang cerita ini berkelanjutan.
1: Iya.
0: Berkelanjutan di serial berikutnya pasti ada Pak, itu kalau mungkin dibikin.
1: Iya,
0: bikin
1: boleh.
0: Serial apa gitu aja.
1: Saya memberi pancingan buat adik-adik ini. Sama
2: pancing dulu
1: yang ini. Iya. Dan itu adalah bagi saya sih saya lihat sebagai sebuah kreativitas karena di dalam sastra itu ada anakronisme sastra, ada ruang-ruang tertentu yang bisa buat ini. Kalau di sejarah enggak boleh
0: ya,
1: enggak boleh ya. Kalau sejarah, kalau sastra boleh.
0: Ya ini ada atensi dari Ponorogo ikut mendukung cerita.
1: Pak siapa? Atau ibu?
0: Dari Ponorogo ini Mas Panda ya ini.
1: Oh, Mas Panda, terima kasih.
0: Terus Mas Nino Trautomo. Nambahan gitu nih siapa ini. Juga dari Panda ini, apakah Karno merasa dirinya seorang sudra atau hanya framing dari sekitar? Gimana Mas ini?
2: Nggih. Itu tadi berkaca kepada kenyataan
1: bahwa dia
2: tahu dari kecil tuh yang membesarkan hanya supir,
0: ya,
2: kusir,
0: ya.
2: Jadi sadar bahwa dia adalah bagian dari kaum sudra.
0: Ini dari Mas Panda, dilala saya sedang reparasi wayang Karno.
4: Arifan Brojoyo nih.
0: Ini, gitu.
1: Ternyata ya. Kalau Mas Nino komentar apa?
0: Cuma Mas Nino ini apa ya? Abah nambangan kidul. Apa ini? Ya, terima kasih dari teman-teman.
1: Nanti akan kolaborasi kok Pak Atmoko teman-teman ini tanggal 11 ya, Mas. Betul,
2: tanggal 11.
1: Mau menampilkan wayang kontemporer dan klasik
0: gitu ya.
1: Dari
0: ya.
1: Dalang-dalang remaja ini.
0: Ya.
1: Boleh hadir nanti para pendengar dan pemirsa ini.
0: Ya.
1: Di Sirapan.
0: Dari akhir cerita ini di closing statement-nya mungkin kalau bisa saya simpulkan Pak Titus dan mas-mas semua ya Mbak ini, memang sikap apa nasionalisme ya, ini sebagai wujud cinta tanah air. Itu tadi yang karena ya dalam situasi sekarang ini ya memang harus kita tumbuhkan seperti
1: Betul,
0: itu ya. Bisa direalisasikan dengan saling apa mengingatkan mengingatkan satu sama lain agar mata rantai apa nih Pak Dume tidak
1: berkelanjutan.
0: Nah, sikap-sikap seperti itu yang memang harus kita ketahui. Tapi yang tahu hanya dalang-dalang remaja, kalau mungkin yang lain dengan cerita seperti ini ya kurang begitu memahami. Mungkin Mas Rio apa yang terakhir?
2: Untuk penutup mohon nggih.
0: Ya, mohon aja. Closing-nya ini apa? Gini. Mungkin Mas Adia juga Mbak Rara nanti sebagai
2: Bu dari
1: jenengan.
2: Mungkin pesan lebih universal mohon tidak mengerucut pada tema malam ini. Kita ingin menggelakkan untuk semua anak-anak muda dan para remaja di Nusantara Indonesia ini bahwa bentuk nasionalis itu bukan hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mencintai
0: budaya,
2: produk keseniannya dan budayanya. Itu menjadi salah satu bentuk nasionalis. Mungkin dari itu saya hanya remindernya itu saja. Monggo untuk selanjutnya.
0: Mas Ada mungkin?
4: Kurang lebih sama.
0: Sama. Idem aja ya.
2: Wes.
0: Penting itu. Mungkin Mbak Rara?
3: Sama.
0: Sama juga ya.
3: Sama.
0: Ya. Sebagai gong ya, closing statement Pak Titus mungkin ya,
1: apapun kita tetap satu ini. Memang tidak bisa dipungkiri strata itu berbeda, tetapi semuanya membutuhkan kemampuan, keahlian dan keterampilan masing-masing. Itu aja saya.
0: Yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita berkaca bertolak dengan hal-hal yang sekiranya itu kita anggap benar, itu bisa benar. Yang kita anggap salah itu tetap salah. Nah, dalam bahasa Jawa apa tuh? Wong saleh salah, wong bener
1: lali. Sing salah saleh, sing salah bakal saleh.
0: Saleh. Nah, itu. Ya, benar. Karena kita keterbatasan waktu untuk ngobrol bareng komunitas Jaringan Kebudayaan Madiun bersama Mbak Rara, Mas Ada dan Mas Rio, kita cukupi Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Jumpa lagi nanti tangga 11 di Sirapan.
0: Nah, itu tuh.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Jawa Timur saged gayuh malih gelar juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia utawi opsi tingkat nasional 2016. Kanthi ngempalaken 9 medali sarta dados juara umum kaping 6 terus-terusan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai paring keterangan gegayuhan kolowau buatan awal saking pembinaan lan persiapan mateng ingkang dipun lampahaken Dindik Jatim Lumantar Training Center saderengipun kompetisi. 9 medali ingkang dipun kempalaken inggih menika 3 medali perak saking tataran SMA atau MA lan setunggal penghargaan khusus lajeng tataran SMP MTS gayuh kalih medali emas lan sekawan medali perunggu. Salebetipun tesih Dindik Jatim ngundang sejumlah pakar ingkang sampun pengalaman lan asring dampingi wonten kompetisi opsi tingkat nasional kangge mbantu siswa lan pembimbing saged mangertosi tahapan final sarta nyiapaken strategi ngadepi peserta saking maneka daerah. Wonten kegiatan opsi Jawa Timur dipun wakili 22 tim, rincanipun 9 tim saking tataran SMA lan 13 tim saking tataran SMP. Miturut Aris, prestasi wonten opsi mboten namung mimpang ing kompetisi nanging ugi nedahaken pentingipun bangun budaya penelitian wiwit tataran sekolah. Kegiatan penelitian kangge nglatih siswa ngidentifikasi perkawis ingkang wonten, nyusun solusi kanthi basis data, sarta ngasilaken inovasi ingkang saged migunani tumrap lingkungan sakupengan. Samenika penelitian ing satuan pendidikan dipunlaksanakaken antawisipun lumantar kegiatan kelompok ilmiah remaja utawi KIR. Perum Bulog Cabang Tulungagung inggal ngawontenaken intervensi pasar kanthi ngelontoraken beras premium dateng pasaran kangge ngisi kekosongan stok ing sejumlah toko, retail, lan swalayan ing daerah kerjanipun. Kepala Perum Bulog Cabang Tulungagung Yonas Harayadi Kurniawan ngandharaken nanggapi kelangkaan beras premium ing daerah pinten minggu pungkasan, Bulog badhe intervensi wonten pasar. Upaya kasebat mujudaken tindak lanjut arahan pemerintah pusat lumantar Badan Pangan Nasional atau Bapanas kangge njagi pasumedian beras premium ing daerah ingkang ngalami kekosongan pasokan. Yonas nyebat pemerintah pusat ngawontenaken evaluasi pasumedian beras premium ing maneka wilayah saben minggu. Hasil evaluasi kolowau dados landesan nemtokaken daerah ingkang betahaken tambahan pasokan saking Bulog. Bulog Cabang Tulungagung ugi sampun makarya sesarengan kalian sejumlah produsen panggilingan kangge intervensi beras premium. Sakmenika sejumlah produsen penggilingan tansah nenggo kintunan kemasan beras premium sarta medali pun izin pangan segar asal tumbuhan utawi PSAT saking pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bibar sedaya persyaratan kacekapi, Bulog badhe enggal nyaluraken beras premium wonten pasaran. Yonas mesthaken intervensi pasokan beras premium badhe kalampahaken selami tasih dipun betahaken masyarakat langkung-langkung nyaketi Natal lan Tahun Baru ingkang biasanipun kebetan pangan tansaya kathah. Perum Bulog Cabang Ponorogo masyaken pasumedian beras antawis 8.9 ton tasih nyekapi kebetahan masyarakat ing wilayah kerjanipun ngantos lebaran tahun ngajeng. Pemimpin Cabang Bulog Ponorogo Budiwan Sunsanto ngandharaken stok kolowau semebar wonten ing 3 wilayah kerja inggih menika Kabupaten Ponorogo, Magetan, lan Pacitan saengga pasumedian beras dipun kintun
kinten aman ngantos pungkasan taun lan tubuhi lebaran. Budiwan nyebat kawontenan mangsa ketiga panjang ngantos sak menika mboten ageng dampakipun dhateng asil panen utawi serapan gabah batani. Bulog Ponorogo malahan sampun saged nggayuh 100% saking target serapan ingkang dipun tetepaken pamarentah. Miturut Budiwan, tantangan serapan gabah sakmenika langkung dipun pengaruhi regi ing tataran petani ingkang kepetang inggil. Lan inggil inggih menika watawis 7000 ngantos 8000 saben kilogram jalaran kualitas gabah ingkang sae. Sawetawis pemerintah nugasaken bulog nyerap gabah petani kanthi regi 6.500 saben kilogram. Bulog tetap bika penyerapan selami petani purun nyadi gabah wonten ing bulog. Nanging rekolo regi langkung inggil, petani gadah pilihan kangge nyadi dateng sak lintunipun bulog. Kejawi jagi pasumedian stok, bulog Ponorogo nyepaken penyaluran bantuan pangan dateng ewunan keluarga penampi manfaat atau KPM sarta koordinasi kalian pemerintah Kabupaten Ponorogo kangge ngawontenaken pasar murah supados regi pangan tetep normal. Pemerintah Kabupaten Trenggalek maksimalaken pelaksanaan program lan serapan APBD 2021 utamanipun pembangunan infrastruktur wonten sisa wedal efektif ngantos pungkasan tahun. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Triadi Atmono ngandharaken sakmenika kantun wonten wekdal efektif kalih ngantos 3 wulan ingkang kedah dipun optimalaken kangge pembangunan infrastruktur lan sak panunggalanipun. Pramila menika kedah wonten skala prioritas ingkang mangkinipun hasil pembangunan saged dipun raosaken masyarakat Trenggalek. Perkawis kasebut dipun aturaken Triadi bibar mimpin upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila wonten pelataran Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Gegayuhan tambahan wekdal tugasipun mantan Kepala Satuan Polisi Pamupraja lan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek menika nyebat badhe nglampahaken amanah selaras arahan pimpinan. Triadi ugi negasaken peran sekretaris daerah kangge ngordinasiaken organisasi perangkat daerah atau OPD supados program pemerintah daerah saged kelampahaken kanthi sae selaras target. Kejawi menika pihakipun badhe fasilitasi komunikasi antawis OPD lan para pemangku kepentingan lintunipun kangge nyengkuyung kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah. Pawarto singkang pungkasan. Dinas Perdagangan Koperasi lan Usaha Mikro Kabupaten Madiun nyatet gunggung transaksi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ing wilayahipun wiwit resmi ngoperasional ngantos sak menika dumugi gangsal 107.6 juta rupiah. Kepala Bidang Koperasi Disperdakop UM Kabupaten Madiun Citra Novianto ngandharaken inggilipun angka transaksi kolawau saking kegiatan bisnis ingkang sampun melampah saking cikal bakal koperasi kasebat saderengipun transformasi dados KDKMP. Sinoso fisik bangunan toko tawe gere dereng rampung kabangun nanging kegiatan unit usaha lami ingkang wonten koperasi kolawau tetep melampah lan ngawontenaken transaksi. Miturut Citra Novianto, sak perangan ageng lembaga ingkang sak menika gantos dados KDKMP sak derengipun mujudaken koperasi wanita atau koban ingkang sampun aktif nglampahaken kegiatan usaha utamanipun unit simpan pinjam. Ada dasar data Disper Dakop UM wonten 206 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ing Kabupaten Madiun ingkang sampun mandek lan gadah badan hukum lamatik lan gadah badan hukum. Saking jumlah kolawau gunggung 53 unit KDKMP sampun operasional lan nglampahaken kegiatan usaha bibar dipun resmiaken kanthi serentak nasional dening Presiden RI Prabowo Subianto.
Lajeng saking 53 KDMP ingkang sampun nglampahaken usaha gunggung selawe unit antawisipun mujudaken koperasi wanita ingkang sakmenika dados KDMP. Para pirsa namung sekas semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta sandiwara tradisional Ludruk, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Malam hari ini merupakan putar ulang persembahan dari RRI Surabaya dengan mengambil cerita Iri Hati. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: hati bojoku rasanya wis cocok. Gak ono wong lanang liyane. Ya kejaba Mas Bayu sing tak senengi, sing tak tresnani. Muga-muga hubunganku karo Mas Bayu yo lancar koyo banyu sing ngalir nang gone kali. Ngene iki Mas Bayu iki mesti lek janjian iku mesti rah tak ditepati. Janji jam 09.00 mesti ketemune jam 10.00. Engko jam 10.00 kadang yo disiki jam 09.00 wis nang endi iki kene. Ya Baba, pancene ya apa ya aku seneng karo Mas Bayu. Tadi senajan aku nunggoi jam-jaman neng dalan kene iki. Yo. Rah keberatan aku. Gak popo, sing penting hubunganku karo Mas Bayu lancar. Gak ono halangan. Lan ko hubunganku iki bakal dadi perkawinan sing tak dambah-dambahna. Sopo ngerti engkule aku wis bebarengan urip bebarengan karo Mas Bayu, aku bakal bahagia, bakal seneng. Uripku bakal makmur karo Mas Bayu. Kok iso nyemoni aku koyo ngono wis teko telat. Nyemoni dehem-dehem koyo duwe dehem dhewe.
1: Sing teko telat iku sapa?
0: Lho ya sampean.
1: Aku iku gak teko telat. Cuma sampean sing teko ndisiki.
0: Sasale, sampean janji karo aku jam piro?
1: Jam piro?
0: Jam 09.00 to?
1: Jam 09.00. Lah saiki jam piro?
0: Lah jam 09.00.
1: Nah, berarti sing disi sampean to?
0: Lah ya jelas e mesti aku kudu ngono sih.
1: Aku kan tepat waktu, on time.
0: Iki lho telat 5 menit.
1: Enggak.
0: Iya, telat 5 menit.
1: Oh, jame.
0: No, jame sampean sing rodo.
1: Jame sampean sing gak podo ya jamku.
0: Mesti sampean iki nyalani aku terus.
1: Anjene yo.
0: Ini disawang wong iki ra pantes. Mas.
1: Disawang wong ra pantes apane? Mas aku jiwit ini terus ra pantes disawang wong, eh.
0: Sing jiwit sing pek jiwit iki ojo loro-loro ngene, sing pelan sing mesra ngene lho, Mas. Kok iso cari cinta tresno?
1: Aku iki
0: wes. Jiwit aku terus ngulik gosong-gosong apa? Sama ini moto kondi tau mas?
1: Pesen jajan.
0: Pesen jajan?
1: Ya iku, pesen jajan yang tajik tak nggo bancaan jajan pasar.
0: Walah, bancaan kanggo sapa?
1: Banca sepeda motor.
0: Sampean tuku sepeda motor ana? Walah, ya syukur alhamdulillah lek ngono. Sepeda motor apa? Iku wis ana sing
1: sepeda motor metik.
0: Engko aku digonceng di sini ya mas.
1: Iya mesti.
0: Iya iya.
1: Aja jalan kunci ngarep.
0: Duh. Lah.
1: Sajane sing perlu ono apa sih? Perlune tenan sampean. Kok hari ini nek SMS sih lho modele. Mas, hari ini harus ketemu. Penting banget. Aja sampai telat jam 09.00 tet. Ono apa sih sajane?
0: Iya. Ya, siji. Aku wis kangen karo sampean, Mas.
1: Seto. Nek kangen iku saben dino ya kangen.
0: Iya iya, makane pirang-pirang dino iki kan awak dhewe gak ketemu. Jadi aku ngempet iki wis ora kuat, Mas.
1: Memang.
0: Yo. Aku ya apa to, Mas, sampean iku lho. Sampe nek kok gak seneng aku dijak omongku mesti loh. Ngomong mbek Taci iku kan ya wis to, Mas. Nek wis pesen jajan iku
1: yo wis. Cek, iku mau wis ya kabeh ya. Iku mau anu lho, apa? Bancar sepeda motor bekas tapi anyar. Ya, wis. Terus ya apa?
0: Yo, ya apa mana sama niku lho mas, temenan apa gak karo aku, serius apa enggak.
1: Wah, perkara iki ta.
0: Ya iya sih mas. Sama
1: meragukan aku tadi.
0: Aslinya ya aku gak, terus gak meragukan sampean. Nanging darani wong wedok mas.
1: Jadi Dek Rina,
0: kan wis suwe to.
1: Dek Rina wis sesambungan ambek aku Bayu sak mono wene. Iku sampai detik ini Dek Rina masih meragukan cintane Bayu.
0: Ya aku gak meragukan, cuman kan wong tuaku kan wis takok, awakmu hubunganmu karo Bayuku ya apa, Nduk? Ngono lho. Kan awak dhewe wis suwe to, Mas, hubungan mlaku wong loro koyok ngene nanging yo sampean dhewe durung ana kejelasan karo wong tuaku.
1: Ngene lho,
0: Rina. Rasa digantung lho, Mas.
1: Dek Rina. Dadi sampean wis jelas to. Nek tresnaku, cintaku iki gak iso diragukan lagi. Nek perkara sampean nuntut aku kudu nang wong tuane sampean. Oke. Mungkin pancen saiki wis sudah waktunya aku kudu ngomong nang Mas. Apa? Nanggone wong tuane sampean. Mumpung aku wis entuk sepeda motor anyar. Ya toh?
0: Nah, sampean kan wis oleh penggawean sing tepat.
1: Nah, penggawean wis tepat, sepeda motor aku ya wis duwe, masuk bekas tapi ku anyar.
2: Enak-enak nang kene. Dikok kan apa karo ibu sampean, Mbak?
1: Lho, Dik, iki?
0: Adikku ta, Mas?
1: Lho. Adik sampean ta?
0: Ngene lho, Mas.
1: Halo. Halo juga. Sampean kok gak ngomong sih ono duwe adik?
0: Sik, Mas, gak ne arep tak selasne.
1: Sopo iki?
0: Bapak iki kan yo wis omah-omah maneh karo ibu.
1: Oh, adik sambung.
0: Lah iki adikku.
1: Adik tiri ngono ta?
0: Heeh.
1: Sopo jenenge?
0: Tutik. Tutik.
2: Tutik, Mas. Lha opo sih wong aku yo iso ngenalo diriku dhewe.
1: Tutik.
0: Dek.
2: Iya, Mas. Mbak,
0: sing nyeluk kan yo aku to.
2: Sampean iku dikongkon apa karo ibu?
0: Yo, aku
2: anjing. Dikongkon apa?
0: Pancen aku
2: dikongkon nang pasar ngono lho, enak-enak nang kene. Wis kono-kono nang pasar sih.
0: Sik to. Koyoke gak seneng lek Mbak Yu iki seneng-seneng karo iki lho.
2: Sopo? Iku sopo?
0: Yo, Mas Bayu to.
2: Lah iya, iku. Oh, iku pacare sampean. Iya toh Mas Bayu, kok sampean pacaran karo mbakku?
1: Iya.
0: Kok kaya ragu toh Mas sampean ngono?
1: Iya, aku gak ragu kan aku pacare.
2: Sing temen sampean pacaran karo Mbak Yuku.
1: Aku pacare Rina, iya.
2: Pacare siapa Mas?
1: Pacare Rina. Pacare Rina, betul.
2: Jadi betul?
1: Betul sekali.
2: Mas, mbak, kok nang pasar? Ayo toh wis nang pasar, kono wis kongon ibu ket mau dinteni. Yo
0: sik toti aku cetas ketemu
2: wis tak iki
0: kangen tenan lho karo.
2: Lho tak kandano ibu lho ya sampean. Kok iso kesuwen iku lho ket mau.
0: Sing pantesan
2: tak enteni ket mau.
0: Penting aku engko mole wis nggawa
2: bala wis
0: dalane ibu.
2: Wis aja rame wis. Ayo ndang, kok tak celuk ibu lho temenan.
0: Mas.
1: Aku sedih lah wis anu kok malah apa sampean didukan ibu ya wis kono nang pasar kono dhisik.
0: Lho kok dhisik
2: kono nang pasar sampean koyo rela ngono Mas. Koyo aku
0: budal nang pasar iki koyo sampean gak.
1: Sampean mesti curiga aneh-aneh, ya toh? Mesti.
2: Yo kayak ngene iki lho Mbak Rima iku, Mas, Mas. Lho, mesti senengane kok berpikiran buruk.
0: Wis Mas ya wis lek ngono. Wis sampean ndang mule kok cobaan sepeda motor engko aku digonceng.
2: Alah cerewete sih. Wis ndang kono lho nang pasar, ndang kono nang pasar.
1: Ya wis.
0: Tuti sik to aku tanggi.
2: Wis to Mbak
0: Bayu.
2: Wis Mbak Rina.
0: Sedilu ae.
2: Gak. Wis dinten ibu kok kandhani kok.
0: Aku nang pasar sik
1: ya. Yo gak apa-apa kok SMS yo
0: nek wis. Nang mule.
1: Iya.
2: Alah SMS barang.
0: Lah arep nanggi awakmu ku.
2: Ya sak arepku to lah kok takut-takut aku.
0: Oh, dadi koyo ngono. Ya wis. Mas aku pamit sik ya.
1: Heeh. Iya. Hati-hati lo ya. Hati-hati.
0: Mas Bayu.
1: Dek Tuti iki. Dek Tuti ya?
0: Iya, Mas.
1: Salaman apa?
0: Oh, salaman sih. Oh iya. Sampean
2: temenan iku konco cidek karo mbakku.
1: Tapi tidak sebegitunya juga.
2: Berarti kalau saya Mas Bayu iki gak konco cidek ngono iku oleh ya Mas ya.
1: Maksudnya piye?
2: Kalau Tuti iku menganggap Mas Bayu iki ya gak cidek-cidek nemen karo mbakku gak apa-apa toh?
1: Yo, masalah ngene lho, Dik. Artinya nek sampean menganggap aku cidek karo Rina, iku boleh. Cuma memang status kan sebelum ada janur melengkung kan aku belum ada yang memiliki.
2: Oh ngono. Mas. Aku oleh ngomong ta?
1: Apa sih?
2: Tapi sampean aja feeling ya apa ngono ya Mas. Ya aku mek kate ngomong tok kok.
1: Ya enggak apa-apa ngomong apa.
2: Ngene lho Mas Bayu. Sakjane. Tuti iki kan ket pertama ndelok sampean.
1: Loh. Sampean wis ngerti aku.
2: Loh, aku wis seru sampean cuman ya gurung ngerti ya apa hubungane karo Mbak Yuku.
1: Berarti sampean iku
2: wis tak teropong ngono lho istilahnya tak teropong ket biyen lho.
1: Secara tidak langsung sampean wis mengamati aku ya.
2: Ya gak segitunya juga sih, Mas.
1: Oh, gak segitunya
2: cuman
1: juga.
2: Ya yeah. Ada di dalam hati.
1: Oh. Terus maksudnya?
2: Jadi ngene lho, Mas. Aku iki wis suwe kaya ono perasaan yang membuncah. Waduh, cek kaya arek enom, Mas.
1: Anjane sik enom kok.
2: Lah iya mangkane. Sing ngomong wis tuwek gak ono.
1: Gak ono.
2: Iya wis.
1: Apa dhewe kan enom kabeh.
2: Iya lah iya mangkane, Mas. Ada perasaan yang membuncah
1: dari diri saya. Wis ngene lho. Dik-dik kuwi asine ono rasa seneng ambek aku sih.
2: Ya wis, ya gampange ngono lho, Mas Bayu. Cuma sampean kan mosok cideke karo Mbak Yuku, ae wong areke koyo ngono kok. Ya nang omah iku ya males.
1: Mosok
2: ya areke betik.
1: Mosok ngono sih.
2: Hah? Loh, sampean gak ero to ya apa to? Jarene sampean iku pacare mosok gak ngerti.
1: Sik amit ngono sewu ya. Aku ndak berani menilai seseorang itu dari satu sisi saja. Cuma ngene lho. Sak ngertiku Rina itu kalem gitu.
2: Aduh, Mas.
1: Ibadahe
2: yo. Iku aku yo. Aku ambek DE, kalem-kaleman yo kaleman aku kudune.
1: Oh. Nah. Enggak. Nek sak ngertiku nek apa cara berpakaiane yo rapi yo anu.
2: Yo. Oke, sampean delok cara berpakaiane. Cara berpakaianku yo apa? Kan luwih rapi aku.
1: Ya pastilah.
2: Ayo aku, Mas.
1: Modise jelas modis sampean.
2: Lah iya mangkan. Mosok sampean gak gelem duwe pendamping iku sing modis.
1: Iya.
2: Sing dipengini arek-arek lanang.
1: Tapi yuk. Kan yang namanya pendamping itu tidak hanya sekedar dilihat dari fisik saja toh. Kan hatinya aku juga belum tahu Dek Tuti iya apa. Tenane ambek aku ya apa kan.
2: Nek tak delok-delok sampean mesti ngintil terus karo Mbak Yuku. Lah iku ya apa carane sampean mengenal aku iku lho ya apa carane?
1: Oh ngono ta. Aduh.
2: Wis ta Mas. Lek karo aku sampean pasti ayem tentrem. Aku iku penyayang Mas wong.
1: Nek tak delok secara kasat mata sih anjene sampean iku menarik Dik. Jujur. Wis ya nek dibandingno sampean apa ngadeg jejer ambek Rina gitu lho.
2: Ya aduh Mas.
1: Ya
2: banding-bandingno kok ambek Rina.
1: Ya 60-40 lah.
2: Lah iya.
1: 60-40.
2: Loh, kok 60-40?
1: Ya.
2: Rina iku mek 1/10 aku iku lho gak ono Mas.
1: Mosok 90-10, Dik?
2: Lah iya mangkane.
1: Aduh. Ya,
2: justru karena iku lho Mas Bayu.
1: Ya
2: rada
1: imbang-imbang titik lah.
2: Ora toh, Tuti iku pengen Mas Bayu iku melihat dunia ini dengan mata terbuka.
1: Iya, cuma perbandingannya mosok 90-10. Mbok 30-70.
2: Gak ono wong darah-darahe gak ono nang aku ya apa kate 60-40 gak ono.
1: Gak ono ya?
2: Gak ono Mas.
1: Aduh.
2: Wis
1: tambah
2: pokoke Rina iku tak kandhani ya Mas ya. Senengane iku dadekno aku karo bapak iku padu. Loh.
1: Oh, mosok provokasi ngono.
2: Oh iya.
1: Si.
2: Aku iku karo bapak iku mesti diprovokasi. Sing jarene aku anak bandel nang jopo koncoku iku arek geng motor trek-trekan sembarang kalir padahal aku lu gak ngono Mas.
1: Iya,
2: nek aku lu dolenanku beko.
1: Percaya aku percaya.
2: Derby.
1: Percaya.
2: Aku lembut Mas.
1: Iya. Memang tak delok senajan sampean niku ketoke anu ya. ketoke tomboy, ketoke anu tapi
2: iku
1: sebetulnya hati ini sampean iku lembut
2: ketoke. Oh ketok, iya Mas.
1: Sampean ini butuh perhatian, butuh juga sering seneng memperhatikan kan gitu ya.
2: Nggih.
1: Penyayang juga.
2: Penyayang gitu. Saya itu.
1: Sese aku nek takon, sampean kalau hewan seneng pelihara hewan apa?
2: Oh, lek. Tuti iku senengane pelihara is kabeh hewan ae lah Mas.
1: Kucing, kucing
2: kabeh.
1: Lah iya, seneng
2: aduh, kucing. Aduh, aku sisi gregeten lho sampean kudu.
1: Nek kucing
2: wis. Wis. Ya apa Mas?
1: Nek kucing itu kan aku sisi wedi. Nek kucing itu kan lembut gitu lho. Saya berarti anu penyayang gitu lho sampean.
2: Iya, Gus. Oh, ya iku. Ngono ikulah kucing,
1: ini,
2: ya, kucing.
1: Oke lah. Sampean saiki wis ngomongno sesuatu nang aku. Tapi ya nun sewu aku gak iso ngomong sing ya apa masalahnya.
2: Wis Thomas tuti enteni, sampean siapa kapan wis enteni lah.
1: Gitu ya.
2: Lek Mbak Yuku iku, lek Rina iku wis urusane awake dhewe kok mburi ae.
1: Tapi aku ndak mau loh ada pertentangan
2: gak
1: di dalam
2: keluarga. Ono koyo ngono wis Rina tak atur Mas. Beres.
1: Diatur ta.
2: Beres.
1: Ya tapi aku gak iso jawab
2: karo aku.
1: Yo, tapi aku juga iso jawab saiki.
2: Wis Thomas, ayo Thomas.
1: Sawangane aku koyo apa?
2: Masa gak gelem sih?
1: Aja gandul-gandul ya aku
2: ngene. Iyalah Mas.
1: Iya
2: pokoke. Jawab iya ayo.
1: Enggak, aja saiki rek.
2: Iya pokoke ayo.
1: Aduh.
2: Ayo.
1: Kok
2: Mas Bayu, Mas.

0: wedok luru wis gede-gede. Kok iso mai marat-marit koyok ngene, budal pelencang-pelencing. Ya apa arek loro ae ya situk klemar-klemer sing situk koyo beranjang kawat. Wis muga-muga ae aku iki kuat. Pancene perubahane drastis kok. Tuti iku biyen iku arek koyo ngono saiki tak gawa nang ngone kota. Wis pengalamane luar biasa saiki. Koncone yo akeh.
1: Loh ya.
0: Lapo nak?
2: Ibu.
0: Lapo? Wis gedhe kok sing ringik koyo ngene.
2: Ibu.
0: Loh.
2: Lapo.
0: Lapo nak? Lapo nak njaluk permen anak? Njaluk permen nak?
2: Yo gak lapo kok permen.
0: Lapo
2: njaluk jodoh.
0: He? Yo apa teko-teko nang njaluk jodoh yo apa sih?
2: Gak ngene lho,
0: Bu. Tutik kon niku mbok yo sing
2: Ibu,
0: apa?
2: Amela ibuku to?
0: Iya, kon anakku.
2: Lah iya mangkane.
0: Iya apa, Nak? Apa?
2: Iku lho, Bu. Mbak Rina iku lho, Bu.
0: Apa Rina?
2: Mbak Rina iku.
0: Apa Rina kon diapakno nang Rina? Mule-mule kok nangis.
2: Aku di sini isin.
0: Di sini isin Rina.
2: Di sini sini Rina iku.
0: Aduh, apa nak lagi isin-isin ya apa?
2: Masa ya, Bu ya?
0: Iya, iya ya apa?
2: Jarene Rina iku. Aku ku apa? Arek gak ngena sembarang kalir.
0: Rina iku lek nawakmu arek gak ngena.
2: Iya, Bu. Padahal ya, Bu ya. Ngerti ngono. Aku iku tau ketemu Rina.
0: Apa ana?
2: Aduh, Bu, wis mbok.
0: Rina apa?
2: Lanangan iku lho iso sampe koyo ngono.
0: Hah?
2: Iku duwe pacar, Bu.
0: Ya wis wajar dong arek wedok lanangku pacaran.
2: Tapi arek iku terlalu raket ngono lho, Bu. Ya apa ya aku ngomong, masa sampe rangkul-rangkulan. Sini-sini aku.
0: Sik talati, ngomong iku sing genah.
2: Ya iku, Bu.
0: Ibu iki gopeng rungokno awakmu iki. Rina iku babah pacaran pancene wis gedhe. Kon iki ojo sampe kalah ya dolek pacar dhewe lah ngono sih.
2: Loh gak ngono masalah, Ibu.
0: Apa?
2: Aku iku kan ngepeki arek iku. Ngepeki Rina to. Terus mari ngono tak kandhani genak-genak lho. Aku malah sing jarene
0: di sini-sino.
2: Yo, jarene ala kon iku ancene tuwek-tuwek gak iso duwe pacar.
0: Kurang ajar.
2: Ya dilono ngono.
0: Iya.
2: Dilono tuwek-tuwek gak iso golek pacar. Lah iya mangkane, padahal aku merono iku ya, Bu ya. Iku aku ketinggalan pacarku. Lah kok dhek ngeranggol pacarku, Bu?
0: Pacarmu dipek Rina ngono ta?
2: Iya, Bu.
0: Lalati.
2: Kok iso ngomong koyo
0: rugi ya mbek gayamu koyo beranjang kawat ngene kok iso kalah mbek Rina.
2: Lah iya mangkane, Bu.
0: Rina ngelemer-ngelemer koyo ngono.
2: Wes, talah, Bu.
0: Ayo ya ayo kon, kok iso kan lho wedi pacarmu dipek Rina?
2: Gak ngono, Bu. Tapi arek iku tibake nang jaba kono, Bu, omongane duwe legi, Bu.
0: Ya.
2: Iya.
0: Rin.
2: Ya apa?
0: Gak usah nangis.
2: Ya apa, Bu? Terusan.
0: Tut. Awakmu gak usah nangis-nangis, gak usah gopo. Serano nang ibu.
2: Iya, Bu. Pokoke Rina iku kudu ibu kandhani. Aku gak terima, pokoke aku gak terima.
0: Wes
2: nek ngomong karo bapak iku aku sing begajulan sembarang kalian wong dek.
0: Kon sedelek-elek nang ngono.
2: Iya.
0: Nang bapakmu.
2: Nang bapakku pisan.
0: Karo dhewe.
2: Karo dhewe. Kurang ajar to, Bu?
0: Meneng. Arek iku kurang ajar gak kena dijar-jar nang ngene iki.
2: Lah iya mangane wis.
0: Wis serahno aku.
2: Iya, Bu.
0: Apa jare aku kok?
2: Iya,
0: gak terima tak tuturi kok.
2: Temen ibu ya.
0: Lho, ya iya tapi awakmu ya ojo meneng ae.
2: Iya, Bu.
0: Buktekno nek pancene pacarmu ku dipek.
2: Iya, iya.
0: Ya ojo gelem kan niku pacar dipek.
2: Mangkane koyo wong gak payu ae arek iku kok.
0: Wah.
2: Iku Bu areke, Bu. Iku arek iku.
3: Bu niki. Niku saking peket niki tumbas niki wae to. Sayur asem niki ulame mujair
0: Rin
3: banteng napa to Bu kok
0: kon tak kongkon nang pasar mulai isuk sampai yang ini ku mlere nang ndi
3: mboten pundi-pundi kok kula
0: aja ngelunget-ngelunget kaya ngono jujur ngomong tekan ndi mampir nang ndi kon wong dikongkon nang pasar mulai isuk sampai sore tumana wong wedok blonjo sedina
3: nggih ngapunten Bu niku wau kula kepanggi kali Mas Bayu.
0: Bayu iku sapa?
2: Lah iku pacarku, Bu.
0: Pacarmu?
2: Pacarku.
3: Loh,
0: Rin,
3: Dik Tutik kok iso ngomong koyo ngono sih, Dik Tutik?
2: Apa to? Wong anjen pacarku kok.
3: Mas Bayu kan yo pacarku to, Dik Tutik.
2: Yo gak yo sampean iku ngrebut Mas Bayu saka aku.
3: Mboten, Bu.
2: Rin. Iya, Bu, ibu percaya sapa saiki anak ibu aku.
0: Rin, saiki kon ngaku wo. Bayu iku sapa pacare Tutik? Mbok yo ngalah kon niku, gak iso dolek wong lanang liya ta kon, he? Nek gak ngepek pacare Bayumu.
3: Bu ngapunten sing kada, Bu. Kulo kali Mas Bayu niku sampun lami. Bebarengan niku pun.
2: Sing temen ae kono jok lami.
1: Iku Bu.
2: Ngomong macare Tutik kok. Ayo kon dolok welane dhewe iku,
3: Terno. Dik, tolong, Dik.
2: Iku bohong, Bu.
3: Ojo ngelek-ngelekno aku nang iki.
2: Halah kene salah sampean iki ngene. Wis koyo ngono
1: nangis kok ngene. Nangis.
2: Bu, maleh.
1: Kon iki pancene gak kena disabar-sabar. Gregeten aku ndelok kon iki. Nanti kau kan ambek adikku sing rukun. Halah, kok malah kon kementang-mentang pacar adikmu mbok.
2: Ya wis ngono iku lek wong lami.
1: Jane sing ngisini kon iki.
4: Bu mboten ngoten critane, Bu.
2: Terus Bu, terus Bu.
1: Awangane kluwih
2: kurang ajar iku anjen Bu.
4: Ngomong Dek Tuti ngomong sono.
2: Ya itu
1: Tuti gak mungkin goro. Nek Tuti kok rek jujur kaya aku gak mungkin goro. Tuti iku di Mas pirang-pirang dino kan biar aku ke betah-betah no mbekon. Mas gak tawar aku gak betah kan anak kayak gini.
2: Mek ngomong karo bapak iku yang ngono Bu. Aku iku gregetan ya Bu, masa aku diwara ele-ele sama bapak.
1: Lah iya, kan aku jele ele sama bapakmu.
2: Iya,
1: yang ngomong sama bapakmu. Nari lagi goroi itu kan goroi.
2: Ancen nih kok.
1: Ya Bu, ya apa nih Erina diusir toko mati.
2: Ya is diusir aja lah Bu. Wong arek koyo ngono ngisini-sini
1: kuwi. Jangan ana mesti kene nyeri peti.
2: Iya,
1: peti awakmu
2: nyeri peti. Aku setuju.
4: Wis setuju. Mboten Ibu kula mboten ngapai niku Ibu.
1: Siapa?
4: Ayo niku kula.
2: Apa? Ana ngene wis tak apano? Dadi ana mana?
1: Kudunya kre,
4: banten pukul apa?
1: Banten
4: urus jengkre saya kriu meriki.
1: Kon tetep kudunya kre toka mak ini. Aku wes gak kedugong
4: kalau kon.
2: Bener iku.
1: Loh, Pak.
5: Ki mau kok ketepaan ning omah Pak.
3: Iya, Bu.
5: Aku kate budal nang luar kota saiki, Bu.
3: Sampeyan luar kota, Pak?
5: Iya. Soale teko kantor iki mau ana tugas dadak sing kudune aku dhewe sing metuhi karo bos.
3: Wala Pak, pancen iku penggaweane sampean. Mosok aku katene nglarang-larang sih, Pak. Wong aku nduk omah iki ya iso nek wangi.
5: Rina nanti iki, Ma.
3: Pak. Aku ngarep mang lak wis ngomong nek Tuti iku gak kenal. Gak tahu sapa omah, Pak.
5: Lah terus saiki arek nanti?
3: Metu mbak arek lanang.
5: Oh, metu mbak arek lanang.
3: Iyo,
2: yo ngono iku Pak.
3: Kate arek lanang iku gak siji loro Pak, ganti-ganti arek lanang.
5: Oh, akeh
3: Pak arek lanang itu. Nggih, monggo-monggo Pak.
5: Selamat sore.
6: Ini mau numpang tanya.
5: Iya.
6: Apa di sini rumahnya Pak Rina? Pak Rima atau Pak Rina?
5: Iya, saya.
6: Iya, keluarga di sini ada berapa, Pak?
5: Keluarga di sini ada 4. Saya sendiri Pak Ranu, anak saya Rina, sama Bu Indar, dan ini anak saya Tuti.
6: Oh, Tuti.
5: Iya.
6: Sebentar, Pak.
3: Rumahnya ada apa, Pak?
6: Ini Tuti ya, sesuai dengan fotonya.
3: Oh iya, ini fotonya anak saya, ini fotonya iya. Tuti ini, Pak.
6: Betul, betul, Bu. Gini, Pak. Karena anak bapak yang namanya Tuti itu ada urusan dengan kepolisian.
5: Ada persoalan apa?
6: Pada hari ini.
3: Kosok polisi itu, Bu.
6: Terpaksa saya bawa.
5: Ini ada urusan apa, Pak?
6: Ya, karena ada temannya yang sudah tertangkap. Dia termasuk jaringan narkoba.
5: Terlibat narkoba.
3: Gak mungkin, Pak. Gak mungkin bapak ini mengada-ada. Gak mungkin anak saya terlibat
2: narkoba.
5: Apa bener awakmu?
2: Bu, aku di,
5: Pak. Tersangkut dengan jaringan narkoba iki.
2: Ganti.
5: Wis saiki ngene. Kanggo mbektekno persoalan iki, percuma awakmu depan ning kene. Saiki awakmu melo bapak polisi. Loh. Iki engko diusut nang kantor polisi. Loh. Nek pancen bener-bener awakmu salah, awakmu bakal dibebas.
2: Pak, aku enggak, Pak. Tuti aja diserano nang kantor polisi to, Pak. Ya sampean kudu melani Tuti iki, Pak. Pak tolong ta, Pak.
5: Tak belani, tetep Tuti tak belani.
2: Tuti aja dikono nang kantor polisi.
7: Mohon dengan hormat, Pak.
5: Iya.
7: Ini terpaksa anak bapak saya bawa.
2: Ibu.
7: Dik, dik, dik, langsung bawa mobil.

0: sopir becak sing terkenal ya kaya aku. Sopir becak dek. Langganane ya sapirang-pirang. Saiki ana ojek online, aku ya tukang becak online. Sumbunge atase sopir motor-motor e. Iku motormu jadul oplet iku motormu iku.
1: Oh, tapi kan hasilnya lumayan.
0: Lah gak kaya becak iki aku.
1: Lah nek aku mobil iso mlaku perkara
0: bensin.
1: Ane becak opo?
0: Ya mang ngendiake.
1: Iya nek duwe.
0: Ya makane iku aku kudu hati-hati. Lah
1: nek kon biyen iku melo ngerneto aku nek wis pinter nyupira. Kon gak gelem.
0: Alah ngatasé montor-montor jadul oplet ae. Montor lak dicet sing apik, montor kok dikapur lho. Hah? Andi sapi,
1: Pak. Kan ngejak sepela pas kon.
0: Entar dhisik ngono cek rada dawa.
1: Gak iso iki.
0: Iya. Wong montor kok dikapur lah kok.
1: Wis ngene ae.
0: Sutradara ini.
1: Kon duwe-duwe apa gak? Aku lho mari nari. Kon sekisuk tak delok durung nari.
0: Durung blas e. Panjene dina iki dina.
1: Wong ngombe kopi sarapan ae durung.
0: Iya.
1: Sopir
0: apa?
1: Ya pakaiannya kayak gini, sopir
0: nah, ya tapi ya cok iling, motormu kapuran loh.
1: Kon paling ya kaos, kaos sponsor
0: tapi, ya itu. Tapi dia sih bersih aja, nyatanya penumpangnya ya ake loh. Nek ngejak balapan, bek. Masih kon motor, ayo balapan, bek. Tukang becak kayak aku. Nek iso menang aja loh, tak jungkel aku.
1: Kon itu becak loh.
0: Loh
1: aku ini mobil.
0: Alah, ayo balapan.
1: Ayo, saiki nang dalan protokol sing gedhe.
0: Ora apa ado-ado kono.
1: Tingkat tengah sawah tapi sing alus.
0: Nek aku ngejak balapan langsung liwat tengah sawah. Ayo balapan liwat tengah sawah becak ayo.
1: Eh, kon niku garu ta.
0: Panjene kon gelem balapan liwat tengah sawah.
1: Aku lho,
0: aja dangep tuang becak apa gak banter. Wong dodol bakso tak salib kon tak kandhane. Apa banyol iki padha tukang rek.
1: Ya kabeh wong bakso, tapi bakso saiki nggo sepeda motor. Ya kalah kon. Ayo ngomong.
0: Ya aku
1: nek biyen di showroom. Saiki ono sing numpak sepeda motor.
0: Becakku apa takai mesin.
1: Eh?
0: Takai mesin diesel.
1: Ono saiki.
0: Ya apa takai mesin diesel, ambek nyewakno lampu pisan. Ayo. Iso kon becak nyewakno lampu, ayo.
1: Paling becakmu wis masih nggak mesin ya?
0: Iya iya.
1: Ya paling ya diesel rombengan. Paling dilu bobrok. Ame mobilnya mesinku pas tak oboi.
0: Let's go.
1: Mesine bener body ini mobilku lawas. Tapi mesine jerone.
0: Rontok iya sih. Ada pamer jerone parah. Hah? Kau koyok motor kau cokil lo. Motor sampai peteng nih koyok ngono. Kau jenenge kuku di motor petengnya nyalip wong dodol.
1: Mbak,
0: janggelan kowe.
1: Padhe tindak pundi?
0: Kecak.
1: Napa niki mobil kula?
0: Alah, Pak,
1: di charter.
0: Nggih, tapi kapuran, Mbak. Niki becane.
1: Niku sampeyan numpak becak niki keroken sampeyan. Wong niki kasurane ndugi damen.
0: Nggih, tapi enten rawene titik wajan kok.
1: Nek pingin karo
2: mboten.
1: Teng pundi?
2: Kula temut pendam mriki yang sanggup.
1: Mong keteng niki teng motor kula. Ada tem becak kula niki. Lho enten kecowake. Lho, enten kecowake. Tumun becak
0: nggih. Nggih, tapi panjen kula ngingu panjene kok. Antri-antri penumpang.
1: Sampeyan badhe teng pundi?
2: Nggih. Nggih, kula niki bingung.
1: Lho, sampeyan nek bingung iki becokan cagak. Cek mboten sliwut-sliwut.
2: Bingung mboten.
1: Napa?
0: Niki becak
2: iki. Wes gak saking kriya. Mas.
1: Terus medal maksudnya medal dugi kriya.
2: Nggih.
1: Niku ya napa?
2: Mboten. Mboten semerep sing kula tuju niku ten pundi mboten semerep kula.
1: Samene medal dugi kriya niku minggat ngoten ta?
2: Nggih.
1: Terus mboten enten sampean jujur.
2: Nggih.
1: Tumut kula mak.
2: Kula bingung niki.
1: Kula niki sopir motor
0: tapi kapuran nggih. Tapi nek becak kula ngeten iki.
1: Aduh, kasurane damen.
0: Tapi nek boten ten damen iki cincep akan teng gegere Agus.
1: Pun. Sampean langsung mawon. enten omah cete ijo
0: nggih
1: nggih ngadep ngidul cete ijo separo kuning separo biru separo putih separo ireng itu sampean mlebu
2: aku tambah bingung kuwi
1: niku omah satu-satunya rumahnya seorang seniman sopir mobil ya seniman ya sopir mobil
0: sampean
1: aneh
0: sampean nggih menika mboten napa-napa niku nggih satu-satunya rumahnya keluarga kula ya kula lak saoma kali sopir niku
2: oh derek to
0: mboten nggih kula niki
1: kula napa kula duwe dulur ngoten niku wis padha saomah ngoten mawon
2: derek nang iku mboten mirip ngoten
1: kuning
0: nggih
1: kaitane mang yo apa sih kuning sih apa-apa aku kok lali lho omah e
0: kakean cet kon dari male lali kon
2: ijo
1: ijo kuning nggih to putih ireng biru niku omah
2: kaya warna-warni nggih
1: ngadep ngidul
0: pun nek biru putih kuning ijo yen kula nggih pancen dadi situ
2: ngoten ngoten lah kula mriku ki
1: ambaan sampean ngomong kula calone kuprit
0: sampean ngomong mawon kula calone momon
1: badhe gak dimoni
0: tapi becak ing setorane lancar
1: aku ya gak setor oplet-opletku dhewe motor-motorku dhewe lapo sik setor
0: nah tapi aku masih becak kok tumen aku ate gandol paling gak setor rong wulan ngene iku lan tapi bendino lancar
1: gak setor rong wulan nipu kon jaman boleh nggih nggih nek enten tiyang sing teng lebet niku sampean ngomong kula calone cak kuprit
2: dereke niku
1: nggih
0: aja lali
1: niki niki niki sampean mlaku mawon nggih kan ide
2: nggih
1: sampean nek ngelak niki niki sopir durung narik kon gak duwe-duwe durung narik
0: masih kula dereng narik jarengan kula kata niki niki niki kangge sampean nggih sampean nek ditakoni pun ngomong macam-macam lho
2: nggih
0: niki calon bojone momon sing tegas koten pun kate calone Agus salah mboten tegas
1: sampean ngomong calone Cak Agus Kuprit sopir motor
0: kon ngomong koyo ngono aku tak iya ya aku tak iya ya calone bojone momon
1: ka ono mul kadir kon ono mul ya dero aku tak iya ya ya,
0: sampean ngene
1: kok. Pun.
2: Nggih, matur nuwun, monggo.
1: Namine sih.
2: Florina.
0: Florina. Biyen nang cleaning service.
1: Rina.
2: Mboten.
1: Sampean Rina. Ngomong karo sing ana njero omah. Calone Cak Agus Kuprit.
2: Cak Agus Kuprit.
1: Tak blonjono ukurane sampean klambine. Tukang becak gak iso nukono klambi ngono. Paling kok ya santiu, saten ngono iku.
0: Rombengan tuku nang Budi aku.
1: O M. M roke. Wis, saya tak kilangan. Sip. Pun, ngomong.
2: Iki sampun.
1: Nggih.
2: Mriko riyen.
0: Jalan ya.
2: Nggih.
0: Nek aku sepupu, ngomong nggih. Nek aku wong jowo, tanggoku kabeh cek umum aku. Calon bojone.
1: Gak duwe tanggo.
0: Gak duwe pancen omah situ iku kadang-kadang dipindah karo gitu omah iku.
1: Gak duwe tanggo, aku duwe tanggo. Wes Rina, cepet.
2: Nggih,
0: monggo. Kan yo arek iki yo.
1: Tak belanjakno kanggo awakmu. Eh, ayo numpak becak motorku cek parkir kene. Kon njaluk ongkos piro nang mall? Iki lho. Piro nang mall? Aku kate mblonjono rok klambine arek iki,
0: Mas. Mas aku yo kate mblanjakno.
1: Lho, kon nek labote duwe.
0: Iya.
1: Aku moten. Mobil tak parkir kene.
0: Bisa kon bayar? Bisa nukono oleh lari
1: iya lho
0: iya
1: tak bayar kon
0: Bunga lah aku tak mau dun
1: kon
0: jokon becaku
1: piro nang mall
0: 5,000
1: 35,000
0: ojo sombong-sombong kon teko jok menghitung jajan piro jajan duwi kabeh kok atas jembancai sepeda teyeng kok
1: wes
0: iya iya

0: apa? PT iku prosoku dino iki wis ngendok, iku wis 6. Lah kok karek sitok iku lho nandi sing 5 ndoke PT iki lho. Wah, iki nek gak tawar ae gak ana. Aku sajane ngono dadi bojone cak tawar iku ngenes aku. Wis, rasane iku kaya urip iki foto sasa aku. Kok apa sampean iku?
1: Tekan semangka iki. Semangka iki ben petang apa?
0: Semangka apa? Wong iku lho semangka-semangkaan ngono kok.
1: Lah jalan momon wingi.
0: Halah wong semangka lho bosok separo. Gak koyo Agus ae penggaweane sopir. Teko yo.
1: Apa?
0: Dioleno sego kerdusan.
1: Mambu.
0: Sego bebek.
1: Kok niku kok iso iku ponakanmu kon jok-jokno sopir. Masih ponak aku momen becak ya mbek konco gati.
0: Kasih sopir becak ae kok.
1: Iya.
0: Paling-paling oleh.
1: Iki konco jalane duku.
0: Ala duku apa? Duku gak ono sing legi blas cuwilik-cilik. Kecut kabeh. Aku mari mangan maku kumat kalian.
1: Lha iki kok ponakmu oleh sego bungkusan kok karen-kareni wong. Endas kok kari separo iki nek apa ya?
0: Lho, endas kari separo kok gak kareni.
1: Lha pecek ndas separo iki ya apa iku?
0: Lho iku mari tak pangan.
1: Ngono ae.
0: Kan separo mumani peno.
1: Aku kon kaya karen-karen mutok ae.
0: Gak kaya ponakku ae ganteng. Cekelane mobil.
1: Wari-wari.
0: Ponakan peno.
1: Bendenge kuntusan ponakanmu iku.
0: Wis elek ndek, becak.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, iki lho ponakanku. Halo, Mek. Waduh, gak kaya ponakku ae.
2: Kanggo bebek kesenengane, sego bebek.
0: Waduh, iya wis iki.
1: Ya iki dadi separo iki.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro, ponakku men. Ya apa kon iki kono semangka kok bocok iki. Kon iki bebek.
2: Iki kok gak tau ku semangka bosoke kok.
1: Kon iki ya apa?
0: Bener aku lanse.
2: Tak lu apa?
0: Tak ditokno semangka iku.
2: Kon iki ya. Tapi iki digawa nopo? Sego bebek.
1: Iya.
2: Iki lho. Gedean iki ya saka bebek, Gon.
1: Iki bebek apa, Mang?
2: Loh bukan ta.
1: Loh,
0: iya. Bebek-bebek iki
2: lho Pak. Tutu.
0: Apa?
2: Pernah butuh saka bebek.
1: Iya.
2: Mangane tak gawe dedek iki, ngono lho.
0: Nah,
1: iya apa sih, Gon?
2: Iya. Pernah apa sih? Sego bebek.
1: Sego bebek.
2: Segone bebek iku apa?
1: Dipangan
2: bebek. Lah dedek iki.
0: Wis iku pangan iki lho ponakanmu.
1: Putri kok iki.
2: Oh. Oh, jantaran kesarangan.
0: Oke.
2: Alah teko Madiun lembut. Lah wong
1: apa?
2: Apa oplet kapurane sumbung setengah mati, yo.
0: Oleh
2: charteran 4,5 juta, nggih. Oh, sudah PP.
1: Dang niku lak kayu aku niku.
2: Oke. Sip. Nggih, sampean terus no nyorong ping 16.
1: Wis 16 mogokan.
2: DP dulu toh, Pak? Iya, DP. 1,5 aja enggak masalah.
1: Nggih. Apa DP? DP ya dinas
2: perwira. Kang ngerti. Aman
1: man, tenang aja. Aku oleh charteran lho. Ponaku lho.
2: Dan. Oh, bisa.
1: Iya.
2: Bisa
1: charteran. Becakmu di charteran.
2: 5 juta bisa ya.
1: Nang ndi ku, Mon?
2: Banten. Wong iku ambek ujar.
1: Ujar ya bener gak apa-apa.
2: Kon iso sih mateni kabeh ngene. Enggak tak pateni tak keplek-keplek. Maleleng bakar tolo aku. Lutin patenan rutin.
1: Kon iku HP kok iso.
2: HP gak iso kok iso. Tumun mateni HP dikeplek-keplek.
1: Wingi tuku pulsa yo entek pulsa e.
2: Lho. Eh, ono SMS.
1: SMS.
2: Ojo. SMS. Paman yang padha ujuke.
0: Anakane mbek pamane padha ae.
1: Ben sapa le?
2: Iya. Ya wis kono, aja nduk ngarepe lawang ae. Ya wis kono. Sing jenenge SMS.
1: Iya.
2: Iku ya diwaca kok.
1: Lah kok kon jawab omongan iki lho.
2: Rungokno lho. Cek SMS iki.
1: Delon ta.
2: Ora percaya.
1: Iya.
2: Kan tak rungokno.
1: Kon nek tuku pulsa iku, ndekek mati-ati.
2: Iya.
1: Tuku pulsa tuku 20.000 ya. Penuh dijeke salam tek ngene utah lho. Tak kabeh.
0: Ponakane mbek
2: Nah, no. Si ono Didi lho tak balekno.
1: Balekno. Ya wis, balekno.
2: Iya, Yang.
0: Alah. Kemungguan.
2: Iya, ya.
1: Mbon aku kok.
2: Iya. Iya, janjian harus ditepati ya. Al Pak itu dainen ya.
1: Eh?
2: Janji sama dengan utang.
1: Iya, bener.
0: Niku aku.
1: Lah, aku la opo kok niru.
2: Lah nek niru awakmu berarti aku tak iya ya.
1: Eh, kon aduh-aduh saya mangan.
2: Iya, ya.
1: Keringetmu koyo ngene.
2: Iku sego bebek.

0: kae kon gak melungsungi kulite kapi. Yo, ayo wae tengah mang, api mang.
1: Ayo, kon tak goblok yo nak. Ojo kuatir.
0: Sopir atase koyo nanti sopir kene mang. Yo, gak wae.
2: Gus, pangan Gus wis tak siapi ku mang.
1: Ben ngono kok.
2: Yo iku ponakanku, glembosi.
1: Glembosi apa?
2: Kaya yuyu glembosi lho.
1: Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Sopo iki?
3: Kula Rina.
2: Oh, nak Rina.
3: Nggih, lho. Niki leres niki ta menapa dalan mawar ta?
2: Oh, nggih, dalan mawar. Mumpet iki bener iki dalan mawar kok.
1: Melati.
2: Ojo. Melati ku sebelah e iki mawar.
1: Awak niki kenal.
2: Wis ojo men ojo melok-melok iki wong wedok.
1: Wong biasa wong lanang kae ngomong-ngomong ngene.
3: Ya sewu, Bu.
2: Nggih, nak.
3: Leres griyane. Mas Agus,
2: kuwi nggih. Nggih, leres niki. Ponakanku, ayu nene kenalane.
1: Ya nek gak nagih ngono ta.
2: Aja kok
1: bangga kok ponakanmu kenalan ayu gak?
2: Gus, cekelane oplet, kenalane arek wedok ayu sampean sak sinten nak, sinten mau?
3: Rina.
2: Oh, Rina.
3: Mas Agus.
2: Lho, pacare.
1: Oh iya. Sampean griyane pundi?
3: Kula griyane Kediri.
1: Loh, kok sempet mriki?
3: Lah kula bingung niki wau.
2: Lho nek bingung sampean gecok anak nek bingung.
1: Wong iki anjir gak tekes kok cok ngomong-ngomong. Lah takonane.
2: Takonane.
1: Sampean perlu napa niki?
3: Kula perlu nih ketemu Mas Momon.
1: Sinten?
3: Mas Momon.
1: Ponak aku digoyo arek kaya ngene iki lho. Konro ah.
2: Halah. Nagih utang iki, nagih utang.
1: Sinten perlu napa kali ponakan kula?
3: Kula niki janjian kali Mas Momon.
1: Karo Momon? Janjian apa, Nak?
3: Janjian pengen medal.
2: Halah,
1: iki katara. Kok ngata-ngata karo Momon aku. Momon dijak metu lho. Mesti.
2: Dijak metu numpak becak keliling.
1: Sampeyan rupo gaweane anakku.
3: Semerep.
1: Napa?
3: Becak.
1: Hebat. Gak ono wong hebat nek gak ponak aku. Becak.
2: Lho. Super becak hebat. Padane pilot.
1: Pokoknya kan aku bangga. Nek anjene sampean kepingin ketemu ponakanku, engko tak temokno. Mene sampean tak lamar.
3: Nggih.
1: Seneng temen ah?
3: Oleh Mas Momon, nggih.
1: Rungokno. Rungokno iki lho. Arek wis seneng temen ambek Momon.
2: Minggir. Tak takonani. Sampean iki goleki Agus napa goleki Momon?
3: Madhasi Mas Agus kuprit. Perlune nggih jenenge medal.
2: Heh?
1: Kamu kok mencari-mencari apa ini?
2: Kok golek ya? Bisa ini golek Momon.
1: Ya gara-gara kontok aja.
2: Gara-gara penuh.
1: Ya pokoknya mangkani uang nih. Uang lanang itu juga kalau gak kenalan.
2: Ini kira daya yang wedok. Urusannya mbak uang wedok.
1: Uang lanang itu rumah tangga. Kepala rumah tangga. Kok ini uang wedok?
2: Masih uang wedok yang ngono.
1: Kok ini juga kalau lu biar ngeyak. Kok ini kan gak kok ngana ngomong gizi aku presiden rumah tangga. Apa kali ini? Kenapa gak ini apa?
3: Mas Momon.
1: Mentah.
3: Gak.
1: Gak apa-apa
2: ini budek. Budek dewe.
1: Gak sekandang ini wong ngana ngomong. Pakan ini.
2: Sama madasi sinten nah.
3: Sama madasi Mas Agus Kuprit bu.
2: Agus Kuprit yang digoleki.
1: Iya.
2: Kenapa?
1: Tak omongin. Gak bayang elek. Sawat ngono lho. Kok iso malah mali iki lho.
2: Aja mangkelan.
1: Mangkelan opo
2: iki? Iki golek ponakanku iki. Golek ponakanku, golek Agus Kuprit. Apa? Apa? Tole-tole apa? Dalem tak tonyo kene peno.
1: Heh? Nang jarek.
2: Lah kaya lho kono.
1: Ya gara-gara kontok arek
2: iki. Ya gara-gara peno.
1: Ya kon iku.
2: Gara-gara peno.
1: Buang iki digenani iki sing genah kon kok mare untung ya.
2: Apa lho golek Agus Kuprit?
1: Golek apa?
2: Golek Agus Kuprit.
1: Kancane kon iki.
0: Remene
1: singgri ya kon.
2: Aja melok-melok.
1: Kon koyo
2: melok-melok bebek mbek pangan iki.
0: Ono apa iki Mang Bek?
2: Ono arek wedok teko.
0: Terus
2: goleki Agus Kuprit.
0: Jenenge Rina.
2: Iya.
0: Lah iki saiki nang ndi?
2: Saiki bocol nang ndi iki Mang arek?
0: Sampeyan dadi arek iki Mang ocol.
1: Arek.
0: Sene-sene. Sampeyan dadi wong tuwek goblok melok. Iku mono calon bojoku, Bek.
1: Apa
0: bener? Nang ndi Rina?
1: Heh?
0: Nang ndi Rina?
1: Bu.
0: Iku ngono calon nih uang luruh ya, aku cak iya ya.
2: Kok bisa iku loh?

0: Mah.
1: Iya, Pak.
0: Ternyata anak kita memalukan.
1: Kenapa, Pak?
0: Dulu sudah ranking 10, sekarang justru melorot jadi ranking 2 itu gimana maksudnya?

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan kami hadirkan Gending-gending Jawa. Semoga di malam hari ini Anda tetap terhibur dengan adanya gending-gending dari Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

KBRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program H1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Perger. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Pelgar dan pemirsa, untuk kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi menghadirkan beliau narasumber kita di Mutiara Pagi. Beliau Bapak Kyai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam, yang di kesempatan kali ini kami sudah hadir atau beliau sudah hadir di studio kami Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Bersama-sama untuk pagi hari ini kita sapa beliau. Assalamualaikum, Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Kyai?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, alhamdulillah syukur. Dan pagi hari ini untuk topik Mutiara Pagi, pendengar, adalah usaha agar rezeki tetap berkah. Dan bagaimana keberkahan itu bisa terus kita capai, dan keberkahan itu benar-benar membawa keberkahan hidup. Akan kita dengarkan bersama pemaparan beliau, narasumber kita Bapak Kyai Haji Pujianto MHI. Silakan, Kyai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ulatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita jadi orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, yang akhirnya selamat dunia maupun selamat akhirat nanti. Rahmat salam mudah-mudahan tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar setia dimanapun Anda berada, setiap manusia, setiap kita yang hidup mencari rezeki, inginnya adalah rezeki yang barokah, yang berkah. Orang mengatakan yang banyak rezekinya, namun kadang-kadang lupa berkahnya. Nah, apa penyebab rezeki itu tidak berkah bagi kita? Jadi ada beberapa hal. Mengapa hari ini saya angkat tentang ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita nanti. Pendengar setia dimanapun Anda berada, ketika kita berjalan di muka bumi ini, agar rezeki ini berkah, agar rezeki ini berkah, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, janganlah berpaling kepada Allah. Berarti satu, kita harus tetap beribadah kepada Allah agar rezeki itu berkah. Karena berkahnya rezeki itu bukan karena banyaknya uang dan lain sebagainya. Mungkin kehidupan jadi tentram karena rezeki itu tidak cukup hanya uang, hanya harta benda, namun termasuk kesehatan, itu adalah juga rezeki. Yang kedua, jangan melakukan dosa. Dosa itu banyak. Kita berani kepada orang tua, akhirnya orang tua diam. Ketika orang tua itu sudah diam, tidak menegur anak-anaknya karena mungkin sakit hati dan pikirannya, padahal hanya cukup diam, itu menjadikan sempit dalam rezeki kita. Maka bagi pendengar yang ada dimanapun berada, kalau kita merasakan sesak dalam hal rezeki itu, kurang barokah dalam rezeki itu, mungkin banyak dosa-dosa kita kepada orang tua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua kita masih, kita datang anjang sana, mohon maaf. Lalu bagaimana ketika orang tua sudah tidak ada? Cara otomatis kita selalu mendoakan dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dilakukan. Lalu masih ada satu yang harus dilakukan, yaitu sedekah atau melanjutkan silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita. Jadi biar bahagia, karena apapun yang terjadi, kita itu dulu adalah juga dibesarkan oleh orang tua kita. Yang ketiga, rezeki tidak menjadi berkah karena kita itu kurang bersyukur. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kurang bersyukur. Orang itu kalau kurang bersyukur, hidupnya akhirnya bisa-bisa jadi ngawur. Karena apa? Semuanya ingin. Semuanya yang di dunia ini ingin dimiliki. Ketika banyak orang yang begitu membabi buta, seperti korupsi itu orang yang membabi buta, kalau kita ingat, apalah yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Maka ingat, bagi kita yang orang-orang yang kecil, yang bekerja dan sebagainya, ketika kita berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki, untuk apa? Agar kita nanti bisa sedekah, agar kita bisa kuat untuk melaksanakan ibadah, karena kita butuh makan dan lain sebagainya. Nah, berarti perjalanan kita bekerja untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita. Lalu yang keempatnya, benar kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah, namun juga masih menjalankan maksiat, maka tinggalkan maksiat itu agar kita betul-betul rezeki itu jadinya berkah. Nah, sebabnya apa? Kita tahulah, banyak orang yang itu sudah sholat, sudah puasa, namun maksiatnya masih. Nah, ketika maksiatnya itu masih, ini nanti akan mengurangi dari keberkahan daripada rezeki kita semuanya. Kita lihat di kanan kiri kita, mereka juga sholat. Ternyata setelah duduk-duduk ngerasani wong. Ketika kita sudah sholat, kita jadi pegawai atau jadi pekerja apapun, masih korupsi. Nah, hal sedemikian inilah yang menyebabkan sempitnya rezeki kita. Ingat, rezeki bukan hanya uang saja, bukan hanya harta benda saja, namun ketentraman dalam kehidupan dan dalam rumah tangga itu adalah juga rezeki. Kesehatan itu adalah juga rezeki. Mungkin itu yang baru kami sampaikan sedikit. Mungkin kalau nanti ada tambahan, masih ada beberapa hal mengapa rezeki kita tidak berkah, nah itu nanti kita sampaikan nanti.
1: Baik, sudah panjang pemaparan beliau narasumber kita, pendengar. Untuk itu Anda yang ingin bergabung kembali, kami buka segmen tanya jawab di telepon kami 0351459198 WhatsApp kami di 0811-366-9907. Telepon WhatsApp juga kami persilahkan pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi, selamat bergabung di Mutiara Pagi Pro 1 dari Madiun dengan topik apa penyebab rezeki tidak berkah bagi atau usaha agar rezeki tetap berkah bagi kita. Tadi kami mencatat ada 4 hal. Yang pertama, jangan berpaling dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan melakukan dosa. Yang ketiga, kita kurang bersyukur. Dan yang keempat, ini tadi disampaikan bahwa kita masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hal yang menyebabkan berkurangnya rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Anda yang bergabung di 459198 WhatsApp 0811-366-9907, kami tunggu untuk di pagi hari ini bergabung di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun juga silakan. Ini kami awali dari WhatsApp di pagi hari ini. Oh, tapi sebelumnya ada yang masuk dulu di telepon. Kita coba terima nggih, Mbak Yeni. Untuk pagi hari ini. Baik, assalamualaikum. Ada Ibu Sri di Jogorogo Ngawi.
3: Waalaikumsalam, Mas Miftah.
1: Nggih, selamat pagi Ibu Sri.
3: Ya, selamat pagi.
1: Nggih, sehat nggih, Bu?
3: Assalamualaikum Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,
1: silakan Bu Sri pertanyaannya.
3: Ngeten Pak Ustaz Puji.
2: Nggih.
3: Kalau mbek anjenengan wau ngendikan mungkin banyak salah kepada orang tua.
2: Nggih.
3: Lah, waktu dulu saya umur saya sekarang udah 58 Pak Ustaz.
2: Nggih.
3: Waktu itu ekonomi saya kan belum bisa menyenangkan orang tua.
2: Nah,
3: sekarang orang tua saya sudah meninggal. Yang saya lakukan apapun itu, waktu sholat apa, saya meminta kepada Allah sebagian untuk diberikan kepada orang tua saya. Itu salah atau benar Pak Ustadz? Mohon bimbingannya. Dan apakah mengurangi pahala dari saya itu? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf bila ada kesalahan Ustadz Mas Mita.
1: Ibu Sri.
2: Alhamdulillah Ibu. Jadi ketika kita itu beribadah, memang kita itu berdoa jangan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, utamanya kepada orang tua. Karena apa? Ketika kita doa kepada orang tua, doa baik kepada orang tua, maka itu insya Allah akan datang ke sana dan tidak mengurangi akan pahala kepada kita, gitu loh. Jadi tidak akan mengurangi. Maka seperti kita tadi yang saya sampaikan, jangan memutus tali persaudaraan silaturahmi kepada teman-teman bapak atau ibu kita yang sudah meninggal. Itu kan termasuk perbuatan di mana ada pahalanya, yang pahalanya itu nanti pun orang tua akan merasakan. Mereka itu tahu akan perbuatan kita. Lalu ketika kita berdoa juga begitu. Maka di Al-Quran pun disampaikan kepada kita kan firman Allah, Rabbana ighfir lana wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, itu karena apa yang harus kita perbuat? Mau memberi kopi, beliaunya sudah tidak bisa ngopi.
1: Iya.
2: Kan gitu. Mau dibelikan minyak, ya sudah tidak goreng-goreng. Satu-satunya hanya mendoakan. Nah, kan itu tadi, mendoakan. Dan doa itu tidak mengurangi pahala kepada kita. Yang berdoa.
1: Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi juga bisa baca Quran dan sedekah gitu, bisa kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal kan, Kang Bayi.
2: Iya, dan itu tidak mengurangi pahalanya kepada kita.
1: Baik. Untuk yang kembali bergabung, tadi sempat ada yang masuk di telepon WhatsApp, masih kami tunggu. Dan ini ada Bapak Abdullah di Ponorogo mau bertanya, apa saja syarat dan rukun ikhtiar dan berdoa itu? Terima kasih.
2: Ketika kita berikhtiar, berarti ya berusaha betul. Yang pertama, usahakan kita itu tetap qanaah. Nah, qanaah ini yang rada sulit. Itu. Lalu ketika kita mau berangkat berdoa, ketika kita itu berdoa kepada Allah, sebelum berdoa satu, mohonlah ampun lebih dahulu.
1: Ya, beristighfar.
2: Beristighfar. Yang kedua, bacalah sholawat. Sholawat itu juga mudahnya yang kita tangkap itu begini. Ketika kita itu membaca sholawat, mendoakan Rasulullah, itu terima kasih. Di antaranya kan terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan firman-firman Allah kepada kita semuanya. Jadi menyampaikan firman-firman Allah kepada kita semuanya. Lalu mengapa kepada para waliullah, kepada para ulama kita doakan? Seandainya tidak ada beliau-beliaunya, kita kan tidak bisa apa-apa. Maka terima kasihnya kita untuk mendoakan. Sama dengan orang ketika diberi, akhirnya memberi, mendoakan, saling mendoakan, dan terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Nah, itu. Lalu yang ketiganya, ketika kita berangkat berusaha, betul-betul suatu keikhlasan kita itu mencari sesuatu, berikhtiar itu. Maka mengapa ketika kita mau berangkat kerja, doanya cukup mudah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Mengapa itu? Karena kita itu hanya mencari suatu rezeki yang menentukan hanya Allah. Jadi sebelum kita itu berikhtiar, kita sudah tawakal kepada Allah. Namun kebanyakan orang mengatakan tawakal itu di akhir setelah tidak dapat kita tawakal, kan gitu, enggak. Jadi artinya kita itu tetap berusaha keras, namun apa nanti yang kita dapat, maka kita terima kasih apa yang kita dapatkan itu. Jadi tetap bersyukur. Nah, kan biasanya orang itu terakhir subuhnya tawakal, kan gitu. Maka di awalnya sudah tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, terus la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Apa yang kita dapat nanti? Lah itu nanti akan timbul suatu qanaah.
1: Baik.
2: Maka yang terakhir, etos kerja juga dipikirkan. Ya. Mungkin di antaranya itu, karena banyak nanti enggak cukup.
1: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa ini, Bapak?
4: Gini, dengan Pak Darmin, Pak Ustadz dari Ngawi.
1: Pak Darmin di Ngawi, semoga. Pak Darmin.
4: Begini, kami mau menanyakan yang sesuai tema ini, Pak Ustadz. Ini kan, ngaten Pak Ustadz, dulu waktu saya masih usia sekitar 9 atau 10 tahun, sudah ditinggal orang tua saya, laki-laki ya Pak Ustadz. Terus ini masih ada orang tua saya yang perempuan
2: ya,
4: tapi beliaunya lagi sakit-sakitan gitu. Sementara kami tinggalnya pun berjauhan, dan orang tua perempuan saya itu dirawat oleh kakak saya, Pak Ustadz. Terus untuk saya mengirim doa ataupun mengirim pokoknya intinya mengirim doa lah gitu, kepada orang tua almarhum, orang tua yang laki-laki yang sudah almarhum, dengan yang masih hidup itu, apabila dijadikan satu itu bagaimana tata caranya, Pak Ustadz? Terus nggih ngaten, untuk ya mungkin kehidupan kami juga pas-pasan juga nggih, untuk memberi nafkah orang tua yang berjauhan itu pun istilahnya agak sedikit jarang, ngaten Pak Ustadz. Ini terus cara saya untuk mohonkan ampun orang tua saya yang sudah meninggal ataupun yang masih sekarang hidup ini, apakah bisa dijadikan satu dengan yang sudah meninggal tadi, Pak Ustadz, ngaten. Terus untuk tata caranya tersebut itu bagaimana, ngaten Pak Ustadz? Matur suwun Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Darmin di Ngawi.
2: Ada kekurangan, ada kelebihan. Dalam hal ketika orang tua kita itu sudah tidak ada, kelebihan kita, kita tidak bisa menambah, akan tambah dosa, karena tidak pernah membentak dan lain sebagainya. Kalau masih ada mungkin bisa mengatakan ah dan lain sebagainya, padahal itu tidak bisa, tidak boleh. Lalu kekurangan yang banyak, hilangnya silaturahmi pada mereka. Bahkan bisa nanti semakin lama hilangnya persaudaraan kepada kita. Dan yang paling besar adalah hilangnya tambahan pahala kepada kita kalau orang tua sudah tidak ada. Karena apa? Ketika orang tua sudah masih ada, kita bisa silaturahmi, menambahkan pahala. Ketika kita silaturahmi, temu dengan saudara-saudara kita. Nah, ketika sudah tidak ada, apalagi yang sudah tua merasakan aku yang paling tua, moh ronom. Itu yang perlu difikirkan. Lalu, apakah bisa dijadikan satu untuk doa? Bisa. Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara walijatina waljadatina ila akhirih. Jadi setiap selesai sholat kita doakan dengan robbi fili wali walidayya, kan sudah menyangkut dua orang, kedua orang tua saya. Kan sudah. Entah itu sudah meninggal atau masih hidup, berarti doanya kan itu. Yeah. Rabbana fil lana wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, kan gitu. Okay. Nah, itu didoakan setiap ketika selesai sholat. Yeah. Nah, terus kelebihan bagi yang masih hidup gimana? Maka entah jarang entah gimana, usahakan untuk komunikasi. Paling tidak sekarang kan gampang tapi komunikasi. Iya. Dari rumah sambil tidur ya kan bisa. Terus pun tibu kabaripun kula dereng saged
1: sowan.
2: Kan ngoten-ngoten. Seperti hal-hal semacam itu kadang-kadang kita lupakan. Masih cinta HP daripada orang tua. HP ini entek seperti ini, HP saya enggak bisa, entah ini wifi ini atau gimana enggak bisa. Nah, itu bingung kadang-kadang, yeah. Gak bisa ke sana, gak bisa kemari kan gitu. Mm-hmm. Tapi mengapa ketika kita putus kepada orang tua kok enggak bingung? Yeah. Nah, okay. Itulah. Sebab saya sekarang itu juga merasakan, yeah. Sangat-sangat merasakan. Saya pulang ke Baron Nganjuk sana jarang. Karena apa? Merasa orang tua sudah enggak ada. Okay. Ketika itu kita masih ada alasan. Kalau sekarang enggak ada alasan. Padahal masih ada saudara-saudara yang harus silaturahmi.
1: Okay. Ada yang kembali bergabung nih, ya? Okay. Okay, kita terima di 459198. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Nggih, okay, kali Bu Sinten?
5: Bu Samiran, Mas.
1: Oh, nggih, Bu Samiran. Sehat nggih, Bu?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih, monggo Bu Samiran.
5: Nggih, salam

0: wabarakatuh.
1: Jadi karena memang ada syariat dzikir fidyah itu boleh untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, dan bagaimana ini kaifiyah atau tata caranya dzikir fidyah untuk diri sendiri, niatnya bagaimana, dan menyicilnya itu bagaimana, monggo ya.
0: Yang pertama tadi katanya sering lupa dalam hal sholat,
1: bacaan sholat. Karena usia.
0: Maka jalan utamanya adalah berjamaah. Jadi ada sebuah cerita sedikit ini. Ada seseorang yang bermimpi ada teman-teman itu naik kuda, lari semua. Terus dia juga naik kuda. Tapi tidak bisa sampai pada teman-teman rombongan itu tadi. Akhirnya, mengapa kok saya tidak bisa sampai kepada teman? Kok saya ketinggalan? Ada jawaban, kamu tadi tidak berjamaah. Jadi begini, seseorang itu sangat aktif berjamaah. Suatu saat, mungkin terlalu payah, setelah maghrib itu ketiduran. Akhirnya sholatnya Isya tidak berjamaah. Lalu beliau ingat bahwa sholat sendiri dengan jamaah itu pahalanya kalau berjamaah sampai 27. Akhirnya dia sholat Isya-nya sampai 27. Maunya biar sama. Jadi 1 kali 27 kan 27 akhirnya dapatnya. Nah, setelah itu beliau bermimpi itu. Jadi tidak bisa dihitung secara matematika, nanti kalau jamaahnya dapat 27, kita sholat isaknya 27. Tidak begitu, gitu loh. Nah, maka jadi itu tadi, kalau kita kembalikan kepada ibu tadi, berarti ketika kita itu sering lupa, lupa itu akan dimaafkan oleh Allah, dan kita kurang bacaan pun dimaafkan oleh Allah. Nah, ketika kita berjamaah. Lalu yang kedua, kalau masalah zikir fidyah itu mestinya kita harus jalan dulu, mencari guru dulu, mencari guru, akhirnya nanti nasabnya itu bersambung, nasab keguruannya, jadi ikut torekoh itu sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali torekoh itu. Nah, ketika torekah itu amalannya diantaranya adalah zikir. Zikir fidyah itu adalah amalan orang-orang yang torekah, karena mencari jalan menuju ke Allah sudah meninggalkan dunia. Lalu apa yang disampaikan? Ada beberapa hal. Diantaranya, ini mana banyak. Mungkin zikir setiap harinya itu adalah 1000 kali. Atau 10.000 setiap hari, 1 hari semalam. Nah, itu dari guru itu diajarkan begitu. Ada yang zikir fidyah itu adalah karena akbar itu baca surat Al-Ikhlas. Setiap sehari semalam harus membaca 250 umpamanya begitu.
1: Fidyah kubro.
0: Atau setiap harinya setiap selesai sholat itu kita baca zikir fidyah itu 40 kali. Setiap selesai sholat baca surat Al-Ikhlas. Nah, tergantung mereka kepanjenengan ikut torekoh itu yang mana, karena banyak torekoh itu. Betul. Tapi kalau yang paling banyak di daerah Madiun kan Naksabandiyah. Ada yang Satariyah,
1: Wahidiyah,
0: Sanusiyah,
1: Sadiliyah.
0: Sih banyak kan ya. Betul. Nah, itu nanti gitu sana, terus akhirnya panjenengan ada amalan, jadi saya harus zikir sehari semalam itu selalu zikir. Karena ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Jadi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang padha iman kabeh udzkur dzikira sira kabeh katsiron kang akeh. Itu caranya nyicil. Memang fidyah itu harusnya dirinya sendiri. Aja sok enek mati difidyahi ya penak men. Jadi memang dirinya itu. Gampangane matur begini, Bu. Antara kunci karo gembok ya kudu padha. Nek gak padha ya ora kena diunek. Nah, ya kan gitu loh.
1: Enggak sambung. Yang satu ada sinyal, yang satu tidak ada sinyal.
0: Iya.
1: Yang jelas untuk mengikuti tarikoh ini dianjurkan untuk yang muktabaroh,
0: gitu. Iya.
1: Yang di

0: yang sah, yang tentunya ada legalitas yang diakui.
1: Iya.
0: Okay. Baik, dan sebelum kita jeda, ini ada satu penelpon, Ibu Tika, ini kita terima. Assalamualaikum Ibu Tika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Miftah.
0: Sehat Bu Tika nggih?
2: Nggih, sami nggih sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih. Assalamualaikum Mbah Nyai. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Puji.
1: Okay. Alhamdulillah.
2: Nggih. Alhamdulillah Pak Puji.
1: Nggih.
2: Tadi Pak Puji itu memaparkan kalau masalah mimpi-mimpi itu ya Pak Puji.
1: Nggih.
2: Itu misalnya ada seseorang itu memimpikan orang tua, misalnya begini. Itu misalnya kalau ada apa firasat ya Pak? Itu misalnya ada orang tua itu, misalnya beliau ini ada orang begini, ini loh rumahnya orang tuamu gitu, ini rumahnya ibu bapakmu gitu. Itu apa, itu suatu firasat gitu?
0: Atau petunjuk?
2: Apa mimpi itu firasat dari Allah gitu loh Pak? Karena kan setiap saat, setiap waktu kan kita berdoa untuk ayah ibu
0: orang
2: kita,
0: tuanya.
2: Apapun itu dikhususkan kepada beliau berdoa gitu. Itu bagaimana itu Pak? Terus ada yang terus pertanyaan kedua gini Pak. Kalau misalnya laki-laki itu kan wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau perempuan kan tidak wajib. Itu ada yang mengatakan pahalanya sama 27 derajat. Itu kalau menurut Pak Puji gimana? Kita aja Pak Puji
0: matematika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kita jawab nggih Mbak Yai setelah jeda lagu berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 dari Madiun Mutiara Pagi.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Wama kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, berkata Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Tika tadi. Yang pertama, apakah mimpi itu pertanda firasat dari Allah? Kemudian yang kedua, ketika laki-laki ini wajib berjamaah, ini wajibnya wajib ain atau wajib kifayah, nanti dijelaskan enggak tergibayai. Kemudian kan perempuan tidak wajib, apakah pahalanya juga sama 27 derajat?
5: Jadi yang pertama, mohon maaf, saya kan bukan penafsir mimpi dan itu. Tapi begini, orang mimpi itu memang kadang-kadang petunjuk. Kadang-kadang memang petunjuk dari Allah atau firasat bagi kita mengatakan begitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah mendapatkan wahyu lewat
4: mimpi.
5: Itu. Tapi mimpi itu juga karena memori kita. Jadi ketika tadi kita itu dimarahi oleh orang tua, akhirnya malam itu mimpi masih dimarahi, akhirnya sampai nangis. Nah, itu. Terus mimpi itu juga karena angan-angan kita yang melayang ke sana kemari, akhirnya terjadilah suatu mimpi. Akhirnya jadi impen-impenan, kan gitu toh ya. Jadi memang begitu. Nah, saya secara mendetail ya gak berani itu menjelaskan. Yang jelas itu ada kayak itu. Jadi mungkin memang ya petunjuk betul, mungkin impen-impenan, mungkin memang memori kita yang masih di situ. Itu karena memori dalam hal pikiran. Gitu nggih, ketika nggih. Lalu untuk berjamaah, kan itu fardu kifayah, kan gitu. Memang begitu, betul. Tapi soal pahalanya berjamaah dan tidak berjamaah, ya tetap banyak yang jamaah. Berjamaah, kan gitu. Tapi kalau untuk pahalanya, walaupun pahala itu tidak kelihatan, memang pahala itu enaknya memang tidak kelihatan. Memang tidak wujud. Kalau wujud, jenengan raleh nggon.
4: Mungkin kaget kalau pahala ditampakkan.
5: Iya, tidak hanya kaget. Umpamanya begini, ketika kita itu mau sholat Jumat datang dulu, maka pahalanya unta satu.
4: Di sop paling depan.
5: Sop paling depan. Paling depan datang dulu, mendapatkan unta. Lain ben Jumat terus teko, untane piro terus kandangnya ningdi. Kan gitu no.
4: Terus.
5: Jadi gambaran itu jangan digambarkan fisik itu. Itu. Nah, untuk berjamaah memang mengapa kok wanita itu memang beda ya penafsiran daripada imam-imam yang ada di Makkah dan imam-imam yang di luar jauh. Itu beda. Seperti Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu ada beberapa hal yang berbeda. Mengapa? Karena kalau Imam Malik kan memang sumbernya di situ dan tempatnya di situ. Sedangkan di jauh itu beda. Contoh yang paling mudah ini kalau fikih. Ning ngarepi ra enek laron. Nah, di sana itu tidak ada laron-laron, itu tidak ada. Terus di sini akhirnya oh iyalah subhat dan sebagainya. Haram apa ora kan bingung dan sebagainya. Itu hanya suatu contoh, tapi tidak membahas tentang itu. Itu. Maka dari itu mengapa wanita itu tidak boleh boleh sebetulnya jamaah boleh, terutama yang sudah tua-tua. Lah ndak bolehnya mau jamaah bengesane wabang gitu. Akhirnya liwat wangine ya wangi kan begitu
4: menggoda
5: yang lain.
4: Kalau suaranya saja ya tidak masalah.
5: Suaranya banter pisan. Nah, gitu kan gitu toh masalahnya. Jadi tidak ketika itu tidak bolehnya itu karena kalau di Arab itu begitu orang wanita itu keluar, apalagi seperti itu akan menggoda yang lainnya.
4: Lebih banyak madaratnya.
5: Lebih banyak itu. Gitu loh.
4: Baik. Kita ke pertanyaan di WhatsApp ini yang sudah masuk dari tadi, Pak Yai. Ini ada Ibu Yayu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak Ustadz Haji Pujianto dan Mas Miftah, semoga sehat selalu. Amin.
5: Amin, amin ya
4: Rabbal Alamin. Mau bertanya, maaf pertanyaan saya tidak sesuai tema dan ini terkait dengan mengaji hari Minggu di Ibu Tarmaji. Nah, ini jamaah dari Panjenengan nih. Yang pertama, orang itu kebanyakan kurang paham. Jika seorang laki-laki kalau marah dengan istri suka mengatakan cerai dan setelah sadar minta maaf ke istrinya dan itu sampai berulang-ulang kalau marah, Pak Ustadz. Ya, mungkin ini pertanyaan hukumnya bagaimana ngatam gembaya nggih. Yang kedua, apakah boleh jika ayah tiri itu menikahi anak tiri karena ibunya sudah meninggal? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun.
5: Yang pertama, maka disinilah utamanya. Pertama, nikah itu memang kecantikan wali jamalia ya, cantikan. Lalu yang kedua maliha hartanya. Terus nasab ya, nasabnya kan itu. Kok cantik digoleki. Anake wong sugih, alhamdulillah. Bapake apik, ana nasab dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah walidiniha, agamanya. Mengapa demikian? Ya karena itu. Maka betul-betul dilarang, jangan sampai mengucapkan kamu saya cerai. Kalau itu kamu saya cerai kan berarti sudah cerai, tidak boleh warne. Memang kalau di Indonesia itu ada dua, pada dasarnya ada dua sumber pokok hukum. Hukum yang formal itu, hukum yang ada yang umum itu sebelum datang ke pengadilan belum ada cerai. Tapi ketika dalam hal syariah mengatakan kamu saya ceraikan berarti sudah cerai. Nah, bagaimana yang tidak ngerti? Maka disuruh ngaji. Gitu loh. Maka disuruh ngaji. Rumongso gak ngerti tapi yura gelem ngaji. Itu masalahnya. Nah, terus bagaimana untuk mengantisipasi itu? Nah, untuk mengantisipasi itu, tolong paling enggak nanti bapak-bapaknya juga suruh baca terjemahnya itu. Jadi terjemahnya kemarin surat Al-Baqarah ya. Nah, itu. Jadi surat Al-Baqarah, Pak, surat itu dibaca. Nanti kemarin kan membahas tentang itu Mas Miftah saya. Iya, jadi talak. Itu nggih. Jadi mereka mengapa kok enggak bisa? Berarti antara suami dan istri harus saling mengingatkan apa yang harus dilarang. Maka belajarlah agama secara kafah itu adalah di situ. Ngaten nggih, Bu nggih. Nggih, terus apa yang panjenengan baca di winginane niko ya bagaimana supaya bapak itu tahu atau anak-anaknya tahu gitu. Maka belajar itu hukumnya wajib.
4: Ya, wajibnya wajib ain
5: gitu. Itu iya. Terus yang kedua tadi
4: terkait dengan bapak tiri ketika bolehkah menikahi anak tiri jika ibunya istrinya sudah meninggal ya. Dalam hal ini mungkin istri kedua ini istri.
5: Ada beberapa hal. Ketika bapaknya sudah merasakan ibunya ya anaknya ya tidak boleh.
4: Haram ya.
5: Haram itu hukumnya. Tapi ketika ibunya itu dinikahi urung diapa-apakno bapak ibuke mati. Gak sido nikah lah itu kan beda. Jadi tidak boleh itu dinikahi apabila ibunya itu sudah berhubungan dengan bapaknya. Itu sama dengan anaknya. Itu. Tapi ketika belum diapa-apakan baru nikah lah, lah kok wes tidak jadi. Jadi umpamanya begini, ada orang laki-laki yang disir itu anaknya, bae sing bolak-balik, sing ngopeni, sing nyugui ibu e, akhirnya bareng dungo muka-muka anak e sing katut, bae malah ibu e sing katut. Bareng ibu e sing katut, akhirnya kadung ibu e kadung kiplik-kiplik gitu katut, akhirnya waduh kleru dung aku, kleru alamat nana. Bapak mau dinikah, bae ya ibu e tiba terus mati. Gak situ. Alhamdulillah dikekno anak e, nah, dungane kabul.
4: Iya. Jadi didasarkan atas sudah berkumpul atau belum ngeten gini. Hmm. Okay. Jika sudah berkumpul anak tiri, bapak tiri haram.
5: Nggak boleh.
4: Anak tiri, gak. Tapi jika belum maka boleh. Baik. Kebolehan menikah ini memang dikaitkan dengan sudah bercampurnya suami istri tadi atau belum. Baik. Untuk selanjutnya yang bergabung di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun ini Mbak Yayada, akun Miftahur Rahman, ini hampir sama namanya Miftah ini. Apakah rezeki itu usaha dengan zikir tetap berkah sambil usaha bekerja di dalam hati ini, bagaimana ini maksudnya ini? Apakah rezeki itu usaha dengan zikir tetap berkah sambil usaha bekerja di dalam hati? Ini agak ambigu ini pertanyaannya nih, mungkin bisa.
5: Jadi mungkin gini, mungkin gini.
4: Oke, okay.
5: Jadi agar rezeki itu berkah ketika kita itu usaha selalu zikir kepada Allah yang memberikannya. Ini itu mungkin gitu kan jawabannya. Ya. Agar rezeki itu berkah, maka kemanapun kita mencari rezeki itu jangan lupa selalu ingat kepada Allah. Maka ketika kita berangkat bekerja pun tadi sudah saya sampaikan berdoa dulu. Nah, zikirnya itu gimana? Wa qiyamu wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berdiri, duduk, berbaring dimanapun kita itu tafakur. Jadi ingat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan langsung alhamdulillah sudah dapat. Namun ingat syukur itu juga ada syukur bil lisan atau bil qalbi dan bil amal. Jadi setelah alhamdulillah lesane teko atine, setelah begitu bagaimana nanti pengamalannya? Alhamdulillah terus teko omah oleh duit dikekno bojone kan itu kan pengamalannya. Yeah. Di oleh 100 aku kur 10 hae kan gitu atau 100 PN kabeh kan gitu. Yeah. Itu amalannya. Terus untuk apa? Untuk anak-anak kita kan gitu. Yeah. Jadi maka memang cari rezeki itu harus selalu tetap ingat kepada Allah yang memberikannya.
4: Mm-hmm. Baik, kita di penghujung acara ini Yai di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Kesimpulan dari tema kita, usaha agar rezeki tetap berkah, sekaligus panjenengan tutup kali doa. Baik, monggo baik.
5: Jadi penyebab daripada rezeki kita itu sempit dan tidak berkah itu satu, kita karena masih suka berbuat dosa. Lalu hindari supaya kita tidak berbuat dosa, kurangilah. Jadi jangan kita itu sudah sholat tapi kenyataannya perbuatan kita tidak mencerminkan dalam sholat kita. Lalu yang kedua, kurangnya bersyukur. Karena nikmatnya dalam kehidupan itu kita itu bisa bersyukur. Alhamdulillah wis oleh sak minim, bukan berkah kan gitu ya. Tapi ketika oleh aku samin ya lah susah terus susah dan terus susah gitu. Jadi bersyukur. Lalu jangan lupa untuk silaturahmi kepada orang lain. Karena apa? Silaturahmi itu pun akan menambahkan rezeki diri kita. Karena hati kita yang ayam dan lain sebagainya itu silaturahmi. Juga jangan pula lupa, janganlah kita itu pelit. Karena sebagian pelit itu nanti kalau kurang dia itu merasakan waduh kurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah kita selalu berupaya semaksimal mungkin agar kita itu selalu bisa terima kasih kepada yang memberi rezeki, agar kita itu selalu menghindari dosa supaya kita itu tentram dalam kehidupannya. Marilah kita selalu ingat kepada Allah agar kita juga diingatnya akhirnya selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apabila ada suatu kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa fi barakati razaqana wa fi barakati umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
4: Okay. Baik, terima kasih Mbak Yayi untuk ilmunya di pagi hari ini. Kami doakan panjenengan sehat selalu dan bisa membersamai kami di Mutiara Pagi. Terima kasih, dan akhirnya dari Majen Pajiatan 10 Kota Madiun, pendengar saya Miftahul Karim dan juga panjenengan pun Mbak Yai Haji Pujianto MHI pamit undur diri di Mutiara Pagi. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kebutuhan terhadap contoh untuk biaya pemakaman aja sudah 1 juta lebih.
2: Kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selalu memantau dengan adanya kasus influenza ada di SKDR.

Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Kesehatan Ponorogo mengimbau masyarakat mewaspadai penyebaran influenza A. Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag. Santunan kematian di Kota Madiun diusulkan naik. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berita-berita lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Miftahil Karim, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen tempat penampungan sementara atau TPS sampah di kawasan Gedung Terpadu Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
1: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
2: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya sini.
1: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan DLH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kondisi Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol, Magetan kian surut. Namun diprediksi masih cukup untuk kebutuhan irigasi pertanian dan air baku hingga akhir Oktober. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Cadangan air Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol, Magetan masih dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan air baku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan mencatat elevasi muka air waduk saat ini berada pada angka 797,47 meter di atas permukaan laut MDPL. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Magetan Yuli Kaiswahyudi mengatakan kondisi tersebut masih berada di atas batas minimum pengambilan air yang ditetapkan pada elevasi 787 MDPL. Dari selisih elevasi tersebut diperkirakan masih terdapat sekitar 805.500 meter kubik air yang dapat dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor pertanian, cadangan tersebut diperkirakan masih mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir Oktober. Perkiraan itu dengan mempertimbangkan kondisi tanaman yang sebagian besar berupa palawija dan mulai memasuki masa panen. Menurut Yuli, kebutuhan air irigasi cenderung menurun ketika tanaman memasuki masa panen. Karena itu, tekanan terhadap cadangan waduk diperkirakan tidak sebesar saat tanaman berada dalam fase pertumbuhan.
4: Ya, kalau yang Waduk Gonggang itu sampai dengan kemarin, tinggi muka airnya di elevasi 797,47 meter dari permukaan laut. Sedangkan batas bawah pengambilan air itu adalah 787 meter dari permukaan laut. Nah, dengan selisih yang ada itu, volumenya masih ada air yang bisa digunakan 805.500 meter kubik. Jadi masih ada 805.500 meter kubik yang bisa digunakan untuk air baku PDAM maupun untuk pertanian. Itu Mas.
3: Meski masih mampu mengairi hingga akhir Oktober, namun kemampuan Waduk Gonggang memasok air akan berhenti ketika elevasi mencapai 787 mdpl. Pada posisi tersebut, air tidak lagi dapat dikeluarkan melalui sistem pengambilan yang ada. Selain menopang irigasi, Waduk Gonggang juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku bagi masyarakat di wilayah selatan Magetan seperti Poncol, Parang, dan Lembean. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Magetan, pergerakan pemerintah Kabupaten Magetan mewacanakan Monumen Soco menjadi wahana edukasi sejarah. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan mewacanakan pengembangan kawasan Monumen Soco di Kecamatan Bendo sebagai wahana edukasi sejarah bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial atau upacara peringatan setiap tahun, namun juga menjadi jujukan referensi sejarah di daerah. Bupati Magetan Nani Sumantri mengatakan, rencana itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait. Pemkab ingin kawasan Monumen Soco dapat memberikan ruang pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Menurutnya, konsep pengembangan kawasan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu agar pemanfaatannya dapat diarahkan sebagai bagian dari edukasi sejarah. Nani mengatakan, Pemkab Magetan akan melakukan koordinasi lintas perangkat daerah sebelum menentukan bentuk pengembangan kawasan Monumen Soco. Monumen Soco selama ini menjadi salah satu lokasi penting dalam kegiatan peringatan sejarah di Kabupaten Magetan. Di kawasan itu terdapat monumen yang berkaitan dengan peristiwa pembantaian terhadap para korban PKI 1948.
5: Nanti ke depan kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait untuk ke depannya biar tidak aja untuk upacara saja tapi juga untuk edukasi kepada anak-anak. Tapi nanti kita rapatkan dulu.
3: Dengan wacana tersebut, Pemkab Magetan ingin keberadaan Monumen Soco tidak berhenti sebagai lokasi kegiatan tahunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda secara lebih berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono merotasi pucuk pimpinan di tiga instansi strategis yakni Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol. Dalam pergeseran ini Nur Hasan Muntaha yang sebelumnya menjabat Kepala Disduk Capil resmi ditunjuk sebagai Inspektur Kabupaten Ngawi untuk mengisi posisi pimpinan yang sempat kosong. Posisi Kepala Disduk Capil yang ditinggalkan Nur Hasan kini diamanahkan kepada Wahyu Sri Kuncoro. Sementara itu posisi Kepala Bakes Pangpol yang sebelumnya dipegang Wahyu kini beralih ke Agus Haryanto, mantan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Ngawi. Ketiga pimpinan instansi tersebut dilantik bersama 16 pejabat struktural lainnya di Pendopo Wedya Graha. Secara keseluruhan, terdapat 19 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas yang mengucap sumpah jabatan. Bupati Oni Anwar Harsono menjelaskan perombakan ini merupakan kesinambungan dari pemerataan manajemen talenta yang bergulir sejak beberapa bulan terakhir. Pengisian jabatan strategis tersebut membutuhkan proses ketat lantaran wajib mengantongi izin dari pemerintah pusat dan provinsi. Khusus untuk posisi Kepala Disduk Capil, prosesnya memerlukan persetujuan serta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Sedangkan pengangkatan inspektur ke kabupaten wajib mendapatkan rekomendasi resmi dari Gubernur Jawa Timur. Oni memaparkan Disduk Capil memegang pilar utama dalam pemenuhan hak pelayanan administrasi kependudukan warga. Di sisi lain, Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah, APIP, merupakan benteng utama pengawalan tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi. Adapun Bakes Bangpol mengemban peran tak kalah krusial dalam merawat kondusivitas komunikasi antara Pemkab dengan lintas pemangku kepentingan serta elemen masyarakat. Oni juga mendesak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh integritas, komitmen, dan kejujuran. Menurutnya, jajaran pimpinan yang solid menjadi mata dan telinga kepala daerah dalam menyerap fakta real di lapangan. Pendengar, bergeser ke Kabupaten Ponorogo, Dinas Kesehatan Ponorogo mengimbau masyarakat mewaspadai penyebaran influenza A meski saat ini nihil kasus di Bumi Reog. Laporan Eka Bulan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit influenza A. Meski begitu, ia meminta masyarakat tidak panik sekalipun saat ini belum ada laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan. Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ponorogo Anik Setiarini mengatakan, Pemantauan terhadap kasus influenza terus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah setempat. Pemantauan juga dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, terutama kasus dengan gejala lebih berat hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit.
7: Memang kita boleh waspada, tapi jangan panik. Karena dari provinsi pun tentunya kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo selalu memantau dengan adanya kasus influenza ada di SKDR. Baik influenza ili, influenza like illness, kemudian sari yang dengan influenza yang panas tinggi, yang sampai opnam, dan kita pantau itu sebenarnya masuk di kewaspadaan yang termasuk 17 penyakit yang diwaspadai yang di SKDR. Dan ini ketika masyarakat sudah panik duluan, memang akhirnya kita memang harus lebih waspada lagi ya, kira-kira kasus yang di masyarakat itu dilaporkan ke kita atau tidak. Takutnya ya sudah ditangani sendiri, meskipun flu-nya panjang, diobati, akhirnya tidak terlaporkan ke pelaporan kita.
6: Ia menjelaskan influenza tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan gejala flu biasa. Pemeriksaan khusus di laboratorium diperlukan untuk memastikan seseorang terinfeksi influenza A. Anik mengungkapkan masyarakat perlu memperhatikan gejala yang muncul secara mendadak, terutama apabila disertai demam tinggi dan kondisi yang memburuk hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Namun gejala tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai influenza A sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium khusus. Untuk mencegah penularan, Dinkes Ponorogo mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah pencegahan antara lain mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika mengalami gejala influenza, serta membatasi kontak dengan orang lain. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Pacitan, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan terus melakukan pengawasan dan mengedukasi para siswa terkait area tertentu yang tidak dapat dilalui. Seiring dengan pembangunan gedung permanen yang berada di tahap finishing. Laporan Angela Reska.
8: Seluruh siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan telah menempati gedung permanen sejak bulan September lalu. Namun proses pembangunan masih berlangsung di sejumlah titik. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP Bayu Arifianto mengatakan, saat ini proses pembangunan gedung permanen SRT 1 Pacitan sudah berada di tahap penyelesaian. Meski begitu, Bayu menjamin bahwa para guru, wali asrama, dan wali asuh tetap melakukan pengawasan kepada para siswa terkait dengan area tertentu yang belum dapat dikunjungi.
9: Kemarin pun juga dari pihak pelaksana sudah memberikan petanya area mana yang boleh dilewati, dikunjungi oleh siswa maupun Bapak Ibu guru TND, kan? Dan area mana yang tidak diperbolehkan, istilahnya ada zona merah dan zona hijau. Nah, Bapak Ibu guru, wali asrama, wali asuh terus memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang titik-titik yang boleh maupun tidak boleh itu tadi ya. Jadi dan kemudian juga pengawasan penuh, Mbak. Jadi biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena pekerjaan pembangunan yang masih proses berlangsung.
8: Bayu mengatakan saat ini sudah tidak ada alat berat yang berada di area sekolah. Ia menjamin gedung permanen SRT 1 Pacitan sudah relatif aman untuk para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Kembali laporan Angela Reska.
8: Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari jenjang TKLB hingga SMALB dengan ragam kebutuhan khusus seperti netra, tuli, autism, ADHD, dan hambatan intelektual. Kegiatan yang digelar di SLBN Ngadirojo, Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo ini didukung oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Pacitan. Tahun ini, peringatan Hari Batik Nasional di SLB Negeri Ngadirojo mengambil tema ekspresi budaya melalui tote bag batik istimewa. dosen STKIP PGRI Pacitan, yang juga merupakan Collaboration Manager Komunitas Belajar Nexe, Sugiono mengatakan, Hari Batik Nasional merupakan momentum untuk melestarikan warisan budaya adiluhung.
10: Dan kebetulan pada kesempatan ini kita ambil satu momen yang spesial, yaitu Hari Batik Nasional, yang bisa kita manfaatkan untuk melestarikan warisan budaya, salah satunya yang adiluhung yaitu batik, sehingga batik ini tetap lestari di Indonesia dan anak-anak nanti sebagai generasi yang melanjutkan pelestarian budaya tentu perlu kita edukasi.
8: Sugiono berharap batik dapat lestari dan tidak terkikis oleh tren fashion yang sangat masif, melainkan batik justru berpotensi menjadi kiblat fashion maupun industri kreatif yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sejumlah karyawan Madiun Umbul Square menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan pembayaran hak mereka. Laporan Dayu Suwarno.
11: Sejumlah karyawan Madiun Umbul Square menggelar aksi unjuk rasa terkait gaji yang tertunggak hingga 15 bulan. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak terkait. Spanduk berisi tuntutan dibentangkan di gapura masuk objek wisata, di mana para karyawan mengaku tidak masuk kerja untuk menyampaikan tuntutan pembayaran hak mereka. Salah satu karyawan Madiun Umbul Square, Arifin, menjelaskan jika saat ini terdapat sekitar 23 karyawan, termasuk jajaran manajemen, serta sejumlah pekerja lepas yang masih aktif.
12: Menuntut hak kita, karena kita sudah hampir 2 tahun, atau tepatnya sekitar 15 bulan kita belum digaji. Jadi tindak lanjut dari pemerintah kabupaten saya kira kok belum ada kabar. Gitu. Padahal situasi sudah kayak gini kok belum ada tindak lanjut. Jadi kami mohon untuk dari pemerintah kabupaten segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
11: Hingga saat ini sejumlah karyawan tersebut masih menunggu kejelasan pembayaran hak mereka, di mana diketahui sepanjang tahun 2026, manajemen disebut baru mampu membayar penuh gaji karyawan hingga bulan April. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemenuhan standar higiene sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Madiun belum sepenuhnya tuntas. Masih ada dua SPPG yang belum merampungkan proses sertifikasi layak higiene sanitasi SLHS. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan satu dari dua SPPG tersebut segera mengajukan proses LSHS, sedangkan satu lainnya telah didorong untuk segera menindaklanjuti pemenuhan persyaratan. Tidak hanya SLAS, instalasi pengolahan air limbah IPAL SPPG turut menjadi perhatian. Evaluasi bakal dilakukan untuk memastikan pengelolaan limbah memenuhi standar yang ditetapkan. Bagus menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Terlebih aktivitas usaha, termasuk sektor kuliner, memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan. Pengawasan juga perlu melibatkan masyarakat, sehingga Ketua RT diminta ikut memantau kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Jika menemukan persoalan, laporan dapat diteruskan kepada kadar lingkungan maupun instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Menurut Bagus, perlindungan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pelaku usaha hingga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai porsinya.

0: Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jatim melakukan observasi dan survei cagar budaya di Kota Madiun. Masjid Besar Kuno Taman membutuhkan kajian untuk perbaikan. Laporan Aris Deka.
1: Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Madiun mendapat perhatian Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Tim BPK melakukan survei dan observasi terhadap sejumlah objek bangunan cagar budaya di kota setempat. Sejumlah lokasi yang ditinjau diantaranya Balai Kota Madiun, Kompleks Masjid Besar Kuno Taman di Kelurahan Taman, serta Kompleks Masjid Nur Hidayatullah Kuncen di Kelurahan Kuncen. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur Rizky Susantini mengatakan survei tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun. Dia mengatakan hasil survei dan observasi nantinya dituangkan dalam rekomendasi yang diserahkan kepada Disbud Parpora Kota Madiun. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan. Rizky menyebut Kota Madiun memiliki sekitar 20 bangunan cagar budaya. Dari sejumlah objek yang ditinjau, kondisi Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu yang memerlukan perhatian lebih.
2: Kalau di taman itu ya seperti yang tadi kita survei, memang harus ada perbaikan yang lumayan besar dan didahului oleh kajian dulu seperti itu. Jadi kan kalau cagar budaya itu istilahnya pengembangan maupun pemanfaatannya itu harus didahului oleh kajian, agar nanti kajian itulah yang mengarahkan kita. Seperti contohnya tadi di Masjid Taman itu ada struktur-struktur yang retak gitu ya. Nah, biasanya didahului kajian, jadi berapa besar kerusakannya, akibat apa gitu ya. Nah, nanti dari situ baru ada DID untuk perencanaan perbaikannya seperti itu.
1: Rizky mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui tingkat dan skala kerusakan. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan detail engineering design, DED, atau dokumen perencanaan teknis perbaikan. Sementara itu, rencana pembangunan cungkup baru di Kompleks Masjid Nur Hidayatullah Kuncen dinilai tidak menjadi persoalan besar, sebab pembangunan tersebut tidak bersinggungan langsung dengan bagian bangunan yang berstatus cagar budaya. Rizky berharap pemerintah Kota Madiun segera melakukan kajian terhadap kondisi Masjid Besar Kuno Taman. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya perbaikan tetap sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Santunan kematian di Kota Madiun diusulkan naik. Regulasi yang mengatur kini dibahas pemerintah kota bersama DPRD Kota Madiun. Kembali laporan Aris Deka.
1: Santunan kematian bagi warga Kota Madiun bakal naik. Pemerintah kota mengusulkan kenaikan besaran santunan dari sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Usulan tersebut masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda di perlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Selain itu, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Bagus, kenaikan nominal santunan juga mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Salah satunya biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi. Usulan kenaikan santunan tersebut telah disampaikan kepada DPRD Kota Madiun. Bagus menyebut legislatif menyetujui usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, besaran santunan baru ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
3: Kita lihat di bawah ini masyarakat sekarang kebutuhan terhadap contoh untuk biaya pemakaman aja sudah 1 juta lebih. Gitu. Kita harapkan kemarin usulan banyak kita sampaikan ke teman-teman DPRD alhamdulillah mensupport. Ini salah satu kondisi yang merubah adanya perubahan perda.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan perda mengenai santunan kematian sebenarnya sudah ada, namun nominal yang diberikan masih sebesar Rp1 juta. Istono menyebut kenaikan santunan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pembagian bantuan kepada masyarakat. DPRD juga mempertimbangkan kebutuhan real dalam proses pengurusan jenazah hingga pemakaman.
4: Ya tentu ini merupakan semangat kebersamaan dalam rangka membaca kebutuhan masyarakat atas persoalan pelayanan kematian. Gitu. Jadi tidak hanya serta-merta bagi-bagi uang, tidak, tetapi kita pun juga sudah banyak melakukan beberapa pengamatan, beberapa kajian, berapa harga yang sebenarnya untuk ruktilayon istilahnya. Jadi bedah bumi, mulai dari bedah bumi, perlengkapan untuk pemakaman, ya, kemudian sarana-sarana yang lain, itu nilainya sudah cukup lumayan tinggi lah. Jadi kalau mau dinaikkan 1,5, saya pikir juga wajar itu. Dan insya Allah pemerintah Kota Madiun mampu.
1: Istono menambahkan pembahasan raperda tersebut masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi perda. Meski demikian, dia berharap perda tersebut dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, KAI Daop 7 Madiun menggelar EduSpor, kenalkan dunia perkereta apian dan edukasi keselamatan kepada peserta didik SLB C Putra Bangsa. Laporan Dayu Suwarno.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali menghadirkan pengalaman belajar yang edukatif, menyenangkan, dan inklusif melalui kegiatan EduSpor bersama peserta didik SLB kelas B dan C Putra Bangsa. Kegiatan EduSpor menjadi kesempatan bagi para peserta didik untuk mengenal dunia perkeretaapian secara lebih dekat, sekaligus mendapatkan pengalaman langsung mengenai berbagai layanan yang tersedia di stasiun. Selain pengenalan perkeretaapian, KAI Daop 7 Madiun juga memberikan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api kepada para peserta, di mana edukasi tersebut bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya mematuhi aturan keselamatan selama berada di lingkungan stasiun maupun saat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari

0: dipahami dan diingat. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukasi perkeretaapian yang inklusif, ramah, menyenangkan, dan berorientasi pada keselamatan sekaligus mendukung terciptanya generasi yang semakin memahami budaya keselamatan dalam menggunakan transportasi publik. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: POK Darwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui Pasar Ahad Dewi Sri. Laporan Nisa Aufiah.
2: Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua POK Darwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo, menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
3: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami POK Darwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
2: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
3: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
2: Melalui komitmen POK Darwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Pengelolaan Pasar Ahad Dewi Sri Simbatan merawat kuliner tradisional tempo dulu di kawasan situs bersejarah petirtaan Dewi Sri. Kembali Nisa Aufiah melaporkan.
2: Keberadaan ragam kuliner tempo dulu kini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung di kawasan Pasar Ahad Dewi Sri Simbatan. Pengelola secara konsisten mempertahankan konsep pasar tradisional yang berakar pada nilai budaya lokal yang berdiri di area situs bersejarah. Pengelola pasar Budiono mengungkapkan bahwa pembentukan pasar ini dirancang secara khusus agar sejalan dengan identitas budaya situs petirtaan Dewi Sri yang ada di kawasan tersebut.
4: Pasar itu kita bentuk suatu pasar tradisional dengan sesuai dengan match-nya Dewi Sri begitu.
2: Berbeda dengan pusat jajanan pada umumnya, Pasar Ahad Dewi Sri Simbatan mengutamakan sajian kuliner tradisional tempo dulu ketimbang jajanan modern. Hal ini menjadi strategi pengelola untuk menjaga keotentikan budaya sekaligus memberikan pengalaman nostalgia bagi para wisatawan.
4: Kita konsep tradisional, terus kita pakai konsep-konsep yang makanan dulu yang bukan kekinian ya. Kekinian ya ada, cuman tidak terlalu banyak gitu. Utamanya tradisional.
2: Melalui perpaduan antara pelestarian situs sejarah petirtaan Dewi Sri dan sajian jajanan tradisional ini, pengelola berharap Pasar Ahad Dewi Sri Simbatan ini dapat terus berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat lokal. Nisa Aufiah melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Kesehatan Ponorogo mengimbau masyarakat mewaspadai penyebaran influenza A. Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag. Santunan kematian di Kota Madiun diusulkan naik. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin warta pagi edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selalu simak warta pagi ada di Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di situs resmi kami radio.co.id, Facebook dan Instagram @radio_

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 3 Oktober 1919 merupakan hari kelahiran James McGill Buchanan Jr., seorang ekonom yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 1986. Ia terkenal untuk mengembangkan teori pilihan publik dalam ilmu ekonomi yang mengubah cara analisis pembuatan keputusan ekonomi dan politik bagi seorang ekonom. Buchanan mendapat gelar BA dari Middle Tennessee State College pada tahun 1940, disusul gelar MS dari University of Tennessee pada tahun 1941. Setelah lulus dari University of Chicago dengan gelar PhD pada tahun 1948, ia memegang jabatan mengajar di University of Virginia, UCLA, dan Virginia Polytechnic Institute. Beberapa buku yang dikarangnya termasuk The Calculus of Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy pada tahun 1962, kemudian Cause and Choice pada tahun 1969, The Limits of Liberty pada tahun 1975, dan Liberty, Market and State pada tahun 1985, serta autobiografinya, Better Than Plowing and Other Personal Eases pada tahun 1992. Liberty Fund Incorporation telah menerbitkan serial The Collected Works of James McGill Buchanan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Ya pendengar, waktunya kami hadirkan untuk Anda harga bahan pokok. Harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini ya. Mengawalinya kami hadirkan informasi dari beras premium. Ya, harga kemarin Rp15.084 menjadi Rp16.000, kenaikan 6,7%. Beras medium dari Rp13.000 menjadi Rp14.000. Sementara gula kristal putih dari Rp17.300 menjadi Rp17.000, penurunan 1,82%. Untuk minyak goreng curah pendengar dari Rp20.500 menjadi Rp22.000, kenaikan 7,17%. Sementara minyak goreng kemasan minyak kita per 1 liter di Rp15.947 turun menjadi Rp15.700. Untuk daging sapi mengalami kenaikan dari Rp132.700 menjadi Rp140.000. Daging ayam ras dari Rp38.800 menjadi Rp39.000. Untuk telur ayam ras pendengar dari Rp24.700 menjadi Rp25.000, kenaikan 1,10%. Sementara untuk jagung pipilan kering juga mengalami kenaikan dari Rp7.900 menjadi Rp9.500, kenaikan 20,4%. Untuk tepung terigu dengan protein sedang mengalami kenaikan dari Rp11.500 menjadi Rp12.000. 3,73% kenaikan. Sementara untuk kedelai impor ini dari Rp12.677 menjadi Rp12.000, penurunan 5,35%. Untuk kedelai lokal ini mengalami penurunan yang cukup lumayan dari Rp13.100 kemarin menjadi Rp10.500 hari ini, penurunan 19,89%. Untuk komoditas cabai merah keriting dari Rp43.000 menjadi Rp40.000, penurunan 7,39%. Sementara cabai merah besar dari Rp33.600 menjadi Rp38.000, kenaikan 13,2%. Untuk cabai rawit merah dari Rp68.000 menjadi Rp66.000, penurunan 3,85%. Sementara untuk bawang merah dari Rp26.639 menjadi Rp26.000, penurunan 2,40%. Sementara bawang putih mengalami kenaikan dari Rp28.800 menjadi Rp30.000. Kenaikan 4,00%.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Baik, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca. Kami kutip dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Kota Madiun, pukul 00 dini hari tadi hingga pukul 11 ini nanti berawan. Pukul 11 hingga pukul 24 cerah. Suhu 24 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara 34 hingga 85%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 16,8 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, sama. Pukul 00 dini hari hingga pukul 11 siang ini berawan. Pukul 11 hingga pukul 24 malam nanti cerah. Suhu 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 34 hingga 84%. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 21,3 km per jam. Dari Kabupaten Magetan, dini hari hingga pukul 5 tadi berawan dan udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 11 berawan, pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan, pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 84%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 16,6 km per jam. Dari Kabupaten Ngawi, dini hari hingga pukul 11 nanti berawan. Pukul 11 hingga pukul 24 nanti cerah, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 86%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 23,1 km per jam. Dari Kabupaten Pacitan, dini hari tadi hingga pukul 5 berawan dan udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 11 cerah berawan. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah dan pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti berawan dan udara kabur. Suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 10,7 km per jam. Ini untuk Kabupaten Pacitan. Sementara Kabupaten Ponorogo, dini hari tadi hingga pukul 11 nanti berawan. Pukul 11 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan. Suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 47 hingga 88%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 36,9 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Baik, mendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.